0: gol kaki kiri yeah. sangat indah dari jarak jauh dari luar kotak
1: penalti.
0: Gol keduanya dengan kaki kanan, tadi juga Mbappe punya beberapa peluang namun gagal dikonversi menjadi gol.
1: Seberapa besar Brace Mbappe di pertandingan melawan Irak ini menjadi motivasi untuk menyaingi Lionel Messi atau bahkan menjadi yang terbanyak dalam pencetak gol Piala Dunia 2026
0: ini? Ya, saat ini Mbappe sudah mencetak 16 gol di Piala Dunia. Dari 3 Piala Dunia Mbappe ini sudah mencetak 16 gol. Itu sama seperti Miroslav Klose
1: ya.
0: Yang sebelumnya merupakan pencetak rekor gol terbanyak. Tapi saat ini pencetak gol terbanyak adalah Lionel Messi 17 gol. Itu artinya hanya terpaut 1 gol. Jadi Piala Dunia 2026 kali ini juga ya. Bisa menjadi ajang Messi versus Mbappe untuk urusan top skor.
1: Ada satu nama yang jarang kita bahas, yaitu Dembele.
0: Ya.
1: Osman Dembele. Mana perannya gitu. Kalau seakan-akan spotlightnya ke Mbappe, tetapi pertandingan di babak kedua ini dia berhasil mencuri spotlight itu. Gimana menurut Anda perannya?
0: Ya, memang dukungan lini serang Prancis ini mungkin terlihat hanya Mbappe karena memang Mbappe sosok striker nomor 9, sosok ujung tombak. Tapi peran Dembele juga tidak bisa dikesampingkan ya. Tadi kita buktikan dengan sebuah assist untuk Mbappe untuk yang kedua, dan dia juga mencetak
1: ketiga.
0: Gol ketiga untuk Prancis. Dia rajin membuka ruang, dia rajin membuat pemain lawan kebingungan, rajin membuat pemain lawan kelimpungan juga oleh aksi-aksi individunya. Dan sepertinya kolaborasi Dembele, Mbappe atau Michael Olise atau Bradley Barcola nanti akan kembali diulang ya oleh Didier Deschamps di pertandingan ketiga melawan Norwegia.
1: Norwegia. Oke, Norwegia masih berlangsung di pertandingannya.
0: Untuk sementara unggul
1: 1-0 ya melawan Senegal ya.
0: Oke. Okay. Betul.
1: Tetapi kembali lagi, bukan menyalahkan cuaca. Pertandingan ditunda sekian lama. Seberapa besar faktor penundaan ini untuk kedua tim?
0: Ya, tadi sepertinya
1: mungkin Anda melihat ada penurunan dari kinerja atau optimalisasi serangan dari Prancis, atau justru Irak dengan adanya jeda waktu yang panjang ini mereka berubah total, gimana ini?
0: Saya melihat justru apa optimal ya. Istirahat yang lebih panjang, istirahat selama 2 jam ini membuat pemain-pemain lebih segar, pemain-pemain jadi fit kembali. Mungkin ya tadi Bung Rudi Smart bilang babak kedua rasa babak pertama itu, saya melihat bagaimana kepercayaan diri yang diberikan Irak dalam penampilan tadi dari kick off babak kedua dengan penampilan yang rapi. Dan Prancis juga tadi memulai babak kedua dengan sebuah tekanan ya, kick offnya itu langsung memaksa pemain Irak untuk bertahan meskipun harus melakukan lemparan ke dalam, tapi langsung di pressing, langsung ditekan. Itu ciri khas yang sangat menampilkan permainan nyerang sekali dari Prancis.
1: Saya tertarik satu nama Kone yang dimasukkan oleh Deschamps di babak kedua tadi. Saya rasa perannya juga cukup memberi peran penting ya di barisan tengah, bahkan di barisan belakang Prancis. Dan terlihat sekali kiri, bagian sektor kiri Prancis pun juga tidak berubah banyak ketika seperti di babak pertama tadi. Anda melihat peran Kone tadi dipilih atau ditentukan oleh Deschamps untuk memperkuat di barisan tengah bagaimana?
0: Ya, Kone tampaknya bermain dari menit pertama ya.
1: Iya. Dari menit pertama. Iya.
0: Sebagai starting line up. Dia jadi double pivot sama dengan Adrian Rabiot.
1: Betul.
0: Ya, Kone ini cukup aktif ya. Dia tidak hanya banyak bertahan, karena Perancis sering memegang bola, maka Kone juga terlihat sering untuk berada di daerah permainan Irak.
1: Ya.
0: Ini kalau dilihat statistiknya, Kone ini memiliki umpan akurat itu 92%. Dari 73 umpan ada 67 yang sampai, yang berhasil. Dan dia juga punya 84 sentuhan selama 90 menit. Dia hanya kalah dari rekannya ya, itu Dayo Upamecano yang berada di menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
1: Oke. Kemenangan Prancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Prancis sebagai pemuncak klasemen grup B, atau jika Norwegia menang melawan Senegal, ini benar-benar pertandingan yang akan sangat seru untuk memperebutkan posisi juara klasemen ataupun pemuncak klasemen grup ini nanti ini. Bagaimana?
0: Untuk saat ini Prancis menempati peringkat pertama ya dengan selisih gol 6 kali mencetak gol dan 1 kali kebobolan. Sementara Norwegia sampai saat ini baru

0: unggul 1-0
1: ya,
0: dan turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak lebih dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak klasemen.
1: Ya, ya.
0: Balap-balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia pada laga ketiga grup ini akan menjadi sangat seru, karena akan menentukan siapa yang menjadi juara grup, dan juara grup ini akan bertemu dengan runner-up, entah itu runner-up grup C, D, F, atau G. Sementara untuk jika salah satu Prancis atau runner-up menjadi Norwegia menjadi runner-up grup I, maka akan bertemu dengan runner-up grup G, yaitu bisa jadi Pantai Gading. Maka kayaknya akan lebih mudah untuk menghadapi tim peringkat ketiga di grup C, D, F, G, atau H ketimbang melawan Pantai Gading.
1: Artinya tetap tiket untuk pemuncak klasemen betul-betul menjadi fokus ya dari dari Prancis sendiri ya.
0: Ya seperti itu.
1: Dia nggak mau resiko di peringkat kedua atau runner up di grup I ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Tetapi dengan kemenangan pertandingan kali ini, apakah semakin mengkokohkan Prancis difavoritkan menjadi juara Piala Dunia 2026?
0: Sepertinya gimana? Makin
1: dengan kedalaman skuad yang tadi kita saksikan bersama begitu begitu baiknya, kemudian lini serang, lini pertahanan, pemain-pemain tengah mereka, Anda analisisnya bagaimana ini?
0: Ya, saya rasa ini kembali menegaskan posisi Prancis sebagai salah satu tim favorit, tetapi juga dalam pertandingan tadi Prancis sebenarnya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Penampilannya tidak benar-benar 100, mendapat poin 100 gitu. Mungkin kalau dinilai ya 90 lah, oke lah. Tapi ini justru akan menjadi pelajaran penting, karena seperti kita tahu Piala Dunia ini turnamen yang memainkan tiap tim untuk sampai juara paling 7-8 kali bertanding, dan ini Prancis sudah melakukan pertandingan kedua. Maka kalau misalnya memang bisa melakukan step up, permainannya lebih bagus, bukan tidak mungkin Prancis akan meraih bintang ketiganya pada tahun ini.
1: Di jeda sekali saja ya oleh Argentina ya. Oke, Bung Nova, terima kasih banyak Bung. Sudah ngobrol Piala Dunia, pertandingan grup I antara Prancis dan Irak, dan kita tentu nanti akan berjumpa kembali dengan pertandingan lainnya. Terima kasih Bung.
0: Oke.
1: Untuk hadirannya, salam olahraga, selamat pagi Bung.
0: Jaya, selamat pagi.
1: Dan demikian tadi pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis berhasil mengalahkan Irak dengan skor 3-0, dan untuk sementara Prancis berada di posisi pertama grup I. Saya Rudi Sen undur diri dari pertandingan tadi pagi hari ini.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Irak.

0: pukul 8. Jakarta pagi ini 91,2 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat memperbaiki saluran air sepanjang 190 meter di Jalan Betet Dalam, Kelurahan Pekojaan Tambora, untuk mengurangi potensi genangan di kawasan tersebut. Perbaikan dilakukan dengan pelebaran saluran, perbaikan konstruksi saluran, serta pemasangan gorong-gorong plat beton pada sejumlah titik yang membutuhkan penanganan. Kepala Satuan Pelaksana Sudin SDA Tambora Mulyadi menambahkan bahwa pemeliharaan dan perbaikan saluran merupakan langkah penting dalam mendukung sistem untuk mencegah terjadinya genangan dan pengendalian banjir di wilayah tersebut. Beralih ke informasi berikutnya. Sebanyak 360 ekor kucing disteril dan divaksin dalam rangkaian acara East Jakarta Agriculture Festival 2026 yang digelar dalam memeriahkan HUT ke-499 Jakarta di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 225 ekor kucing menjalani steril, terdiri atas 106 ekor kucing betina dan 119 ekor kucing jantan. Sementara itu, 136 ekor kucing lainnya mengikuti vaksinasi untuk mencegah berbagai penyakit yang berpotensi menyerang hewan peliharaan lainnya. Dan disampaikan juga oleh Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kesehatan hewan peliharaan sekaligus mengendalikan populasi kucing. Sekian kelas berita pukul 8. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
3: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta pagi ini bersama saya Roli Huta Hayan, pendengar Pro 1. Selamat pagi. Ini sepertinya kalau saya paginya udah terlalu siang ya, udah pukul 8. Mungkin sekarang sudah ada yang sampai di kantor ya, lagi sarapan-sarapan dulu sebelum bekerja, atau mungkin sebentar lagi sudah mau sampai kantor. Dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, ini hati-hati di jalan ya pendengar Pro 1. Jangan ketiduran, nanti haltenya terlewat. Dicek lagi barang bawaannya, takut ada yang tertinggal. Setelah tadi kita bergabung dengan RRI Programa 3 ya, untuk pertandingan Piala Dunia, di mana pertandingan hari ini tadi dimulai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, Perancis versus Irak, ini diadakan di Stadion Philadelphia ya. Ini agak lama memang selesainya karena tadi saat pertandingan ini tertunda akibat badai disertai petir. Jadi pemerintah setempat ini punya rules tertentu gitu ya, kalau ada badai dan petir, kemudian terkait dengan jarak dari stadion juga gitu ya. Jadi pertandingan harus dihentikan tuh selama kurang lebih, kalau saya nggak salah, kurang lebih 2 jam pertandingan dihentikan gitu ya. Dan tadi baru kembali lagi di pukul 6.50 untuk masuk ke babak kedua, pendengar Pro 1 ya. Jadi baru saja selesai, di mana hasil akhir dari Prancis versus Irak ini membuat Prancis tapi paling nggak sudah menjadi yang tertinggi nih, karena sudah pasti lolos ke babak 32 besar. Dan untuk sementara Prancis ini ada di puncak klasemen grup 1 dengan 6 poin. Mbappe cemerlang sekali hari ini ya, mencetak 2 gol untuk Prancis dan 1 gol lainnya dari Ousmane di menit ke-66, menit-menit terakhir ya pendengar Pro 1. Jadi itu memang terlihat kalau Prancis tampil dominan dan juga ini akhirnya memenangkan pertandingan dengan 3-1 ya pendengar Pro 1. Sementara bagi Irak, kekalahan ini membuat perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dipastikan berakhir. Gimana? Sudah ada jagoan Anda yang masuk ke dalam grup kedepannya? Atau sudah ada yang harus berhenti di sini pendengar Pro 1? Boleh cerita-cerita sama Roli Huta Hayan ya. Saya akan temani Anda di Jakarta pagi ini hingga pukul 10 di 0811 7972 7912.

0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Pak, tadi ada yang telepon.
2: Telepon?
1: Katanya kurir, mau antar paket COD. Hah? Padahal ibu gak pesan apa-apa.
2: Hati-hati loh, Bu. Terus dia bilang apa?
1: Dia tanya, paketnya jadi dikirim atau dibatalin? Terus ibu jawab, batalin aja, saya gak pesen ini.
2: Wah, bener itu. Tindakan ibu udah bener. Itu pasti modus penipuan.
1: Oh.
2: Kalau ibu lakukan yang diperintah, nanti dia akan suruh lagi. Cek HP ya, ada kode 6 digit. Sebutkan untuk konfirmasi pembatalan kayak gitu.
1: Oh gitu Pak.
2: Iya, itu namanya kode OTP, kunci akun WhatsApp kita.
1: Emangnya kalau kodenya disebut kenapa?
2: Ya WhatsApp kita bisa langsung dibajak Bu. Kontak, grup keluarga, bahkan akun yang terhubung bisa disalahgunakan loh.
1: Ya ampun, gitu ya Pak.
2: Iya.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Lagunya cukup semangat ya, manis di pagi hari ini. Dari Gilang Dirga dengan Kekasih. Kalau sedikit mengintip keluar ya, pendengar Pro 1 di Medan Merdeka Barat hari ini agak sedikit mendung gitu ya. Cuacanya lagi adem sekali pagi ini. Semalam tuh enak lagi, mau tidur jam 11, itu sekitar pukul 23.40, 23.50 tuh hujan deras, jadi tidurnya lumayan nyenyak tuh ya. Yang menantang adalah bangun paginya. Tapi semoga walaupun semalam hujan deras, Anda gak kesiangan ya pagi ini. Biasanya kalau pagi-pagi hujan tuh berat banget mau berangkat ya, mau bangun dari kasur, mau siap-siap. Tapi semoga semuanya lancar pagi ini ya, pendengar Pro 1. Anda berangkat ke kantor, beli sarapan, bisa sarapan di kantor ya, udah enak baru lanjut kerja. Memulai kerja di hari ini, biar semakin semangat mungkin bisa juga ditemenin sama RRI Pro 1 ya, yang bisa Anda dengarkan lewat streaming di www.rri.co.id atau di aplikasi kami di RRI Digital ya, pendengar Pro 1. Saya mau menyapa dulu nih teman-teman angker ya. Anak kereta, ih ketahuan banget ya, saya jadul banget, masih angker loh namanya ya. Mungkin ini menjadi salah satu hal yang menyenangkan ya, informasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Karena ini nanti kabarnya kalau pengguna KRL yang melintasi stasiun JIS ini jam operasionalnya akan diperpanjang nih, pendengar Pro 1. Sejumlah masyarakat menyambut positif kehadiran stasiun KRL Jakarta International Stadium Jakarta Utara yang baru saja diresmikan kemarin tanggal 22 Juni 2026 ya, tepat di hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Kini akses menuju JIS semakin mudah karena pengunjungnya hanya perlu berjalan kaki sekitar 10 menit dari stasiun. Wah, ini sih enak banget ya, kalau nanti di JIS akan ada banyak acara, khususnya konser musik gitu ya, pendengar Pro 1. Jadi lebih mudah aksesnya. Walaupun demikian, sejumlah pengguna KRL ini juga berharap kalau jam operasional perjalanan kereta menuju JIS ini bisa diperpanjang, terutama saat berlangsung pertandingan sepak bola ataupun konser yang memang biasanya berakhir pada malam hari ya. Salah satunya disampaikan oleh masyarakat nih, ada Mas Fajar ya, yang menilai kalau keberadaan stasiun baru ini mempermudah mobilitas penonton menuju JIS. Tapi kalau keretanya beroperasi hingga pukul 21 aja, ini membuat pengguna KRL nanti merasa diburu-buru, jadi belum bisa menikmati acara sampai akhir gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau pertandingan bola selesainya jam 10, kalau konser kadang-kadang selesainya jam 2-3 gitu ya. Jadi tetap aja nanti masyarakat akan lebih memilih naik kendaraan pribadi atau naik transportasi lainnya dengan jumlah ongkos yang besar. Walaupun kalau di JIS ini ada juga ya Transjakarta, pendengar Pro 1, hingga pukul 12 gitu. Tapi ya karena armadanya terbatas gitu ya, dan orang banyak, jadi harus numplek semua dalam satu bus. Semoga ini bisa dipertimbangkan ketika ada acara-acara tertentu gitu ya, bisa diperpanjang jam operasionalnya, tidak hanya sampai pukul 21. Dan hal ini juga banyak disambut positif oleh masyarakat. Kalau tadi ada Mas Fajar, ini ada Mas Bayu ya, yang mengatakan transportasi kita semakin terintegrasi dan manfaat ini semakin terasa kalau jam operasionalnya diperpanjang. Berita ini saya ambil dari kompas.com ya, pendengar Pro 1. Siapa tahu Anda juga mau ikutan membacanya secara lebih lengkap gitu, dan juga melihat banyak testimoni juga dari masyarakat lainnya gitu ya. Semoga ini bisa diperpanjang jam operasionalnya ketika ada acara tertentu, karena pasti saya yakin ini akan membantu sekali nih
pendengar Pro 1 ya, dengan harga yang terjangkau. Ini bisa naik KRL, bisa nyambung ke stasiun lainnya, atau mungkin menjadi tempat penghubung untuk beberapa transportasi lainnya ya. Mungkin ada yang naik Transjakarta, ada yang naik shuttle gitu, atau mungkin ada yang parkir, dan juga mungkin biasanya kalau lagi ada konser gitu ya, suka buka kamar ya, jadi nginep di hotel terdekat supaya tidak tak kejauhan gitu. Semoga ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Dan untuk Ana nih, mungkin yang udah coba ke stasiun JIS, boleh juga loh nanti cerita-cerita ya pendengar Pro 1. Untuk warga Tanjung Priok nih ya, silakan boleh update-update di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 344-1499.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Sis, kok pakai tas itu sih? Kita kan mau acara reuni loh. Paling enggak kita show up lah dan berkelas. Nih, tas aku branded luar negeri, biar kelihatan kelasnya.
2: Hei, enggak semua yang dari luar itu lebih baik. Ini tas produk UMKM Indonesia.

0: Indonesia, karena cinta negeri dimulai dari apa yang kita pilih setiap hari.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Jakarta pagi ini 91,2
1: FM. 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Roli Hutahayan menemani Anda di Jakarta pagi ini hingga pukul 10 ya, pendengar Pro 1. Kemarin itu adalah hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Dan Pemprov DKI ini memberikan hadiah untuk masyarakat menggunakan transportasi umum yang nilainya 1 rupiah. Anda menggunakan MRT, menggunakan KRL gitu ya, menggunakan LRT. Nah, kemarin saya adalah salah satu dari jutaan warga kali ya yang apa ribuan nih ya yang menggunakan transportasi umum dan menikmati 1 rupiah. Tapi kalau saya pakai kartu ya, pendengar Pro 1, jadi itu memang berlaku kalau pakai kartu aja, kartu elektronik, uang elektronik gitu. Kalau Anda pakai aplikasi tuh ada tuh biaya aplikasinya, jadinya 501 rupiah bayarnya ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini juga merupakan salah satu upaya dari Bapak Gubernur DKI Jakarta ya, Bapak Pramono Anung Wibowo, yang menargetkan Jakarta bisa menjadi kota global yang diminati menjelang usia ke-500 tahun pada 2027. Jadi bukan cuma melengkapi transportasi umum, membuat nyaman di transportasi umum ya, tapi pihaknya berencana juga menggelar berbagai kegiatan untuk terus mendorong Jakarta menjadi kota global yang digemari. Jadi akan banyak kegiatan untuk menjadikan Jakarta semakin menjadi kota global ya, kota yang nyaman. Di mana beberapa hal yang dilakukan menyambut 5 abad ini antaranya adalah dengan memulai pencanangan pedestrian deck di Dukuh Atas ya. Kemudian Pemprov DKI juga saat ini sedang merenovasi Taman Semanggi. Pramono pun berharap revitalisasi taman tersebut dapat segera rampung. Selain itu, Pemprov DKI juga akan menghubungkan bundaran Hotel Indonesia lewat bawah tanah dengan beberapa hotel, yaitu Grand Hyatt, Pullman, Mandari, dan Kempinski. Wow, ini keren banget ya. Ini adalah 4 hotel yang mengelilingi bundaran Hotel Indonesia nih, pendengar Pro 1 ya. Jadi nantinya bisa muter di bawah, gak pakai kepanasan, dan juga jalurnya lebih enak tuh ya. Karena kalau lewat jalur pedestrian atas cukup menantang tuh nyebrang-nyebrangnya ya, dan banyak sekali memang kendaraan yang lewat setiap harinya. Jadi nantinya semua hotel ini, keempat hotel yang ada di bundaran Hotel Indonesia ini, akan terhubung dan langsung masuk ke stasiun MRT setempat. Wah keren, udah kayak di luar negeri banget ini mah ya. Seru. Kalau mungkin Anda bisa ngebayangin dulu gitu ya, mungkin ada hotel yang nempel sama mall. Nah, ini kurang lebih kayak gitu. Jadi langsung tuh sudah langsung ya, dari mall langsung ke hotel, cuman ada beda akses doang ya. Jadi hal-hal tersebut lah yang harus dibenahi sekarang, direncanakan. Tapi yang paling penting dalam rangka 5 abad ini, Jakarta mempersiapkan diri untuk memberikan

kenyamanan bagi warga. Ditegaskan juga bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono tidak hanya semata-mata hanya membangun Jakarta secara fisiknya, tetapi juga dari sisi kenyamanan, rasa aman, kepedulian, dan gotong royong melalui Jaga Jakarta serta pilah sampah yang dilakukan secara terus menerus. Yang kampanye ini harus jadi habit kita juga ya pendengar Pro 1. Tapi semoga nanti akan didukung oleh pemilihan sampah yang juga tepat gitu, di mana pembuangannya, pengangkutannya juga, atau mungkin ke depannya nanti lebih banyak lagi tempat recycle sampah gitu ya. Jadi sangat ramah lingkungan kota kita ini. Terkait dengan hal ini ya, pendengar Pro 1, Jakarta juga jadi tempat wisata, jadi tempat destinasi juga ya, baik itu dari turis lokal ataupun turis asing. Dan sekarang ini ya, anak-anak lagi pada libur sekolah, ini juga bisa dimanfaatkan nih untuk jalan-jalan, lihat-lihat tempat wisata yang mungkin Anda dan anak-anak belum pernah kunjungi gitu ya. Terus juga bisa mencoba transportasi umum. Kemarin banyak banget tuh yang bikin field trip ya dari sekolah sepertinya sebelum perpisahan gitu, karena banyak yang naik-naikan kelas juga kan. Jadi kemarin saking banyaknya ikut field trip itu, halte Transjakarta cukup ngantri panjang karena ibu gurunya yang ngetepin satu-satu tuh tiket anak-anaknya ya. Beragam lagi, dari yang mungkin kayaknya dari ada yang TK terus SD gitu ya. Seru. Banyak juga orang tua yang membawa anaknya jalan-jalan ya ke Monas tuh. Terlihat dari penumpang di Transjakarta berhenti di halte Monas, terus turun jalan ke arah Monas. Seru sekali nih, momen yang bagus juga mungkin untuk Anda ya pendengar Pro 1, untuk anak-anak, untuk ngajak anak-anak jalan-jalan ke wisata-wisata di Jakarta, museum-museum di Jakarta, atau mungkin Anda mau ajak anak-anak jalan-jalan juga ke Jakarta Fair, boleh, silakan, seru banget. Nanti kalau yang udah jalan-jalan ke Jakarta Fair, boleh ya cerita-cerita sama saya. Saya belum kesampaian nih pendengar Pro 1 mau jalan-jalan ke Jakarta Fair. Anda bisa ikutan cerita di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu. Selamat pagi, Bu Eka.
5: Selamat pagi, Pak Lurah.
4: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
5: Wah, alhamdulillah, Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan, Pak.
4: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa, Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting, akses ke pasar.
5: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
4: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
5: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.
6: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Jakarta pagi ini bersama saya pendengar Pro 1 Roli Hutahayan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, bagaimana kabar Anda di hari Selasa? Iya. Karena baru siaran saya ini, saya pikir sekarang hari Senin. Ternyata hari Seninnya itu kemarin ya. Hari ini tuh Selasa ya, tanggal 23 Juni 2026. Ini juga mengingatkan Anda kalau platnya hari ini ganjil. Jadi jangan sampai lali, jangan sampai lupa nanti kena stop ataupun kena tilang ya, mendengar Pro 1 ya. Tapi semoga Anda sudah di jalan yang benar nih sekarang ya. Dan saya juga mau mengupdate informasi juga untuk Anda nih pendengar Pro 1 yang saat ini sedang di jalan ya, mau menuju ke kantor gitu pendengar Pro 1. Siapa tahu saat ini ada di Tol Jor ya. Untuk lalu lintas Tol Jor exit Cipet arah Pasar Minggu nih terpantau ramai, cenderung padat ya pendengar Pro 1. Kemudian situasi di lalu lintas lampu merah Tomang Jakarta Barat juga ramai, cenderung padat di pagi hari ini. Begitupun di Ring Road Purikembangan Jakarta Barat ya. Di Cilincing nih saat ini pendengar Pro 1 di depan depo DDCS Cakung Cilincing Jakarta Utara dari Priok arah Cakung terpantau ramai lancar. Di lampu merah pintu besi di Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat ini terpantau ramai, cenderung padat juga. Nah, untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas juga ya, atau mungkin mau update informasi transportasi umum, mungkin ada gangguan kereta atau mungkin ada gangguan di Transjakarta Anda, atau ada informasi yang menarik atau peristiwa menarik di sekitar Anda yang naik KRL ataupun LRT, boleh nih di info-info ya di 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Menemani perjalanan Anda, baik yang saat ini sebentar lagi udah mau nyampe ke kantor atau mungkin sekarang sudah tiba di kantor ya, saya punya lagu yang enak nih dari Lyodra featuring Afghan dengan Ada.

0: Taukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
1: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
2: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
3: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
2: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, nggak kalah sama daging.
3: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
2: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
4: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
3: Abang kok bobo utang?
4: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
3: Iya. Hitung aja, Bang, nanti juga saya bayar.
5: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya punya update terbaru nih terkait dengan pekerja Hotel Sultan ya, pendengar Pro 1. Jadi informasi terbaru ini sudah ada total 102 pekerja Hotel Sultan yang telah melaporkan diri dan mendata status kerja ke posko alih kelola Blok 15 ya. Ini datanya hingga hari Senin kemarin, tanggal 22 Juni 2026. Ketua Tim Transisi Blok 15 GBK Henry Arisandi menyebut pada hari pertama pembukaan ini ada ratusan pekerja ini datang secara sukarela. Berdasarkan data yang dihimpun, ada 102 pekerja yang melapor memiliki latar belakang status hubungan kerja yang sangat beragam. Dan hal ini sangat diapresiasi ya, karena sudah datang dan melaporkan diri. Respon pada hari pertama kemarin cukup baik, dan data yang masuk menjadi dasar bagi tim untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah pekerja dan status pegawainya. Dirinci kalau total 102 pelapor ini, mayoritas atau sebanyak 59 orang ini berstatus sebagai pekerja harian. Kemudian 21 orang berstatus karyawan kontrak, dan 18 orang lainnya berstatus pekerja sementara. Dikatakan oleh kuasa hukum pusat pengelolaan komplek gelanggang olahraga Bung Karno, atau PPK GBK Hari Sucipto ini menjelaskan bahwa data yang telah masuk tidak akan diterima begitu saja, karena nantinya seluruh laporan ini akan melewati proses verifikasi dokumen untuk menentukan tindak lanjut yang tepat terkait kelanjutan status ketenaga kerjaan mereka. Oleh karena itu, dihimbau setiap pekerja yang hendak melapor ini wajib membawa identitas diri dan dokumen pendukung hubungan kerja seperti surat kontrak atau slip gaji. Hal ini dinilai penting sebagai proses pencatatan dan verifikasi isi kontrak dan hak-hak para pekerja, di mana terkait dengan skema penyerapan ini akan dikaji kembali ya pendengar Pro 1. Kepala Divisi Humas Hukum dan Administrasi PPK GBK Asep Triadi menyebutkan kalau pendataan ini menjadi cara pengelola kawasan GBK untuk mencari jalan keluar bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dengan ditutupnya Hotel Sultan.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 dan membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Namun faktanya, klaim ini tidak benar ya, pendengar Pro 1. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali ekspor biji-bijian termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat melalui situs fas.usda.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan, Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia. Sehingga jika adanya informasi terkait dengan Indonesia kendalikan harga beras dunia, ini adalah berita hoax atau tidak benar. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Bu Rina, anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
2: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
2: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
1: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
2: Iya Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman Bu.
1: Iya Bu, saya gak mau terulang lagi.
3: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
4: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
0: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

Kala Cinta Menggoda dari Raffi and the Beat. Lagu ini di remake kembali ya sama Raffi and the Beat. Ini merupakan lagunya Krisye ya, pendengar Pro 1. Lagu ini juga banyak loh di remake oleh beberapa musisi lain. Salah satunya Noah nih, pendengar Pro 1. Kala Cinta Menggoda ya. Ada beberapa pilihan lagi seperti Raffi and the Beat. Mana nih yang jadi favorit Anda ya? Kalau saya sih suka yang ini, versi Raffi and the Beat. Lebih semangat gitu lagunya ya. Lebih ceria gitu. Semoga ceria Anda di hari ini ya, pendengar Pro 1. Saya juga masih menemani Anda di Jakarta pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ceria juga karena saya punya berita yang bagus untuk Anda ya, apalagi untuk Anda yang sering sekali nih naik transportasi umum di Jakarta, di mana cincin donat Dukuh Atas ini mulai dibangun, pendengar Pro 1. Jadi kalau di Osaka itu ada sebuah jembatan, jembatannya itu disebut jembatan donat karena bentuknya memang melingkar gitu ya, dan tengahnya bolong kayak donat. Nah, di Dukuh Atas juga nanti kita punya nih cincin donat Dukuh Atas gitu. Di mana jembatan melingkar ini akan terkoneksi dengan 6 moda transportasi. Ada MRT, KRL, Transjakarta, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, dan kereta bandara. Ini memang nantinya punya layanan city check-in dan layanan imigrasi untuk penumpang kereta bandara. Wah, memudahkan hidup banget ya. Nanti kalau ini sudah jadi, namanya cincin donat Dukuh Atas ya. Di mana jembatan cincin donat Dukuh Atas ini atau Dukuh Atas Pedestrian Deck ya, ditargetkan rampung di tahun 2028 mendatang. Dilengkapi juga dengan fasilitas lift, ada 4 spot strategis juga ya dari cincin donat Dukuh Atas ini, di area Geraha BNI, di The Landmark Center, di Tanjung Karang atau stasiun MRT Dukuh Atas, dan kawasan Pertokoan Blora. Pertokoan Blora ini tuh kalau saya bisa gambarin, mungkin itu kayak yang di samping stasiun Sudirman itu tuh, pendengar Pro 1 ya. Di pinggir-pinggirnya itu tuh banyak banget tuh makanan-makanan enak ya. Di dekat situ ada salah satu hotpot enak, tapi dia memang hotpotnya udah tua gitu, udah lama sekali di rumah gitu. Harganya murah meriah bahagia, terus enak juga, ada daging ayam, ada daging sapi, ada seafood juga, ada ikan juga. Tapi dia modelnya sabu-sabu gitu, jadi berkuah. Wah, enak banget nih. Bahkan di sekitar situ juga banyak tempat wisata ya, pendengar Pro 1. Banyak kulinerannya juga ya. Jadi nanti kalau ini udah jadi, wah, semakin satset-satset nih. Mau kemana-mana berpindahnya semakin mudah gitu ya. Semoga deh nanti 2028 kita bisa sama-sama menikmati ini ya, Dukuh Atas Pedestrian Deck. Kalau Anda masih belum kebayang bentuknya kayak apa gitu ya, boleh sambil di searching Dukuh Atas Pedestrian Deck atau cincin donat Dukuh Atas. Bagus-bagus kalau misalnya Anda lihat ya, semuanya terintegrasi. Untuk Anda yang hari ini mau mengupdate informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, silakan 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
1: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
2: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya, biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
1: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
2: Betul, Bu. Yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
1: Iya ya, itu sederhana, Bu. Tapi berarti besar.
2: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja, Bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli. Karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
4: Jakarta pagi ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Saya masih akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih dalam rangka hari ulang tahun Jakarta yang ke-499 ya. Kemarin tanggal 22 Juni 2026 nih Jakarta mau menuju 5 abad ya, pendengar Pro 1. Ini banyak hadiah yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menggratiskan transportasi umum dan tempat wisata pada hari ulang tahun kemarin. Tapi tempat wisata ini akan berlanjut gratisnya, pendengar Pro 1 ya. Jadi ini untuk Anda yang di akhir pekan nanti tanggal 27 dan 28 mau berakhir pekan bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, karena ini udah pada musim liburan ya untuk Anda. Jadi nanti ini akan ada penggratisan tiket masuk ya ke sejumlah tempat wisata dan museum yang dikelola oleh Pemprov DKI ya. Pendengar Pro 1, ini seru sekali. Kalau Anda mau main-main nanti ke Monas atau mau ke Taman Margasatwa Ragunan atau mau ke kawasan Ancol, itu nanti gratis tanggal 27 sampai 28. Wah, seru sekali. Seru banget. Dimana memang Pak Pramono mengimbau masyarakat ya untuk menikmati sejumlah lokasi wisata dan hiburan ini. Jadi Anda bisa main-main gitu, ajak anak-anak, ajak semua keluarga ya untuk main ke Ancol, main ke apa namanya, ke Ragunan gitu ya. Terus juga jalan-jalan ke museum. Saya sebagai warga Jakarta masih banyak nih museum yang belum saya sempat datangi ya, pendengar Pro 1. Semoga nanti di 27-28 saya bisa jalan-jalan ya, bisa menikmati museum gratis di Jakarta. Dan diharapkan juga kalau adanya kebijakan ini bisa memberikan manfaat bagi warga Jakarta serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap kota gitu. Seru kan sambil jalan-jalan naik transportasi umum, terus nanti bisa ikutan cobain kuliner terdekat dari tempat tersebut ya. Wah, itu sih selain jalan-jalan, kuliner adalah salah satu hal yang saya cari juga. Makan terus, olahraganya dikit ya, jadinya tebel deh nih. Untuk Anda ini juga bisa jadi rekomendasi ya, semoga jadi dari sekarang udah bisa tuh atur-atur sama keluarga, sama pasangan, sama anak-anak. 27 dan 28 mau jalan-jalan kemana aja. Nanti bisa cerita-cerita ya sama saya pendengar Pro 1 kalau udah jalan-jalan di 0811 7972 7912. Kalau hari ini juga mau cerita informasi lalu lintas, informasi terkini tentang peristiwa menarik di sekitar Anda, atau mungkin mau update informasi cuaca, boleh banget 0213440696 dan 3441499. Lalu di WhatsApp kami boleh, boleh teks juga, boleh voice note juga, boleh WhatsApp call juga. 0811 7972 7912.

0: Idih Zahra, HP kamu masih yang itu. Sekarang hampir semua orang pakai yang baru tahu.
1: Ya elah Ti, masih bagus kok. Lagian buat kerja sama nonton juga masih lancar-lancar aja.
0: Tapi kan jadi kelihatan ketinggalan. Aku aja sampai nyicil yang baru biar gak kalah sama teman-teman.
1: Ti, kalau emang perlu sih ya gak masalah. Tapi kalau cuman takut ketinggalan tren, takut FOMO, mending pikir-pikir dulu gak sih? Kan lagian juga belinya pakai duit.
0: Tapi aku tuh sering takut nyesel kalau gak ikut yang lagi rame.
1: Padahal nih ya, belum tentu semua yang ramai itu cocok sama kita.
0: Iya juga ya, kadang aku lihat orang lain punya sesuatu, langsung pengen ikutan.
1: Nah, makanya sebelum ikut tren itu, tanyain dulu ke diri sendiri, perlu nggak, butuh nggak, atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Iya sih, benar juga. Mulai sekarang, aku harus lebih bijak ya.
2: Berpikir sebelum mengikuti, jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti

0: Lebanon memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Jakarta pagi ini, 91,2 FM.
2: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kala informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani Anda hingga pukul 10 ya, pendengar Pro 1. Sebentar lagi nih, kita akan berjumpa pendengar Pro 1 ya. Tapi sebelum berakhir pagi ini ya, saya mau mengupdate sebuah informasi lagi nih untuk Anda pengguna kereta api ya, khususnya yang tiap hari pakai KRL gitu, pendengar Pro 1. Jadi KAI dan DJKA ini akan memodernisasi jalur Tanah Abang Rangkas Bitung untuk tingkatkan kapasitas layanan akibat lonjakan penumpang yang mencapai puluhan juta setiap tahunnya. Sebanyak 11 gardu transaksi baru nanti akan dibangun untuk memperkuat daya listrik ya si gardu traksi ini, dan juga memungkinkan pengoperasian rangkaian 12 kereta dan bisa mengurangi kepadatan saat jam sibuk. Kemudian modernisasi sistem persinyalan agar frekuensi perjalanan meningkat, headway berkurang, dan waktu tunggu penumpang menjadi lebih singkat di lintas Rangkas Bitung. Semoga ini menjadi jawaban oleh semua pengguna KRL ini ya, Rangkas Bitung ya, pendengar Pro 1 ya. Dan gak banyak juga kendala, kadang-kadang suka keterlambatan karena mati gitu-gitu ya, akan ada permajaan juga gitu. Bagaimana nih teman-teman kereta tersayang? Kalau mau ada update-update boleh loh di 08 11 79 72 79 12, atau mau cerita hari ini seperti apa gitu ya, boleh. Terus kata yang di kereta, Roli boro-boro mau cerita ini berdiri dengan tegak aja sudah keren. Semangat, semangat semuanya, hati-hati ya, jangan lupa barang bawaannya. Terus juga hati-hati melangkahnya ya, supaya keluar dari keretanya gak kesleo, gak jatuh, gak ada baju yang nyangkut gitu ya. Antri baik-baik ya, rapi-rapi, dan keluar kereta bisa jajan deh, banyak jajanan tuh ya kalau keluar stasiun. Yang paling saya seneng juga itu sih, pendengar Pro 1, kalau di naik kereta ya, keluar stasiunnya banyak jajanan. Apalagi kalau misalnya mungkin Anda mendapatkan ini nih, apa namanya, kereta baru ya. Baru gak baru sih sebetulnya, dari tahun lalu ya, yang kereta dari Cina kalau saya gak salah ya. Tempatnya lebih sedikit, lebih kecil, tapi lebih fresh gitu kayaknya gerbongnya ya. Bolehlah Anda kalau mau cerita-cerita ya, kalau ada waktu lowongnya, bisa update-update nih per KRL-an di 08 11 79 72 79 12. Mau menyapa juga Bapak Teddy Sumasto. Halo Pak Teddy Sumasto, selamat pagi Pak. Baru bergabung sepertinya di RRI Pro 1 Jakarta ya. Salam kenal, saya Roli Hutahayan Pak, dan kami akan menemani perjalanan Anda pendengar Pro 1 ya, dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Lagu berikut ini semoga juga membuat Anda menjadi semakin semangat di hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026. Ada Sixpence None the Richer dengan Don't Dream It's Over.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
2: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
1: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
2: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
1: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
2: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
1: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.

0: Sejauh Dua Benua, Resi Widianto featuring Brisia Jodi. Lagu dari tahun 2019 ini menjadi penutup saya di Jakarta pagi ini. Pendengar Pro 1, terima kasih sudah bergabung di Jakarta pagi ini. Saya Roli Utahayan pamit dulu, undur diri ya pendengar Pro 1. Mungkin ini juga bisa mengingatkan Anda kalau besok di 24 Juni itu di dini hari ada pertandingan Portugal versus Uzbekistan. Dilanjutkan pada pukul 3 ada Inggris versus Ghana nih. Mungkin boleh bersiap-siap ya, atur-atur strategi, pulang kantor cepat, bobo dulu baru nonton nanti malamnya ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini. Semangat semuanya untuk semua kegiatannya, lancar-lancar pastinya ya pendengar Pro 1. Setelah ini akan dilanjutkan Jakarta siang ini oleh Salena Jamil dan juga ada produser Ridi Ismail. Saya Roli Hutayan pamit bersama dengan produser yang bertugas di pagi hari ini, ada Budi Prihantoro dan juga Hugo beserta dengan teman-teman dari Gatekeeper, ada Ano dan juga Bina yang menemani. Sampai bertemu di lain kesempatan pendengar Pro 1. Selamat beraktivitas.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 Jakarta. Siang hari ini Sally hadir menemani Anda di Jakarta siang ini, yang pastinya beragam informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Siang hari ini juga semoga Anda dalam kondisi sehat pendengar ya, karena mungkin kalau mendengar suara Sally siang hari ini agak-agak hilang agak serak pendengar ya. Jadi semoga semuanya sehat. Dan siang hari ini juga Sally mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0811-7972-7912 untuk sampaikan informasi cuaca dan juga lalu lintas ataupun peristiwa yang ada di sekitar Anda. Tetaplah bersama kami pendengar di Jakarta siang ini.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

Jakarta Siang ini pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Jakarta, selamat siang dan sampaikan bagaimana informasi cuaca di wilayah Anda ya. Karena kalau pagi menjelang siang ini biasanya masih cerah berawan pendengar ya. Namun kalau dari prediksinya BMKG sendiri pendengar, untuk siang hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, ini sejumlah wilayah seperti Jakarta Barat, Pusat, terus juga Jakarta Timur, ini diprediksi dalam kondisi cuaca cerah berawan. Kepulauan Seribu diperkirakan juga berawan tebal pendengar, dan juga Jakarta Utara, serta Jakarta Selatan yang juga akan diperkirakan turun hujan. Selanjutnya beranjak pada malam hari pendengar, hujan ringan masih terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur. Kemudian untuk Jakarta Pusat, Utara, Kepulauan Seribu diselimuti awan tebal pada Selasa malam pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam pendengar ya. Lalu untuk suhu udara sendiri di DKI Jakarta ini diperkirakan berkisar di antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. BMKG juga menyatakan bahwa kecepatan angin berkisar antara 2 km per jamnya hingga 13 km per jam di daerah setempat. Untuk Anda siang hari ini mungkin ingin berbagi informasi cuaca pendengar ya, siang hari ini Anda boleh sampaikan 0811-7972-7912, bisa juga di nomor telepon 0213440693441499.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jakarta Siang ini pendengar, ada kabar gembira sedikit nih untuk Anda yang mungkin masyarakat Jakarta dan juga sekitar yang sering banget ke kawasan Ancol dan juga ke kawasan JIS ya pendengar ya. Karena Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Syahmudrian Lubis ini mengatakan pihaknya saat ini sedang mengkaji skema baru tarif spesial di zona tertentu setelah diresmikan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium dengan Ancol. Wah, jadi untuk saat ini ia menyebutkan nantinya pengunjung tetap diberlakukan tiket existing ya untuk masuk ke dalam wahana. Samudrian juga menuturkan rencana tersebut ini masih dikaji hingga saat ini dan saat ini pihaknya masih mengenakan tarif flat untuk mobil-mobil. Nah, seperti diketahui pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo ini juga bersama dengan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi telah meresmikan stasiun KRL JIS dan juga JPO yang menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol. Nah, Pramono mengaku bahagia ya yang pastinya saat meresmikannya di stasiun dan juga jembatan tersebut. Menurutnya, untuk stasiun dan JPO tersebut merupakan salah satu impiannya yang terwujud untuk ibu kota Jakarta. Ia pun berharap kehadiran stasiun KRL JIS dan juga JPO yang menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol itu dapat mengatasi persoalan transportasi di kawasan tersebut. Nah, Pramono juga menilai kehadiran KRL dan Trans Jabodetabek di kawasan tersebut ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitaran JIS dan juga Ancol yang selama ini selalu padat kendaraan pribadi pendengar ya. Nah, bahkan orang-orang yang membawa kendaraan pribadi dapat memarkir kendaraan mereka di Ancol dan berjalan menuju JIS dengan naik JPO yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Jadi udah gak begitu jauh jalannya ya pendengar ya. Nah, ini juga kabar gembira untuk Anda mungkin yang sering banget datang ke Ancol dan juga ke JIS nih. Atau mungkin ada yang sudah mencoba datang melihat langsung ya. Bagaimana boleh diceritakan langsung ya di 0811 7972 7912.

0: Bang.
1: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
0: Oh, begitu ya, Bang.
1: Kita harus saling mendukung non dalam menghadapi tantangan ini.
0: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.
2: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan

pendengar Pro 1 yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Jakarta, sambil kita pantau bagaimana arus lalu lintas di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya pendengar ya siang hari ini. Untuk kawasan traffic light Pasar Rebo Jakarta Timur arah traffic light Caglak ini terpantau lancar pendengar ya. Dan selanjutnya juga ada informasi di mana situasi arus lalu lintas di ruas tol dalam kota, tepatnya off ramp Cawang atau Halim dan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk atau Jagorawi terpantau ramai lancar untuk pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya untuk Anda yang mungkin melintasi kawasan traffic light Tomang, Jakarta Barat ini terpantau ramai lancar pendengar ya. Namun ada beberapa petugas yang memang mengatur lalu lintas di kawasan tersebut pendengar. Selanjutnya untuk Anda yang mungkin melintasi kawasan-kawasan tol Japek, Jakarta Cikampek untuk Bekasi Barat kilometer 12 sampai dengan Bekasi Timur di kilometer 15 ini terpantau padat. Di Bekasi Timur kilometer 16 sampai dengan Tambun kilometer 20 juga terpantau padat pendengar ya. Tambun kilometer 21 sampai dengan Cibitung kilometer 26 plus 945 ini juga terpantau padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Selanjutnya untuk Anda mungkin yang melintasi kawasan masih tol Japek pendengar ya. Ini ada informasi di mana mulai tanggal 21 sampai dengan 26 Juni 2026 di Cibitung kilometer 26 plus 945 sampai dengan kilometer 26 plus 955 arah Cikampek ada perbaikan pekerjaan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Jadi untuk Anda yang melintasi kawasan tersebut juga diharapkan hati-hati pendengar ya. Di tol Janger Kembangan kilometer 7 sampai dengan Kedoya kilometer 4 ini juga masih terpantau padat. Kepadatan juga terjadi di kawasan Kebon Jeruk kilometer 3 sampai dengan Tomang kilometer 00 ya pendengar ya. Lanjut ada juga dari informasi Jakarta Tangerang mulai tanggal 19 sampai dengan 23 Juni 2026 akses keluar Tangerang kilometer 18 plus 200 arah Bitung ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 sebelah tengah, jadi harap hati-hati dan juga tertib dalam antrian. Jadi untuk Anda siang hari ini yang mungkin melintasi kawasan-kawasan padat pendengar, Anda boleh sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia, di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: On this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamson dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martens menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martens membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martens bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Yeah, I'm happy to get... Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulithi Loli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir

0: menyatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan klub untuk memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politiloli, Pro3 RRI.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. 4 tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: 4 tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrunada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah, Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. 4 tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2.
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
3: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
2: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Ya ampun, Pak. Belanjaan sekarang makin mahal aja. Harga-harga kebutuhan pokok bikin pusing.
1: Iya, benar, Bu. Itu namanya inflasi. Kalau nggak pinter ngatur, uang belanja bulanan cepet banget habis.
0: Terus gimana caranya dong, Pak, biar kita tetap aman?
1: Ya, caranya kita harus bikin daftar belanja. Fokus ke kebutuhan pokok, jangan gampang tergoda beli yang nggak penting. Kalau bisa, sisihkan juga sedikit buat tabungan darurat.
0: Betul juga sih ya. Jadi, walaupun harga naik, keuangan keluarga tetap terjaga ya, Pak.
1: Bijak kelola uang, keluarga tenang hadapi inflasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Jakarta siang ini dan masih bersama sekali pendengar ya. Perayaan hari ulang tahun Jakarta kemarin sangat meriah. Dan di balik kemeriahan itu pendengar, ternyata Pemprov DKI Jakarta juga menerima banyak sekali karangan bunga. Jadi dari staf khusus Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik, Chiko Hakim, ini juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengirimkan karangan bunga saat hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta, termasuk dari Gubernur Jawa Barat pendengar Dedi Mulyadi. Jadi tak hanya itu, ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin. Ia juga menilai karangan bunga bernuansa hitam dan juga putih dari Dedi Mulyadi itu cukup unik sehingga menarik perhatian para pengunjung yang datang gitu ya. Nah, dari perayaan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta, halaman Balai Kota DKI Jakarta dibanjiri kiriman bunga dari berbagai pihak, mulai dari media hingga kepala daerah. Nah, sejumlah badan usaha milik daerah atau BUMD yang mengirimkan karangan bunga di antaranya adalah Bank Jakarta, Pam Jaya, Pasar Jaya, dan Dharma Jaya. Tidak hanya itu pendengar, pejabat Gubernur DKI Jakarta 2024 sampai dengan 2025 sekaligus Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setiabudi juga mengirimkan karangan bunga. Bahkan Persija Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta Kapolda Metro Jaya juga turut mengirimkan karangan bunga. Wah. Namun di antara aneka warna-warni dari karangan bunga tersebut, terdapat karangan bunga dari Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Dedi Mulyadi yang menyita perhatian ya setiap orang yang melintas di kawasan tersebut. Karena kenapa? Karena karangan bunga tersebut bernuansa hitam putih ya, berbeda dengan karangan bunga lainnya yang penuh dengan warna. Wah, kalau misalkan Anda mungkin melihat di media sosial ya, ini juga ada ya, ternyata warna hitam putih dan bertuliskan selamat ulang tahun Kota Jakarta ke-499 Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Siang hari ini saya mau ajak Anda pendengar bagaimana informasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda. Boleh sampaikan langsung ya pendengar ya, 021-344-0696 344-1499. Jangan lupa juga bisa di WhatsApp ya, 08 11 7972 7912.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Pendengar merayakan Piala Dunia Indonesia ini cukup umum ya pendengar ya, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang nonton bareng, terus juga ada yang menghias lingkungan dengan bendera negara favorit. Ada juga yang konvoi kemenangan, bahkan ada juga yang memakai jersey ataupun atribut dari tim favoritnya. Tapi ada yang unik pendengar di Jakarta ya, karena ada yang merayakannya dengan cara mengadakan acara yang bertajuk Liga Akamsi. Jadi Liga Anak Kampung Sini digelar dalam rangka memeriahkan Piala Dunia FIFA ke-2026 di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada. Turnamen ini juga menjadi wadah bagi anak-anak di kawasan pemukiman padat penduduk yang menyalurkan bakat dan juga kecintaan mereka terhadap sepak bola, mengingat adanya keterbatasan fasilitas ataupun ruang bermain yang layak di lingkungan sekitar mereka. Nah, ini ada beberapa foto-foto yang mungkin bisa dilihat ya pendengar ya. Kalau dari sosial media lumayan rame. Jadi ada foto yang diabadikan pada tanggal 21 Juni 2026 yang memperlihatkan sejumlah anak-anak sedang menonton pertandingan dalam turnamen sepak bola di ruang publik ya, di Jalan Sawalio, Kecamatan Tambora, Jakarta. Ada juga beberapa ekspresi yang menyenangkan ya dari para penontonnya dan juga peserta yang bermain sepak bola secara langsung. Wah, lumayan menarik ya. Tapi kalau Anda bagaimana cara memeriahkan Piala Dunia kali ini? Anda boleh sampaikan pendengar ya di 0811-7972-7912 atau di 0213440-6964-1499.

Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP DKI Jakarta terus menyuarakan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Terjadinya kasus-kasus kekerasan termasuk diantaranya di perguruan tinggi negeri, di perguruan tinggi maksud kami, itu dikatakan Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta Dwi Oktavia dalam kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan perguruan tinggi di Jakarta hari ini. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak menerima 2.269 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 46% korbannya merupakan perempuan. Dari sisi kebijakan, menurutnya sudah ada regulasi yang menaungi seluruh upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Di antara lain adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindakan pidana kekerasan seksual serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Informasi lainnya pendengar, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Syahmudrian Lubis mengatakan pihaknya tengah mengkaji skema baru tarif spesial di zona tertentu setelah diresmikannya jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium atau JIS dengan Ancol. Untuk tarifnya saat ini sedang direview untuk bagian-bagian Ancol yang mungkin tidak dikenakan tarif kepada orang, tetapi ada special zone di mana nanti akan dilakukan pemberlakuan untuk parkir saja. Meskipun begitu, ia menyebutkan nantinya pengunjung tetap diberlakukan tiket existing untuk masuk ke dalam wahana. Samudrian juga menuturkan rencana tersebut masih dikaji hingga saat ini, dan saat ini pihaknya masih mengenakan tarif flat per mobil setiap perdatangan.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Aku heran deh, orang sekarang kalau bangun tidur tuh bukan doa dulu, tapi malah langsung scroll. Media sosial itu bikin hidup makin ribet tau.
2: Tapi kalau dipakai benar, justru bikin hidup makin gampang, Nur. Bisa chat keluarga jauh, lihat kabar teman, sampai belajar hal baru juga.
1: Belajar? Aku sih yang ada malah belajar sabar. Lihat orang pamer makan enak tiap hari.
2: Iya sih, kadang bikin iri juga. Tapi media sosial juga tempat info cepat, berita penting, sampai komunitas yang sesuai minat kita.
1: Tapi beritanya juga banyak yang kata-katanya. Nggak jelas kebenarannya. Jadi rawan hoax tau.
2: Iya, makanya jangan langsung percaya. Cek dulu, baru share. Jangan jadi ikutan penyebar hoax. Jadi pakai medsos itu harus bijak.
1: Iya deh. Kayaknya aku harus mulai batasi waktu scrolling deh. Fokus ke hal yang bermanfaat gitu.
2: Betul. Jadi seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
2: Jakarta siang ini pendengar masih di segmen Maxi siang hari ini. Jadi untuk Anda yang mungkin siang hari ini sedang menyantap makan siang atau sedang mempersiapkan menu makan siang, boleh banget Anda sampaikan pendengar ya menu makan siang Anda apa di 0811-7972-7912. Bisa juga di nomor telepon 0213441499 atau di 3440696.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jakarta siang ini pendengar masih dalam segmen Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Siang hari ini saya mau ngajak Anda untuk berbagi menu makan siang pendengar ya. Mungkin yang sudah masak boleh berbagi menu makan siang nih, menunya apa kira-kira untuk keluarga siang hari ini. Ada Rina di Tebet, Jakarta Selatan. Halo Mbak Rina, selamat siang. Mau sharing nih Kak, aku makan siang hari ini nasi uduk tadi beli pagi tadi. Pakai ayam goreng terus juga sambal kacang. Kalau lagi sibuk kerja biasanya makan nasi uduk tuh bikin semangat balik lagi Kak. Karena gurih ya rasanya dan juga mengenyangkan. Wah, terima kasih Rina. Ada juga dari Bekasi Timur, Pak Deddy. Halo kakak penyiar. Siang hari ini saya makannya sederhana aja sih sebenarnya. Nasi putih, terus juga ikan kembung balado dan juga tumis kangkung. Menurut saya ini menunya rumahan banget ya. Tapi justru paling nikmat dan juga bikin kangen masakan ibu. Itu gak sederhana sih, enak ya. Terima kasih Pak Deddy ya yang sudah bergabung siang hari ini. Yang lainnya juga masih saya tunggu pendengar ya. Untuk Anda yang mungkin ingin memberikan menu-menu makan siangnya ya, kira-kira menunya apa siang hari ini, sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
2: Ketika ada niat untuk melanggar. Pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.

Jakarta Siang ini pendengar masih dalam segmen Maxi. Siang hari ini saya masih mau ajak Anda untuk berbagi informasi terkait dengan menu makan siang pendengar ya. Saya mau sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Ada Fitri dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Seli, saya Fitri dari Depok. Siang hari ini lagi makan soto ayam. Wow, dengan perasan jeruk nipis dan juga sambal. Apalagi kalau cuacanya mendung nih Kak, rasanya hangat banget, bikin badan makin segar. Wah, terima kasih banyak Fitri ya yang ada di Depok ya. Lanjut ada dari Cengkareng, Jakarta Barat, ada Pak Budi. Halo, selamat siang Pak Budi. Menu favorit saya makan siang itu adalah pecel lele lengkap Mbak ya, dengan lalapan dan sambal pedas. Biasanya beli di kantin kantor. Meskipun sederhana tapi rasanya bikin pengen nambah nasi. Siap, kalau gitu ya, itu juga kesukaanku sih ya. Pecel-pecelan, pecel lele, wah luar biasa. Nomor satu itu ya. Tapi ada juga Maya dari Tangerang nih yang katanya berbagi informasi soal makan siang. Karena lagi jaga pola makan, katanya wah hebat Mbak Maya ya. Makan siang saya biasanya pakai salad sayur aja dengan dada ayam panggang. Tetap sehat, tapi tetap enak juga sih dan juga mengenyangkan. Terima kasih Maya dari Tangerang. Pendengar, terima kasih yang sudah berbagi menu makan siang siang hari ini ya. Nanti juga Anda boleh berbagi juga makan menu-menu makan siang Anda. Kira-kira menu makan siangnya apa? Boleh banget disampaikan ya. Di 0811 7972 7912.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Kak, dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
2: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
1: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
2: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
1: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
2: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
1: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
3: Jadi gini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912.
2: Jakarta masuk sebagai kota terbaik nomor berapa? 53. Bahkan yang namanya Washington DC kalah katanya.
3: Saat ini posisi hampir 2 bulan ya, posisinya kondusif. Kondusif artinya apa? Artinya seluruh spam yang ada di Kabupaten Lebak ini berjalan normal.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku bersyukur kota Jakarta kini masuk dalam jajaran 53 kota terbaik di dunia. Meski dilanda kekeringan, Perumda Tirta Kalimaya Kabupaten Lebak pastikan distribusi air ke pelanggan tetap normal. Inilah berita selengkapnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku bersyukur atas capaian dan perkembangan kota Jakarta. Bahkan dia menyebut bahwa Jakarta masuk dalam jajaran 53 kota terbaik di dunia berdasarkan Resonance Consultancy. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Rano Karno di Jakarta.
2: Saya dapat berita dari beliau, Jakarta masuk sebagai kota terbaik nomor berapa? 53. Bahkan yang namanya Washington DC kalah katanya. Ini menjadi apa ya? Menjadi pecutan, menjadi semangat kita.
0: Ia meyakini bahwa capaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan di acara di Jakarta yang digelar dengan berkolaborasi bersama sejumlah pihak. Resonance Consultancy sendiri menilai bahwa Jakarta memiliki kekuatan pada aspek daya tarik kota, seperti kota tua yang telah direvitalisasi, kawasan rooftop di SCBD serta area tepi laut Pantai Indah Kapuk. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung minta persoalan sampah di Jakarta tidak membebani menjadi beban yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan persoalan sampah sebagai perhatian bersama menjelang peringatan 500 tahun Kota Jakarta pada tahun 2027. Pramono meminta persoalan sampah tidak menjadi beban yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong gerakan pilah sampah sebagai gerakan kolektif yang dimulai dari rumah tangga, lingkungan sekitar, hingga ruang-ruang kehidupan sehari-hari. Menurut Pramono, Jakarta yang bersih, sehat, dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
5: Saya juga surprise karena gerakan sampah di Jakarta ini ternyata masif sekali. Kenapa masif sekali? Banyak RT-RT yang bahkan seperti Rorotan, Cilincing itu sudah jauh lebih maju dari yang saya perkirakan. Termasuk kalau teman-teman media yang dari Balai Kota pada waktu kita ke Jakarta Barat, Pak Menko, bahkan sekarang penanganannya di RT itu sudah sampai pemilahan untuk makanan magot, kemudian ikan dan sebagainya. Maka kami untuk di Ciangir segera akan membuka, kita mempunyai ladang lahan di sana kurang lebih 90 hektar untuk pengembangan yang untuk organik tetapi untuk mago dan juga untuk pupuk dan sebagainya. Sehingga dengan demikian gerakan ini nggak boleh kendor, dan kami bersyukur bahwa Jakarta terutama para anak-anak muda terutama di RT-RT di Jakarta, mereka menyambut baik gerakan ini.
4: Lebih lanjut, Pramono juga mengajak warga untuk tetap optimis terhadap masa depan Jakarta. Menurutnya, sejarah panjang Kota Jakarta menunjukkan bahwa Jakarta selalu mampu bangkit menghadapi berbagai tantangan tanpa meninggalkan warganya. Pramono berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus memperkuat kolaborasi, menjaga persatuan, dan mengambil peran dalam pembangunan kota. Bagi Pramono, keberhasilan Jakarta menuju usia 5 abad tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga oleh kemampuan seluruh warga menjaga lingkungan dan mewariskan kota yang lebih layak huni bagi generasi yang akan datang. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Pemerintah Kota Jakarta Barat akan benahi kawasan Pecinan Glodok untuk jadi destinasi wisata unggulan di Jakarta. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
6: Pemerintah Kota Jakarta Barat terus melakukan penataan kawasan bersejarah Pecinan Glodok di Taman Sari guna memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di ibu kota. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan salah satu upaya yang dilakukan yakni menghadirkan festival kuliner malam yang melibatkan pelaku UMKM serta panggung hiburan bernuansa budaya lokal. Menurut Iin, penataan kawasan dilakukan dengan tetap mempertahankan ciri khas dan identitas budaya yang selama ini menjadi daya tarik wisata. Dia menegaskan, kawasan Pecinan Glodok sudah lama dikenal sebagai ikon wisata di Jakarta, sehingga perlu terus dijaga kelestariannya, baik dari sisi ornamen, budaya, maupun karakter kawasan.
7: Jadi kita ingin mengangkat UMKM agar ada perpanjangan waktu, tetapi kita perlu memang beberapa hal untuk kita evaluasi kembali, bagaimana nanti mungkin parkirnya, bagaimana mungkin nanti penataannya kembali. Malam ini kita mulai untuk perdana, kita akan coba nanti lakukan koordinasi rapat, dan juga kita akan membentuk mungkin sistem yang tepat di sini untuk mendukung aktivasi dari Pecinan Glodok ini dengan lebih baik lagi.
6: Sebagai langkah awal penataan, pemerintah Kota Jakarta Barat saat ini fokus melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek penting seperti sistem perparkiran, keamanan, dan kebersihan lingkungan. Penataan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai unsur terkait, termasuk komunitas lokal yang berada di kawasan Glodok. Iin berharap penataan kawasan ini dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Tak hanya jago nyapu, petugas PPSU di Koja sulap lahan perkotaan jadi kebun urban farming yang subur dan produktif. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Sosok petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU biasanya identik dengan sapu lidi dan seragam oranye yang membersihkan jalanan. Namun, hal berbeda terlihat pada Pak Udin, 44 tahun, seorang anggota PPSU yang telah mengabdi selama 6 tahun. Di balik tugas rutinnya, ia kini memegang tanggung jawab penting dalam mengolah urban farming atau pertanian perkotaan di wilayah Jakarta Utara. Pak Udin dipercaya oleh pimpinannya untuk merawat dua lokasi kebun produktif, yakni di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTA dan kebun milik RW 07. Keahliannya dalam bercocok tanam ternyata bukan datang tiba-tiba. Pak Udin mengaku bahwa dirinya adalah anak seorang petani dari kampung halaman, sehingga aktivitas mencangkul dan menanam sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil.
9: Ibunya sama pimpinan ngurusin pertanian dua tempat, Ibu. Dari saya pertanian di Petra sama di sini. Dua tempat, iya. Di Petra ada juga kayak gini sama. Cuman yang punya itu, istilahnya itu apa? Apa ini, grup ini nih. PKK iya, yang punya PKK yang di sini Pak RW yang punya. Gitu. Kemungkinan sih di kampung orangnya anak petani, Ibu. Ya istilahnya dari kecil itu ikut-ikut orang tua gitu kan. Istilahnya gitu, pertanian. Setidaknya ya mungkin tahu lah istilahnya gitu. Cuman hambatan di sini itu apa? Tanah, Ibu. Tanahnya itu juga beda sama di perkampungan. Kalau di sini tanahnya kan tanah arugan gitu kan. Jadi istilahnya itunya 100%-nya susah.
8: Meski memiliki pengalaman, bertani di tengah megapolitan Jakarta memberikan tantangan tersendiri. Pak Udin mengungkapkan bahwa kendala utama adalah kualitas tanah. Berbeda dengan tanah di pedesaan yang subur, lahan di Jakarta umumnya merupakan tanah urukan yang keras dan kurang unsur hara. Berbagai jenis tanaman pangan berhasil ia tanam, mulai dari kangkung, bayam, jagung, labu, pare, hingga tomat. Bahkan tanaman buah seperti anggur pun mulai menampakkan hasil, meskipun buahnya masih berukuran kecil. Menurut Pak Udin, sayuran seperti kangkung, bayam, dan labu adalah yang paling maksimal pertumbuhannya di lokasi tersebut. Kisah Pak Udin menjadi bukti bahwa petugas PPSU memiliki peran yang sangat luas, tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga kemandirian pangan dan penghijauan di lingkungan perkotaan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh mencatat lebih dari 140 ribu jemaah dan petugas haji telah kembali ke tanah air. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsa mengatakan jumlah tersebut berasal dari 367 kloter yang telah tiba di berbagai debarkasi di Indonesia.
10: Dan tercatat secara keseluruhan sebanyak 367 kloter telah tiba di berbagai debarkasi di Indonesia dengan membawa 142.053 jemaah dan 1.468 petugas. Dengan demikian total jemaah dan petugas yang telah kembali ke tanah air mencapai 143.521 orang.
0: Saat ini seluruh layanan operasional Haji Indonesia dipusatkan di Madinah. Hampir 100 ribu jemaah Haji Indonesia telah berada di Madinah dan akan kembali ke tanah air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Beralih ke informasi dari Banten. Meskipun kekeringan mulai melanda sejumlah wilayah, namun Perumda Tirta Kalimaya pastikan distribusi air di Lebak tetap normal. Informasi selengkapnya disampaikan Jalia Winarti.
11: Musim kemarau yang telah melanda Kabupaten Lebak selama hampir 2 bulan terakhir belum berdampak signifikan terhadap pelayanan air bersih Perumdam Tirta Kalimaya. Direktur Utama Perumdam Tirta Kalimaya, Nikmatullah di Kalanganyar, Senin siang mengatakan, hingga saat ini kondisi debit air masih terjaga dan distribusi air kepada pelanggan berjalan normal. Ia menjelaskan dari seluruh sistem penyediaan air minum yang dikelola hanya SPAM Kecamatan Cibadak yang sempat mengalami gangguan akibat penyusutan debit air. Namun kondisi tersebut telah ditangani dengan pembersihan dan pengerukan intek sehingga aliran air kembali normal.
3: Saat ini posisi hampir 2 bulan ya, posisinya kondusif. Kondusif artinya apa? Artinya seluruh SPAM yang ada di Kabupaten Lebak ini berjalan normal begitu ya. Cuman memang saat ini kurang lebih kondisi cuaca yang sedang rada lama gak turun hujan. Ini ada spam kami yang kemarin itu suruh akhirnya tidak masuk. Jadi akhirnya kami beres-beres, kami kru, kami bersihkan saluran intik dan sumuran intiknya.
11: Saat ini Perumdam Tirta Kalimaya melayani sekitar 34 ribu pelanggan aktif yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Lebak. Nikmatullah menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan dan optimalisasi distribusi air agar kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: SMK Zahra Nusantara di Pandeglang mengalami pembobolan yang mengakibatkan kerugian hingga puluhan juta yang menyebabkan terganggunya kegiatan praktik siswa. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
12: Kasus pembobolan aset melanda institusi pendidikan SMK Zahra Nusantara di Desa Pasir Awi, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang hingga mengakibatkan hilangnya sejumlah fasilitas penunjang praktikum siswa. Aksi kriminal yang diperkirakan berlangsung pada waktu Minggu dini hari tersebut menyasar area kantor administrasi serta ruang laboratorium komputer sekolah. Kepala Sekolah SMK Zahra Nusantara, Hairusala, mengonfirmasi insiden pencurian ini pertama kali disadari oleh petugas kebersihan saat hendak merapikan ruangan di pagi hari. Saksi mata mendapati kondisi daun pintu utama kantor sudah renggang dan terdapat bekas cungkilan alat tajam pada bagian slot kunci.
13: Ini pertama diketahui pagi hari ketika petugas kebersihan masuk ke kantor ke sana. Ketika dia melihat pintu itu udah renggang. Pintu itu pas dia dorong, poin pintu udah kebuka. Kemudian dia masuk, pas ngelihat ke arah ke di ruangan tamu, itu TV udah nggak ada. Kemudian dia ngelihat ini pintu yang ke ruangan TU ya, ternyata itu juga udah kebuka juga. Pas di cross check sama petugas itu, kok ini ada bekas ngedongkel gitu kan ya.
12: Pelaku kriminal diduga kuat masuk ke dalam lingkungan gedung dengan cara menjebol paksa teralis besi bagian jendela ruang kantor. Setelah berhasil melompat masuk, komplotan pencuri mengacak-ngacak isi lemari arsip, tata usaha, serta mengasak habis 11 unit CPU komputer. Hairu menyebut beberapa fasilitas lain yang ikut raib meliputi 1 unit televisi ruang tamu, 2 perangkat proyektor, laptop, hingga bentengan kabel jaringan. Manajemen sekolah mengkalkulasi total kerugian material akibat hilangnya aset vital tersebut menembus angka 37 juta rupiah. Pihak sekolah bergerak cepat melaporkan tragedi kriminalitas ini kepada kepolisian sektor setempat guna proses penyelidikan lebih lanjut. Manajemen institusi berharap aparat penegak hukum segera menangkap para pelaku pembobolan yang telah merusak ekosistem dunia pendidikan tersebut. Insiden pembobolan ini dipastikannya mengganggu stabilitas program kegiatan belajar mengajar. khususnya bagi 60 lebih siswa jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL. Pengelola sekolah kini dipaksa memutar otak untuk mencari solusi alternatif pembelajaran praktik sebelum masa libur sekolah berakhir pada 13 Juli mendatang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku bersyukur kota Jakarta kini masuk dalam jajaran 50 kota terbaik di dunia. Meski dilanda kekeringan, Perumda Tirta Kalimayal Kabupaten Lebak pastikan distribusi air ke pelanggan tetap normal. Itulah berita yang sudah kami dengarkan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Aku baru baca laporan tentang peningkatan emisi CO2 di kota kita. Serius, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan iklim loh.
1: Wah, iya Bu. Emisi CO2 memang salah satu penyebab utama perubahan iklim. Nah, tapi untungnya ada banyak cara untuk menguranginya.
0: Gimana tuh Pak?
1: Misalnya nih, kita bisa pakai transportasi umum atau sepeda.
0: Selain itu, hemat energi di rumah juga penting loh Pak. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Bahkan menanam pohon bisa membantu menyerap CO2.
1: Wah, setiap langkah kecil kita ternyata berdampak besar ya Bu.
0: Betul Pak. Yuk mulai dari rumah sendiri nih, supaya bumi lebih sehat untuk kita semua.
1: Yuk, betul itu Bu.
2: Palangnya belum tertutup penuh, masih sempat. Cuma sebentar kok, kalau nunggu bisa telat.
3: Loh, kok mati? Ayo nyala. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
4: Ketika ada niat untuk melanggar. Pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% nasional yang akan menghadirkan kali ini bersama dengan bintang tamu kita, ada Hetty Sunjaya dan ada Rona Keller dan ada JY. Nantikan pendengar dan dengarkan langsung di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pendengar, berkarya bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya.

0: Datang ku Syafiq.
1: Ada Selena Jamil juga di sini ya.
0: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
1: Betul.
0: Kita berdua akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. Betul, di 100% banget. Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia. Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilis ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
0: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan tiga bintang tamu. Ada siapa
0: sekaligus
1: aja nih?
0: Nah, ini kita langsung aja ada tiga bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
1: Di mana?
0: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
1: Apa tuh?
0: Dari Eropa pokoknya.
1: Wah, luar biasa. Langsung kapan aja kita kesana ya?
0: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
1: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
0: Eropa,
2: betul. Yang tinggalnya di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
0: Ngoni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
0: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
1: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
1: Miss
0: Rona Keller.
3: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
0: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. Yang sebelah kiri saya ini cantik. Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis. Jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
1: Saya
2: mau sebutnya tuh manis, sedap.
1: Sedap.
2: Yang sebelah kiri ini adalah JY. Kalau panggilan itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi JY. Gitu kan. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusen tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop, cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
1: JY dan juga Rona Keller. Aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku, tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Untuk sekarang ini kita mau
0: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
0: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
0: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kanan kiri saya ini menyanyikan karya saya. Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
0: Ich liebe dich, aku cinta kamu.
2: Aku mencintaimu.
0: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
1: Apa? Apa tuh?
0: Ih, sebel ah.
1: Ih, sebel. Baiklah. Ih, sebel ah ya.
0: Ih, sebel ah.
2: Menigolo. Nah, kalau ya Jaye, kalau Jaye ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang Jaye ini malu, selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak kata ada kata tua. Saya bilang, saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya, berkarya, berkarya, gitu. Biar nggak kena Alzheimer.
0: Betul.
1: Nah, tapi aku penasaran, gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan. Bisa sampai berbab-bab.
1: Oh, okay.
0: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu.
0: Okay.
1: Wow. Okay.
2: Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
1: Nurse. Wow.
2: Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, takutnya salah.
1: Oke.
0: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
0: Rona, oke. Okay.
3: Kalau kita tuh di Swiss, kita saya bicara Swiss ya. Enggak ada yang panggil sister, om atau apa, kebanyakan kita panggil nama.
0: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal. Kita panggil si. Kebanyakan sih karena si itu kalau buat kita bukan kita kayak bapak, ibu. Nah, kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal nggak ada kakak, nggak ada tante.
1: Nama aja gitu. So,
0: tadi makanya aku tanya dulu, takutkan nggak sopan ya. Jadi Rona sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuma pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok nggak salah 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
1: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
0: Masih banyak ya mau ditanya.
1: Kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu,
0: kita
1: boleh
0: sapa
1: ya.
0: Dulu ya.
1: Oke, ada Bang Albert.
0: Sedang antri.
1: Dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
0: Halo Bang
4: Bau. Bau-Bau.
1: Jauh ya.
4: Sulawesi Tenggara.
0: Iya.
3: Oke, tetanggaan dong.
1: Ya, silakan Bang Albert.
5: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu. Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia? Makasih banyak.
1: Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
0: Alright.
1: Oke, Bang Albert. Terima kasih, Bang Albert.
0: Kita ke manajemen berikutnya ada.
1: Ada Bang Benny
0: Jo. Dari Manado.
1: Manado.
0: Halo.
1: Bang Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Celiana Jami.
1: Sehat kita berdua ya, Bang Benny.
0: Sehat, Bang Benny. Bung Benny.
6: Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya. Ada orang Manado.
2: terima kasih.
1: Ada Rona Keller nih.
3: Dari Manado aslinya.
6: Oh, ada kita tekanan Noah dari Manado dan ini.
3: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
1: Wow.
6: Oh, Kakas Karona. Sama Hondang.
1: Iya, Karona.
6: Rona, berarti dari Kakas di Kakas Tamahon itu kan?
3: Nggak dengar kita di sini.
1: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Budijo.
2: Ini dengar di sini.
6: Oh iya, no, iya oke. Okay. Yang penting orang Manado, Jo Kang. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Rona Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota okay. Metropolitan. Itu ceritanya gimana ceritanya? Maksudnya ceritanya gimana ceritanya? Terus okay. Buat Kak Hetty Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Hetty Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu Juai ya, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi okay. Otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu aja ya okay. Masing-masing pernyataan tolong dijawab Mbak Siri salam dong.
1: Iya boleh silakan.
6: Ada Angkir Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Ibu Ana Sorong, Candy Toli-Toli, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kita keep dulu ya.
0: Iya.
1: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya ya. Nanya, sebenarnya kalau apa kenapa namanya tertarik? Karona, ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak mau, apa tadi kalau kata dia ya?
0: Kan nggak terlalu banyak biaya
1: pengeluaran biaya. Biayanya kan banyak
0: cukup besar.
3: Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Okay. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti okay. Sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu ya kan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau nggak salah Lim Swee King sama Hastomo Arbi.
1: Oh.
3: Iya. Tapi kita nggak bisa karena belum nggak tahu kenapa gitu nggak bisa. Jadi saya nggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Kenapa pas pulang ke sini dapat tawaran lagi waktu itu yang nawarin Aditya Gumai ya salah satu produser film juga diajak main film sama beliau banyak sama beliau main film tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia karena kalau di Eropa saya pelatih badminton gitu saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
1: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
3: Iya.
1: Oke deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
0: Bang Nijo.
1: Banyak ini pertanyaannya maksudnya tadi ya.
3: Iya, Nado.
1: Nado.
0: Nado. Kak, kok bisa jadi artis katanya?
3: Bisa jadi jalannya
1: pertanyaan
3: Tuhan
1: tadi, ya. Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Benijo, apakah Bang Karona ini lahirnya dari Manado?
0: Manado terus bisa
1: besar di Manado terus pindah ke Eropa, atau seperti apa?
3: Lahir saya malah di Riau Pekanbaru.
1: Oh, lahirnya
0: nyebrangnya jauh ya.
3: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
0: Oke.
1: Untuk Kak Jaye mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
0: Menyanyi itu otodidak atau gimana?
4: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya Jaye, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
0: Benijo.
4: Benijo, halo Benijo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik mungkin mereka hanya sekedar hobi dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan yang seperti kata Karona ya karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
0: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
4: Dari tahun 2022 sebetulnya.
0: Oh, jadi baru.
4: Baru okay. Sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Gitu. Kalau waktu sekolah sih namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin pasti mengalami gitu.
0: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
4: Iya.
0: Wow.
1: Keren.
0: Keren betul. Sekali.
2: Ya, itu saya paksa.
0: Tapi Mbak Hendra yang ya tapi ada pertanyaan juga tuh apa bagaimana membagi waktu katanya.
2: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah dan banyak juga yang minta gitu. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching, launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Restro Kendirmas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jenderal-Jenderal juga pada datang, ada Endang Estorina, nah, pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesak, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendirmas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga musisi. Saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa di ratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas yang mana Chang Oi ya yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Gitu. Memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu, itu bisa dijual, bisa dibayar. Gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih. Gitu loh. Jadi gak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya-pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udahlah, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendirmas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
0: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih Mbak Hetty. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
2: Halo Maluku.
1: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu terputus, dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris
0: dari Batu Malang. Halo.
2: Oh, Malang. Apa rek?
1: Selamat siang.
7: Iya. Langsung ya, Kak.
1: Iya, boleh silakan.
7: Tengku ya.
0: Iya, boleh.
7: Ya. Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja, singkat aja.
1: Ini saya kebetulan
7: baru mendengarkan ini tadi ya.
1: Genrenya
7: apa yang dimainkan?
1: Itu saja.
7: Oke, kita aja, mau kamu kan sukses semuanya ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih.
0: Mas Faris dari Batu Malang.
1: Terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Masih
0: terputus, nanti coba di
2: terlalu jauh ya.
1: Sinyal juga ya.
0: Betul.
1: Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
0: genrenya
1: apa? Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
3: Kalau aku kebalat ya, balat, balat pop jatuhnya itu ya.
2: Pop melo.
3: Oke. Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
2: Dan true story.
0: Ya. That's your story.
2: Lagunya.
0: Story siapa ini?
3: Bahasa
0: ini.
3: Jermannya atau?
1: Dua bahasa.
3: Jadi ini lagu satu bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
0: Asik.
1: Bahasa Indonesianya kali
3: bahasa
1: ya.
3: Bahasa Indonesianya.
1: Ya.

0: amor.
1: Good.
2: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya Karona?
1: Gimana ya? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
2: Oh, memang suka nyanyi.
1: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film. Lebih di film, di sinetron. Terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
0: Oh sih.
1: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
2: Sempet dangdut.
1: Yang direct tuh Hetty.
3: Gimana cara ngedirect saya? Galak.
1: Galak, dia marah-marah mulu.
2: Oh iya.
1: salah itu nggak pas itu. Gitu.
2: Oke. Okay.
1: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto. Aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut gak bisa nih gimana. Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar gak bisa cekok dangdut ya.
0: Iya, susah ya.
1: Susah.
0: Karena gak mungkin semuanya
1: padahal
0: bisa.
1: Padahal udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja gak nyampe di saya.
0: Betul. Okay. Kalau kakak Ji sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
4: Jazz. Pop jazz ya.
0: Sebenarnya. Berarti ciptaannya Mbak Hetty.
4: Aku juga ya.
0: Bisa
4: ke arah bosas.
0: Bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
4: Nyaman suka? Sekali sih.
0: Suka lah ya lagunya.
4: Akhirnya suka.
0: Tapi nggak dipaksa kan untuk suka?
4: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
0: Bagus.
4: Karena lagunya itu bersifat universal. Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
0: Betul. Kehilangan. Era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
4: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
0: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak Ji sendiri tuh apa sih? Jadi
4: saya lebih ke usaha sendiri. Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendil Mas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendil Mas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendil Mas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
0: Tapi base-nya di Jakarta?
4: Di Jakarta.
0: Oke.
4: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendil Mas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
0: Javan
4: disitulah gitu.
0: Itu era 80-an, 90-an ya.
2: Nanti kita akan lanjutkan
0: Ya, seru banget.
2: Tapi kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana, Kak Syafiq?
0: Langsung gabung aja via WA kita di 0811-7972-7912 atau bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga Kak JY pendengar ya, sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget.
0: Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Wah, banyak ya Kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang belum disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi dengan kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga Ji.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame. Sebelum kita penelpon ke penelpon, kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan. Jadi, apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan nggak sih suasananya gimana waktu itu?
2: Rekaman.
0: Pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk laguku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Ya. Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio. Yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan detail.
1: Tapi hasilnya luar biasa.
2: Galak dan detail. Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Oke, kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, waduh. Ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Tadinya nggak ada.
3: Nggak ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, Akhirnya saya bilang, oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu. Lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan
1: iya,
3: beda
1: ya.
3: Iya kan?
1: Iya, betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kayak kita
1: betul,
3: bahasa ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana-gimana. Pas rekaman aku bilang kan dicoba, "Teh, kayaknya salah deh, enggak enak deh. Aku minta deh 5 menit untuk belajar." Gitu. Belajarnya juga di ruang take vokal. Enggak keluar.
0: Oke,
3: dapat teh. Langsung. Enggak ada lagi ke apa? Yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga jam itu juga. Cuman ya tetap ini agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, tekat dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Wow, Samarinda.
1: Halo.
4: Apa garang ikam itu? Kapian.
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
5: Ya.
1: Ya.
0: Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu saja.
3: Diundang.
0: Oke okay deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu saja. Oke. Okay.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat karena pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan
3: udah
1: diundang.
3: Jawab, langsung spontan kalau diundang.
1: Betul.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Semoga
1: pernah.
0: One day. Sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Aduh, semoga. Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering
2: pernah.
3: Dari Sabang sampai Merauke sampai
1: itu jawabannya udah.
0: Iya. Oke, udah jauh ya. Baik. Ada Ayu juga. Aduh, dari Maluku Tengah yang tadi terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Starsan Indonesia. Pastikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Pengku Safi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
0: Iya.
1: Pertanyaannya
0: apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, saya sama Mbak sama selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Ayu.
3: Selamat siang Ayu.
6: Ya, saya langsung sebenarnya kayaknya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak Chef Bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti itu rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus sebagainya gitu, punya apa namanya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental emosi si orang penyanyi gitu aja ternyata ya.
0: Oke.
6: Terima kasih nanti dijawab ya.
0: Iya.
6: Terima kasih Pak Benijo, terima kasih Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua yang datang. Prosedur Riri seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ayo.
1: Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
1: Aceh, halo, Buhaba.
7: Be, denger.
1: Buhaba.
7: Cipo Projero, Batrona.
3: Tambang lah.
7: Jeh.
0: Silakan, Mbak Sandra.
8: Iya nih, penyanyi, apa bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Keller sama
1: Betul.
0: Kaji.
8: Oh gitu, penyanyi gelangnya legend gitu ya?
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
8: Nanya aja gini. Pernah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya.
0: Okay.
8: Mungkin pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu seorang penyanyi gitu? Masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
8: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Banda Aceh. Lanjut ya satu lagi nanggung.
1: Boleh.
0: Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo
1: Teh Dinda. Kumaha Damang.
7: Kumaha Damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
9: Sehat Teteh, sehat.
1: Alhamdulillah ya.
0: Silakan Teh, ada tiga narasumber nih.
9: Iya. Teh Heti, terus Karona, satu lagi.
0: Ada KJY.
1: KJY.
9: Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar. Yeah. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
9: Bosas kan?
1: Betul.
9: Kalau nggak salah
1: betul.
9: Yang dua yang Jaya ya, lagu Jaya ya. Nah, Karona ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Ini okay. Lagunya Karona ya berarti ya.
9: Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi Teteh denger ini bahasa apa ya?
1: Kok beda ya?
9: Kok beda ya?
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
9: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit nggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi, ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke,
1: itu saja ya.
9: Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Teteh.
7: Atur nuhun.
1: Atur nuhun. Atur nuhun.
9: Indonesia.
1: Oke. Orang.
0: Terima kasih tadi. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya Tafik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental
7: apa tuh? Rona Keller.
1: Rona Keller bagaimana how mental. You control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu enggak bisa kita buat ya. Karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana? Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak di
2: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit
3: karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
2: Hebat ya.
3: Jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Liebe Herz uns beide. Ich liebe dich und du liebst mich. Wir tun's und nicht mal weh. Ya. Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang.
1: Jadi
3: aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin bahasa Indonesia bunyi. Aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke.
2: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
1: Hebat.
2: Cuman 5 menit.
3: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
1: Betul.
2: Hebat. Karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasinya.
0: Tinggal mungkin tinggal nyocokin enaknya gimana.
3: Iya, tinggal cara ngenakinnya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, kalau Kak Cici sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi
2: mental.
1: Itu.
2: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Dan mudah, aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Oke.
2: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
2: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
10: Pokoknya juga huru-hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya? Tiba-tiba kepikiran itu meng-collab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
10: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang nanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
10: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
10: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya ini kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari bahasa Rora itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
10: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Teh Dinda tadi bertanya.
10: Sama Dinda sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini. Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari 1000.
10: Kan 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
1: gitu
0: itu yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
3: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya. Kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya gitu. Kenapa enggak disemuain? Udah ada aku udah laporan itu. Ada masuk di saya punya.
0: Ada masukan ya.
3: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung gitu. Kenapa kok cuman itu?
0: Baiknya sedikit aja sih.
3: Bahasa Jerman
1: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
0: Nah,
1: baik.
0: Kita hanya harus break sebentar
1: kita
0: lagi.
1: Break
0: ya.
1: Lagi. Kita break lagi, jangan kemana-mana.
0: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Karona Keller dan
0: betul.
1: Juga Kak
0: JY. Ya, saking kita gak pura-pura cinta ini, kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa?
2: Sirina.
1: Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirena ini adalah
1: apa?
0: Tantangan challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ya.
0: Tiga bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita cukup
1: betul?
0: Menantang.
1: Apa sendiri itu
0: kira-kira?
1: Ya? Tantangan untuk Kak Hetty, Karona dan juga Kak JY ini ya. Menyanyikan
0: lagu aku bukan
1: hidangan. Terus itu lagu Ich Liebe Dich yang tadi.
0: Ich Liebe Dich.
1: Oke. Dan juga
0: aku lepas.
1: Iya. Dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston. Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mau mulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu biar berani untuk menerima berani, tantangan jauh. Itu.
3: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Enakan pakai earphone.
3: Bahasa apa nih? Yang Jermannya aja.
0: Jerman. Iya, Ich Liebe Dich.
1: Boleh.
0: Ich Liebe Dich. Tapi vokal
3: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja
0: ref-nya. Ref-nya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
3: Oke.
1: Okay.
3: Wah,
0: jadi kayak enjoy. Ya. Tapi Ich Liebe Dich.
3: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
3: Siap.
1: Oke. Okay. 1 2 3.
3: Oke. Okay. Jildi

0: liebst mich, wird uns um nicht Spaß weh.
1: Gue grogi sih. Karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis artis yang sudah
3: ya
2: melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
4: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar. Wow.
5: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
4: Yeah. Sekarang J.

0: Kayak aku lagi show kan baju berantakan tuh dia yang
1: pasti yang ngomel. Pernah satu panggung belum atau akan?
2: Hampir tiap hari ya.
3: Hampir tiap hari di Kendil ya teh.
2: Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
3: Yeah.
1: Tapi yeah, apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
2: Harus.
1: Harus. Berarti harus pakai lagu Saya Jangan Teh Hati aja. Oh.
0: Bercanda yang buat saya.
1: Iya.
3: Coba sekali lagi bicara yang tadi apa aku kurang belum dengar.
1: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga.

0: ke pasar dulu, baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
1: Oke.
0: Kalau misalnya ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
2: Tanggal 7.
0: 7 Agustus.
3: Itu yang terdekat.
0: Yang terdekat. Mulainya apa, acara apa kayak macam?
2: Enggak, ada juga aku sebetulnya bulan Juli.

0: Jadi saling, saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
1: Oke.
0: Okay. Kalau indoor, kalau indoor, misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
1: Oh. Karena berbeda genre.
0: Berbeda genre, satu, kedua, apa ya, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu,
1: it takes time.
0: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka
1: betul.
0: Berdua gitu.
1: Gitu.
0: Memperkenalkan gitu. Baik. Itu aja sepertinya.
1: Okay. Kak Jaye, gimana apa kedepannya, ada apa harapan atau proyek lagi?
2: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang, agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
3: Amin. Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
1: Karona, ada
3: pesan atau pesan ya yang harus disampaikan ke Pro 1?
4: Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia.
3: Oke.
4: Bisa menjadikan berkah
1: buat semua orang.
4: Semua orang yang mendengarnya.
1: Baik,
4: seperti itu aja.
3: Oke, mungkin ada tambahan?
1: Kak Hetty,
0: silakan. Tambahan aku ya. Apa namanya, semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming, go internasional.
3: Amin.
0: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak ada diajak ya enggak apa-apa gitu loh. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang ngedirect siapa?
1: Saya gitu juga loh, pengen.
0: Boleh.
1: Jalan-jalan kalau saya.
0: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya Jaye bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol TBK Syahmudrian Lubis mengatakan pihaknya tengah mengkaji skema untuk tarif spesial di zona tertentu setelah diresmikannya JPO yang menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium atau JIS dengan Ancol. Kendati demikian, dia menyebutkan nantinya pengunjung tetap diberlakukan tiket existing untuk masuk ke dalam wahana. Ia juga rencananya tersebut masih dikaji, saat ini pihaknya masih mengenakan tarif flat per mobil. Informasi selanjutnya, Lionel Messi kembali membuat catatan istimewa bersama timnas Argentina. Dua gol yang dicetaknya ke gawang timnas Austria mengantarkan La Pulga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, melampaui Miroslav Klose. Sejarah itu tercipta saat Argentina menghadapi Austria pada laga kedua grup J Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Texas, Selasa tadi malam. Dalam pertandingan itu, Messi yang kini berusia 38 tahun menyumbang 2 gol kemenangan untuk Abi Celeste. Meski gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-9, Messi mampu melunasi kegagalan tersebut dengan mencetak gol pada menit ke-39 dan 1 gol lagi pada masa injury time babak kedua. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binda hadir menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini kondisinya, sehat walafiat? Yang lagi beraktivitas tetap semangat ya, tinggal beberapa waktu lagi mungkin sudah bisa pulang dari tempat aktivitas, atau bahkan ada yang sedang mendengarkan di rumah. Di perjalanan tetap berhati-hati ya. Untuk kondisi di lalu lintasnya juga silakan boleh Anda berbagi informasi di 0811 7972 7912, atau di 0213440696, 3441499, serta di sosial media Pro1 di @RRIPro1Jakarta.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500-225. Dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan.
5: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
6: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
5: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
6: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
5: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
6: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
5: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
6: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.

0: saatnya kita ikuti Kentongan.
1: Selamat sore pendengar, saatnya dialog kentongan untuk hari ini ya. Pendengar, memasuki musim kemarau tahun 2026, sebagian masyarakat mungkin bertanya-tanya, kenapa hujan masih turun ya? Kenapa cuaca yang tadinya sejak pagi cerah mendadak berubah jadi hujan? Nah, tema itulah yang akan kita bahas sore ini dalam tema dinamika cuaca masa transisi, memahami hujan lokal di awal kemarau 2026. Nanti kami akan menghubungkan Anda dengan narasumber ya, yang akan membantu menjelaskan fenomena tersebut, yaitu bersama dengan forecaster Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok dengan Ibu Siti Fadila Tunisa. Namun sebelumnya, mari kita akan dengarkan juga editorial kentongan terkait mengenai tema kita hari ini berikut ini.
2: Kemarau yang masih membawa hujan.

ketika sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau, banyak masyarakat bertanya-tanya, mengapa hujan masih turun? Mengapa langit yang sejak pagi cerah tiba-tiba berubah gelap dan disertai petir pada sore hari? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksikan musim kemarau tahun ini datang lebih awal dan cenderung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Namun bukan berarti hujan langsung hilang.

0: Dalam penjelasannya, BMKG bilang, kita saat ini sedang berada pada musim transisi atau pancaroba. Pada periode ini, panas matahari yang cukup kuat menyebabkan udara naik ke atmosfer dan membentuk awan-awan konvektif. Dari proses inilah lahir hujan lokal yang berpotensi muncul. Fenomena ini kerap disertai petir, angin kencang, bahkan puting beliung dalam skala lokal. Karena itu, masyarakat tidak boleh lengah hanya karena mendengar istilah musim kemarau. Justru, pada masa transisi, kewaspadaan harus tetap dijaga. Pantau informasi cuaca resmi dari BMKG. Siapkan aktivitas dengan memperhatikan perakiraan cuaca harian dan hindari berteduh di bawah pohon ketika hujan disertai angin. Saya Iwan Bagus Irawan.
1: Demikian pendengar editorial yang sudah Anda dengarkan ya, terkait mengenai tema kita hari ini, dinamika cuaca masa transisi memahami hujan lokal di awal kemarau 2026. Dan selain itu juga kalau kita melihat ya, terkait mengenai perkembangan cuaca sekarang ini juga masyarakat mudah begitu ya, tinggal melihat update dari BMKG untuk informasi cuaca harian begitu ya, untuk mengetahui bagaimana potensi cuaca setiap harinya. Seperti BMKG yang meminta masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim ya, berupa hujan lebat disertai petir. Kondisi cuaca ekstrim diramal melanda sejumlah titik di Indonesia pada Rabu 24 Juni 2026. Walaupun wilayah yang mengalami musim kemarau ini diprediksi semakin bertambah luas, namun dinamika atmosfer regional serta faktor lokal dinilai masih sangat labil, sekaligus mampu memicu pertumbuhan awan konvektif secara mendadak. Nah, untuk ke sore hari ini pendengar, tentunya kami akan hadirkan ya terkait mengenai di mana BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini datang lebih awal ya di sebagian besar wilayah Indonesia. Dan sebanyak 46,5% zona musim atau ZOM diperkirakan mengalami awal musim kemarau yang lebih cepat dibandingkan kondisi normal. Selain itu, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Apakah ada kabar terbaru seputar musim kemarau? Kami sudah bersama di line telepon ya dengan forecaster Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk dengan Mbak Siti Fadila Tunisa. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Siti.
2: Selamat sore Mbak Binda,
1: waalaikumsalam. Iya. Apa kabar sore ini?
2: Baik, sehat Mbak.
1: Syukurlah. Ya Mbak Siti, ini bicara soal masyarakat kan seringkali beranggapan kalau ketika musim kemarau datang, maka hujan akan berhenti sepenuhnya. Tapi kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini, khususnya di wilayah Jakarta ya, ini juga sepertinya masih ada juga nih turun hujan begitu ya. Nah, sepertinya kondisinya sebenarnya bagaimana? Mbak Siti boleh dijelaskan, silakan.
2: Iya, jadi mengapa hujan masih sering terjadi ya, padahal di sebagian wilayah di Indonesia sudah memasuki musim kemarau, begitu ya Mbak? Ya, meskipun sebagian wilayah Indonesia sudah resmi memasuki musim kemarau, fenomena hujan yang masih sering terjadi adalah hal yang wajar, begitu ya, secara meteorologi. Jadi musim kemarau bukan berarti sama sekali tidak ada hujan, melainkan intensitas curah hujannya saja yang menurun drastis di bawah 150 mm per bulannya. Jadi ada beberapa faktor utama seperti masih tingginya suhu muka laut di beberapa wilayah di Indonesia, Mbak Binda. Kemudian potensi perubahan cuaca ini merupakan dampak adanya gangguan konvergensi lokal yang terjadi di wilayah Jawa. Kemudian juga suhu muka laut menunjukkan aktivitas penguapan yang cukup signifikan serta kondisi atmosfer lokal yang labil dan cukup lembab di lapisan bawah hingga menengah juga ini turut mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di beberapa wilayah.
1: Tapi kenapa memang ternyata hujan ini masih sering terjadi padahal sebagian wilayah Indonesia kan sudah masuk musim kemarau seperti itu? Nah, ini bagaimana bisa menjelaskannya?
2: Ya, ini tadi karena faktor-faktor global tadi ya Mbak, karena suhu muka air laut yang tinggi tadi gitu dan juga awan-awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan dan hujan lebat dan dengan apa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah begitu.
1: Oke, tapi apakah fenomena ini memang berkaitan dengan masa transisi atau pancaroba atau seperti apa, Mbak Siti?
2: Iya, benar sekali Mbak Bina. Jadi ini di masa transisi ke musim kemarau seperti sekarang ini, hujan lokal berpotensi terjadi. Jadi terutama akibat pemanasan kuat pada pagi hingga siang hari. Nah, ini kelembapan udara yang masih hangat di sekitar perairan barat Pulau Jawa dan Selat Sunda saat ini ya Mbak. Serta pengaruh kondisi labilitas lokal kuat juga mempengaruhi, atau daya angkat udara ke atas yang kuat yang menjadikan awan ini awan konvektif atau awan hujan ini cepat tumbuh gitu. Dengan demikian musim kemarau tetap diprediksi mulai berlangsung secara bertahap gitu, tetapi masyarakat juga perlu waspada adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah.
1: Baik, tapi boleh disampaikan kalau ciri-ciri cuaca masa transisi yang memang perlu dikenali masyarakat itu yang seperti apa sih Mbak Siti?
2: Ya, yang pertama itu suhu udara tinggi pada pagi hingga siang hari, kemudian juga hujan lebat dengan durasi yang singkat gitu, misalnya tiba-tiba gitu ya Mbak, terjadi pada itu biasanya terjadi pada sore hingga malam hari. Jadi biasanya kalau hujan kalau cuaca terik pada pagi hingga siang hari, ini atmosfer matahari memanaskan permukaan, kemudian terjadilah penguapan di atas, suhu naik ke atas, kemudian terbentuklah awan-awan hujan atau awan-awan konvektif. Nah, makanya hujannya ini biasanya turunnya pada sore hingga malam hari, Mbak. Karena tadi, karena pemanasan pada pagi hingga siang hari.
1: Jadi bagaimana pengaruh berakhirnya La Nina dan juga potensi El Nino terhadap kondisi cuaca saat ini, Mbak Siti?
2: Ya, berakhirnya La Nina yang diikuti oleh potensi El Nino membawa perubahan besar pada pola cuaca saat ini. Jadi kedua fenomena ini mengontrol suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, yang efeknya sangat terasa pada intensitas hujan di wilayah Indonesia. Nah, potensi El Nino yang berdasarkan perhitungan yaitu pada awal Juni 2026, ya, BMKG memprediksi fenomena El Nino ini bertahan hingga awal tahun 2027, Mbak. Kemudian berdasarkan prediksi dasarian dan bulanan BMKG, curah hujan pada bulan Juli hingga Oktober 2026 ini berpeluang tinggi berada di kriteria sangat rendah, yaitu di mana di bawah 50 mm per bulannya. Ditambah lagi adanya peluang fenomena El Nino bertahan dengan intensitas moderat hingga kuat. Jadi kita harus waspada musim kemarau yang diprediksi lebih kering dan lebih panjang dari biasanya, yaitu pada wilayah NTT, NTB, kemudian selatan Jawa Barat, sebagian Bali, dan wilayah selatan Maluku.
1: Oke, baik. Dan Mbak Siti, kita break sejenak ya sebelum lanjut ke sesi berikutnya tentunya. Jangan ditutup teleponnya. Dan untuk Anda mungkin yang ingin juga bergabung bertanya terkait mengenai kondisi cuaca saat ini ya, dinamika cuaca masa transisi untuk memahami hujan lokal di awal kemarau 2026, boleh bergabung di 0811 7972 7912.

0: suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eh, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
1: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
2: Ah, males Bu, ribet. Saya repot lagi.
1: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
2: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
1: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
2: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
1: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
2: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
3: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
4: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
5: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
6: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
7: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
4: Cek Fakta, hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: Kembali menemani Anda di Majalah Udara Live Kentongan dengan tema dinamika cuaca masa transisi memahami hujan lokal di awal kemarau 2026 dengan narasumber bersama forecaster Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Mbak Siti Fadila Tunisa STR. Mbak Siti masih bersama kami ya? Oke, Mbak Siti lanjut lagi di obrolan sore hari ini. Nah, terkait mengenai memahami hujan lokal dan cuaca ekstrim. Ini apa yang sebenarnya dimaksud dengan hujan lokal, Mbak Siti?
9: Ya, baik Mbak Binda. Jadi hujan lokal ini hujan yang terjadi pada wilayah yang relatif sempit, relatif kecil atau terbatas sehingga tidak turun merata di seluruh daerah sekitarnya. Ya, misalnya satu kecamatan mengalami hujan lebat sementara kecamatan di sebelahnya tetap cerah atau hanya berawan saja begitu, Mbak.
8: Oke, baik. Tapi kenapa hujan lokal ini memang sering muncul kalau dilihat begitu ya pada siang atau sore hari, Mbak Siti?
9: Ya, karena pengaruh pemanasan matahari sepanjang pagi hingga siang hari yang tadi sempat saya sampaikan. Ya, jadi prosesnya matahari ini kan memanaskan permukaan bumi ya. Sejak pagi, jalanan, kemudian tanah, dan perairan ini menyerap panas matahari. Nah, kemudian terjadilah udara hangat naik ke atas atau kita sebutnya konveksi. Okay. Nah, saat udara naik ke atas, uap air di dalamnya ini mengembun dan membentuk awan begitu Mbak. Jadi awan berkembang menjadi besar, kemudian jika udara cukup lembab di atas dan kondisi atmosfer juga mendukung, maka tumbuhlah menjadi awan kumulonimbus.

0: yang masih tinggi saat ini, maka awan-awan hujan akan dapat terbentuk gitu.
1: Baik. Dan terkait mengenai awan cumulonimbus, nah ini mungkin boleh dijelaskan juga kenapa memang sering dikaitkan dengan cuaca ekstrim, Mbak?
0: Iya, betul, Mbak. Jadi awan cumulonimbus atau kita biasa sebut dengan awan sibi, ya ini awan yang menjulang tinggi secara vertikal berbentuk seperti menara atau gunung. Kita sebutnya ini awan badai raksasa karena bentuknya dia itu tinggi menjulang seperti menara atau gunung dan menjadi satu-satunya awan yang menghasilkan petir. Nah, ciri-ciri awan cumulonimbus ini biasanya nih kalau misalnya Mbak Binja dan teman-temannya lagi berada di luar, kemudian kita lihat atas tuh awannya gelap ya, bagian bawahnya tuh gelap. Nah, ini bisa bisa kita kaitkan dengan awan sibi ya. Maka sebentar lagi akan terjadi hujan begitu, Mbak, di daerah tersebut.
1: Oke, baik.
0: Iya.
1: Ya, berarti kalau kita bicara hujan lokal ini apakah memang juga bisa memicu banjir, pohon tumbang atau petir atau seperti apa, Mbak Siti?
0: Iya, benar. Jadi karena hujan lokal sering kali terjadi secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang sangat besar, jadi pemasok hujan atau penghasil hujan lokal ini juga adalah awan sibi ya, di mana awan sibi ini dapat menimbulkan ya angin kencang bahkan puting beliung juga, Mbak.
1: Oh, oke. Iya. Nah, wilayah seperti apa yang memang mungkin juga paling rentan terhadap dampak hujan lokal ini?
0: Ya, itu di wilayah perkotaan yang ini ya, yang minim resapan sehingga itu tadi Mbak, jadi awan sibi ini kan besar. Kemudian di satu di satu wilayah di suatu kota awannya ini turun hujan ya, turun secara banyak gitu, yang kayak bisa kan kita biasa hujan tiba-tiba langsung banyak bers gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, Ini wilayah di mana ya ketika turun hujan itu turunnya di wilayah perkotaan yang minim resapan sehingga dapat menyebabkan banjir bandang, kemudian wilayah lereng gunung yang dapat menyebabkan longsor, kemudian juga kawasan yang memiliki pohon besar, pohon tua dan rimbun yang tidak terawat yang dapat terjadinya pohon tumbang gitu.
1: Oke, baik. Ya. Tapi tentunya sebelum kita akhiri perbincangan ya, masyarakat juga mau tahu nih langkah-langkah yang memang perlu dilakukan, misalnya apa nih yang bisa dilakukan masyarakat ketika menerima peringatan dini BMKG. Kalau sekarang kan kita sudah bisa dapat informasinya setiap hari begitu ya. Nah ya, ini sekiranya apa yang bisa dilakukan, Mbak Siti?
0: Ya, jadi BMKG ini menghimbau jika yang sedang beraktivitas di luar ruangan ataupun berkendara di luar, masyarakat disarankan menghindari berteduh di bawah pohon, kemudian di bawah baliho atau bangunan yang retak saat hujan disertai angin kencang dan petir. Kemudian segera cari gedung-gedung yang kokoh untuk berteduh dan update terus informasi BMKG yang bisa teman-teman cek dari aplikasi ataupun Instagram kami di @info_bmkg.
1: Iya, baik. Dan terkait mengenai cara sederhana mungkin untuk mengantisipasi hujan mendadak ya saat beraktivitas, seperti apa ini, Mbak Siti?
0: Jadi yang pertama kita bisa cek perkiraan cuaca sebelum berangkat di aplikasi mobile info BMKG teman-teman untuk melihat potensi hujan di wilayah yang akan dituju. Kemudian yang kedua membawa perlengkapan seperti payung lipat dan jas hujan yang mudah disimpan ke dalam tas. Kemudian juga simpan barang elektronik ke dalam tas anti air atau mungkin bisa membawa plastik ziplock untuk menyimpan barang-barang berharga begitu ya Mbak. Kemudian juga gunakan pakaian yang mudah kering atau dan sepatu atau sendal yang tidak licin ketika basah gitu, menghindari jatuh.
1: Baik, dan terakhir mungkin pesan ya BMKG kepada masyarakat selama masa transisi menuju kemarau 2026 seperti apa, silakan Mbak Siti.
0: Iya, terima kasih Mbak. Jadi masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada siang menjelang sore hari hingga malam hari juga. Untuk wilayah perkotaan seperti Jabodetabek, potensi genangan, kemudian banjir lokal, pohon tumbang, serta gangguan lalu lintas akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat juga perlu diantisipasi. Nah, di di sisi lain juga mengantisipasi cuaca yang cenderung lebih cerah pada siang hari dengan menjaga kecukupan cairan tubuh, minum air putih yang cukup, kemudian menggunakan sunscreen dari paparan sinar matahari saat beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga dihimbau untuk terus

0: Memantau informasi perakiraan cuaca, peringatan dini cuaca ekstrim, dan informasi potensi karhutla melalui kanal resmi BMKG maupun instansi terkait.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan juga tetap selalu waspada dengan kondisi ini. Terima kasih banyak Mbak Siti waktunya untuk
0: Prasatu
1: RRI Jakarta. Salam sehat selalu, selamat sore, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar ya, perbincangan di Majalah Udara Live Kentongan dengan tema dinamika cuaca masa transisi memahami hujan lokal di awal kemarau 2026 bersama forecaster Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Mbak Siti Fadila Tunisa, STR. Dan untuk Anda juga ya, kita akan menyimak ya terkait mengenai Vox Pop ya untuk hari ini sesuai dengan tema dinamika cuaca masa transisi memahami hujan lokal di awal kemarau 2026.
2: Halo, saya Tika, tinggal di Jakarta. Menurut saya yang paling ditakutkan saat musim kemarau panjang adalah kekurangan air bersih dan cuaca yang terlalu panas karena bisa berdampak pada kesehatan serta aktivitas sehari-hari. Jadi kita perlu mulai menghemat air dan menjaga kesehatan.
3: Saya Rika Andriani dari Bekasi. Menurut pendapat saya yang paling ditakutkan di musim kemarau itu adalah ketersediaan air bersih untuk kebutuhan keluarga serta sehari-hari. Karena mungkin efeknya akan kekeringan serta kemungkinan naiknya harga kebutuhan pokok akibat dampak kekeringan tersebut. Dan panas juga berpotensi mempengaruhi kesehatan anggota keluarga, terutama anak-anak ya. Apalagi di musim liburan ini sih mereka banyak aktivitas di luar.
1: Demikian Vox Pop yang sudah Anda dengarkan. Mungkin Anda juga punya cara tersendiri begitu ya untuk mengantisipasi kondisi cuaca saat ini. Mungkin apa yang biasanya Anda persiapkan ya? Sambil ikut berbagi cerita juga di 0811-7972-7912. Silakan boleh Anda sampaikan tentunya bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
2: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
1: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
2: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak.
1: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
2: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
3: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
5: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
6: Ya ampun, gimana ceritanya?
5: Iya, siang kemarin ada 3 orang datang, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
6: Terus?
5: Awalnya sih biasa aja. Tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
6: Ya ampun, kena hipnotis itu?
5: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
6: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
5: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
6: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu.
5: Iya, benar.
7: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.
8: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi tentunya. Selamat sore untuk Anda yang sore hari ini ya. Tetap semangat, semangatnya semangat pagi. Dan tetap bisa berbagi informasi update ya di Jakarta sore ini terkait mengenai bagaimana persiapan Anda menghadapi kondisi ya di masa transisi hujan, masa transisi musim kemarau ya. Walaupun kalau kita lihat ini beberapa hari ini juga masih ada hujan ya yang terjadi. Namun untuk Anda tetap selalu persiapkan diri sebaik mungkin seperti tadi apa yang sudah disampaikan ya. Dari forecaster Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Mbak Siti. Mudah-mudahan semakin prepare ya untuk bisa lebih waspada juga. Apalagi di wilayah-wilayah yang memang ternyata memiliki kondisi rawan bencana. Demikian untuk majalah udara Live Kentongan dengan tema dinamika cuaca masa transisi memahami hujan lokal di awal kemarau 2006. Dan setelah ini nanti kami akan menghadirkan ya menuju ke warta berita kota. Tetap update bersama kami di Jakarta sore ini.
9: Telah kita ikuti Kentongan.

0: buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Ini memang masih satu peron dan kita sudah menyampaikan kepada pemerintah DKI kita akan kembangkan lebih lanjut.
3: Saya sebagai Gubernur Jakarta bersyukur baru saja mengukuhkan 16 anggota Akademik Jakarta periode 2026-2031 yang terdiri dari 9 anggota tetap dan 7 anggota baru.
1: Dari Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, pemerintah akan kembangkan stasiun KRL JIS untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengukuhkan 16 anggota Akademi Jakarta sebagai mitra strategis dalam merumuskan arah kebudayaan Jakarta. Berita selengkapnya. Pemerintah akan kembangkan stasiun KRL JIS untuk mengatasi kemacetan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah mulai memperkuat konektivitas menuju Jakarta International Stadium atau JIS melalui pengoperasian stasiun KRL JIS dan jembatan penyeberangan orang yang terhubung langsung ke kawasan Ancol. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi solusi atas persoalan transportasi dan kemacetan yang selama ini kerap muncul saat berlangsungnya konser maupun pertandingan sepak bola di JIS. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan stasiun KRL JIS yang mulai beroperasi saat ini masih memiliki satu peron. Namun, pemerintah telah menyiapkan rencana pengembangan agar stasiun tersebut dapat berfungsi lebih optimal sebagai simpul transportasi permanen. Menurut Dudi, meski pengembangannya masih berproses, stasiun tersebut sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Waktu tempuh dari stasiun Jakarta Kota menuju stasiun JIS diperkirakan hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Demikian dikatakan Dudi di Jakarta hari ini.
2: Ini memang masih satu peron dan kita sudah menyampaikan kepada pemerintah DKI kita akan kembangkan lebih lanjut pengembangannya, dan perlu saya sampaikan pada teman-teman bahwa per hari ini stasiun ini sudah aktif dan sudah bisa melayani penumpang. Jadi jarak dari ujung ke ujung kurang lebih sekitar 15 menit ke stasiun, 10 menit ke kota. Jadi sudah aktif dan semakin akan kita kembangkan bahwa ini sebagai stasiun permanen.
4: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik beroperasinya stasiun KRL JIS dan JPO yang menghubungkan kawasan stadion dengan Ancol. Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan aksesibilitas yang selama ini membayangi pemanfaatan stadion berkapasitas besar tersebut. Pramono menilai masalah parkir dan transportasi menjadi tantangan utama setiap kali JIS menjadi lokasi kegiatan berskala besar. Karena itu, dengan hadirnya layanan KRL dan jaringan transportasi publik lainnya, diharapkan dapat mengubah pola mobilitas pengunjung. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengukuhkan 16 anggota Akademi Jakarta sebagai mitra strategis dalam merumuskan arah kebudayaan Jakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi mengukuhkan 16 anggota Akademi Jakarta periode 2026 hingga 2031 di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 23 Juni 2026. Dari 16 anggota yang dikukuhkan, 9 diantaranya merupakan anggota lama dan 7 lainnya merupakan anggota baru. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di Balai Kota DKI Jakarta.
3: Saya sebagai Gubernur Jakarta bersyukur baru saja mengukuhkan 16 anggota Akademik Jakarta periode 2026-2031 yang terdiri dari 9 anggota tetap dan 7 anggota baru. Pengukuhan ini mengalami keterlambatan tetapi alhamdulillah bisa dikukuhkan hari ini.
5: Akademik Jakarta sendiri merupakan sebuah lembaga kebudayaan yang berisi seniman, budayawan hingga cendekiawan. Melalui kehadiran Akademi Jakarta, mereka memberikan pandangan serta rekomendasi untuk pengembangan seni dan budaya di Jakarta. Gubernur Pramono pun berharap para anggota yang telah dikukuhkan hari ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terlebih dalam merumuskan arah kebudayaan menjelang usia 5 abad Jakarta pada tahun 2027 mendatang. Adapun arah kebudayaan tersebut juga sekaligus untuk mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Jakarta melakukan audiensi dengan pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat guna membahas penguatan sinergi dalam penyebar luasan informasi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Maiska Daraisa melaporkan.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Jakarta melakukan audiensi dengan pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat pada Selasa 23 Juni 2026. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat wakil wali kota Jakarta Pusat ini membahas penguatan sinergi dalam penyebar luasan informasi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Wakil wali kota administrasi Jakarta Pusat, Erik PZ Lumbun, menyambut baik audiensi tersebut. Menurutnya, media publik memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai program pemerintah agar dapat diterima masyarakat secara luas.
7: Ya, alhamdulillah kita dengan Pak Bugi sudah kita saling menyampaikan, saling ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan dalam koordinasi kita, terus kita juga untuk menyiarkan informasi buat agar masyarakat berlanjut dengan baik.
6: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Jakarta Muhammad Bugi Hidayat mengatakan pihaknya siap mendukung penyebar luasan informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kota Jakarta Pusat. RRI juga berkomitmen menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
8: Ya, intinya terima kasih sekali kita sudah diterima oleh Wali Kota Jakarta Pusat. Ini ada Pak Wakil Wali Kota, mudah-mudahan ke depan sinergitasnya lebih baik dan masyarakat mendapat informasi yang lebih valid.
6: Melalui audiensi ini, kedua pihak berharap kolaborasi yang terjalin dapat semakin memperkuat akses informasi publik. Sinergi antara pemerintah daerah dan media publik dinilai penting untuk mendukung transparansi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
1: Seorang pemuda nekat mencuri sembako di sebuah minimarket di Tambora, Jakarta Barat demi menghidupi keluarga. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
9: MR berusia 26 tahun ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri sejumlah barang kebutuhan pokok di sebuah minimarket di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Aksi pencurian tersebut terungkap setelah terekam kamera pengawas atau CCTV minimarket dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Jumantara mengatakan, pelaku nekat melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Menurut Sudrajat, dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa aksi pencurian tersebut bukan pertama kali dilakukan oleh pelaku. Kepada penyidik, MR mengaku sudah 3 kali melakukan pencurian di minimarket yang sama dengan modus berpura-pura menjadi pembeli biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan pegawai toko. Setelah situasi dinilai aman, pelaku kemudian mengambil sejumlah barang kebutuhan pokok dan membawanya kabur keluar tanpa melakukan pembayaran.
10: Polsek Tambora berhasil mengamankan 1 orang berinisial MR, umur 26 tahun, tidak bekerja. Jadi modus operandi adalah MR mendatangi sebuah swalayan lalu mengambil barang-barang tersebut. Dari pengakuan sebanyak 3 kali dengan total kerugian kurang lebih Rp150.000 untuk kebutuhan sehari-hari. MR ini tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhannya terpaksa untuk mencuri. Untuk motifnya sendiri dan untuk ekonomi.
11: Sudah berapa kali di dalam?
10: Tiga kali.
11: Di tempat yang sama?
10: Di tempat yang sama.
12: Biasanya yang diambil apa aja, Dan?
10: Kurang lebih untuk kebutuhan sehari-hari seperti kopi, minyak, dan lain-lain.
11: Berarti dia nggak dijual lagi buat dipakai langsung di makam?
10: Iya, betul.
9: Polisi menyebut seluruh barang hasil curian tersebut tidak dijual kembali, melainkan digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya di rumah. Akibat aksi pencurian itu, pihak minimarket pun mengalami kerugian sekitar Rp150.000. Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolsek Tambora untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi haji, di tengah arus pemulangan terdapat sepenggal cerita yang penuh makna yang turut datang bersama para jemaah haji. Pengalaman batin yang penuh rasa syukur dan kesabaran memenuhi memori para jemaah haji. Kisah lengkapnya disampaikan reporter Setio Agung.
13: Di tengah arus pemulangan jemaah haji Indonesia, berbagai cerita yang penuh makna turut datang bersama mereka. Terlepas rasa puas dari pelayanan petugas yang banyak mendapatkan apresiasi, muncul pengalaman batin yang penuh rasa syukur dan kesabaran dari para jemaah. Arif, jemaah haji yang tergabung dalam kloter JKG 26 asal Jakarta Timur, mengaku banyak merasakan kemudahan selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Menurutnya, berbagai hal yang terjadi selama di Tanah Suci seringkali berada di luar perkiraan manusia dan menghadirkan keberkahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di Tanah Haram, Arif mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji dengan ketundukan sebagai hamba Tuhan.
14: Masya Allah ya, kita merasa sangat bersyukur punya kesempatan seperti ini. Dan juga haji itu sebenarnya memang banyak-banyak menjaga perasaan hati, sabar ya. Sabar modalnya memang Masya Allah. Sabar dengan segala keadaan dan segala takdir yang Allah kasih ke kita ya.
13: Pengalaman serupa dirasakan Syahroja, jemaah haji berusia 58 tahun asal Jakarta Timur. Ia menggambarkan suasana di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna sebagai momen yang dipenuhi dengan kegiatan doa, ibadah, dan refleksi diri. Medan dan cuaca yang cukup ekstrim tidak menyurutkan keteguhan hatinya. Bahkan, ia turut membadalkan atau mewakili ibadah lempar jumroh untuk istrinya yang tidak dapat mengikuti rangkaian tersebut.
15: Ya, kita memang, karena memang kita merasa bodoh, kita merasa banyak dosa, hanya akuin kesalahan kita kepada Allah. Akuin kesalahan kita kepada Allah. Saya orang yang banyak berdosa, saya orang yang tidak mampu. Hanya Engkau lah ya Allah yang Maha Kuasa, hanya Engkau lah yang Maha Perkasa. Hamba mohon bantuanmu ya Allah. La haula wala quwata illa billah.
13: Baik Arif, Syahroja maupun beberapa jemaah haji lain yang ditemui RRI Jakarta di Asrama Haji Pondok Gede selama arus pemulangan ini, bahwa pengalaman yang mereka bawa pulang menjadi pengingat atau memori betapa pentingnya ketulusan dan kedekatan hati seorang hamba kepada yang menciptakannya. Setio Agung, RRI Jakarta.
1: Sementara itu dari Banten dilaporkan bahwa pembangunan SDN Impres Cikesal yang sempat tertunda selama 8 tahun akhirnya dimulai. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah tersebut. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
16: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia meletakkan batu pertama pembangunan SDN Impres Cikesal di Kampung Panenjeon, Desa Cikesal pada Senin 22 Juni 2026. Sekolah tersebut direlokasi karena terdampak proyek strategis nasional Jalan Tol Serang Panimbang. Pembangunan dilakukan oleh PT Wijaya Karya, TBK melalui mekanisme Ruislag. Pemerintah Kabupaten Serang menargetkan pembangunan selesai dalam waktu 6 bulan. Selama proses pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan di gedung sekolah lama. Setelah pembangunan rampung, bangunan baru akan diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Serang. Gedung baru akan memiliki 7 ruang kelas, ruang guru, toilet, dan fasilitas penunjang lainnya. Kehadiran sekolah baru diharapkan meningkatkan kenyamanan peserta didik dalam belajar. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mengatakan pembangunan SDN Impres Cikesal akhirnya dapat dimulai setelah persoalan relokasi yang berlangsung selama 8 tahun terselesaikan. Ia berharap proses pembangunan berjalan lancar hingga selesai sesuai target. Ia juga mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar pembangunan berjalan maksimal.
17: Saya meninjau lokasi pembangunan SD Impres Cikesal yang sudah 8 tahun masalahnya menggantung tanpa penyelesaian, dan akhirnya alhamdulillah di tahun ini kita bisa melakukan pembangunan.
16: Ratu Rahmatu Zakia menyampaikan apresiasi kepada PT Wika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPUPR, Baperida, serta seluruh pihak yang telah membantu proses pembangunan. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci penyelesaian berbagai persoalan di daerah. Ia optimistis pembangunan dapat selesai sesuai jadwal. Sinergi antar lembaga diharapkan terus terjalin dalam berbagai program pembangunan. Pembangunan SDN Impres Cikesal ditargetkan selesai pada November 2026. Seluruh pekerjaan konstruksi dilaksanakan langsung oleh PT Wika. Pemerintah optimistis kualitas bangunan akan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setelah rampung, sekolah baru akan segera digunakan oleh para peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Aber Nur Hadi berharap bangunan SDN Impres menjadi lebih permanen, lebih kuat, dan lebih baik dari sebelumnya. Menurutnya, fasilitas yang memadai akan mendukung proses belajar mengajar. belajar. Ia berharap para peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman di gedung baru. Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen terus meningkatkan kualitas sarana pendidikan di daerah. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Camat dan Lurah sekota Cilegon diminta gelar nobar FIFA 2026 untuk menghidupkan UMKM. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
18: Yang intinya bahwa kepala OPD, kemudian camat, lurah itu agar memfasilitasi mengadakan nobar.
19: Camat dan Lurah sekota Cilegon diimbau agar menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia untuk meramaikan pesta Piala Dunia 2026. Dengan demikian diharapkan dapat menghidupkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di kota Cilegon. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dinkop UKM Kota Cilegon Suhendi menyampaikan, himbauan itu disampaikan menyusul adanya surat edaran atau SE Wali Kota Cilegon /400.2/7/4657/SC tertanggal 14 Juni 2026 pelanggaran nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 yang saat ini tengah berlangsung di tiga negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada. Dikatakan Suhendi, dikeluarkannya SE tersebut untuk menghidupkan para pelaku UMKM yang ada di kota Cilegon. Namun demikian, pelaksanaan nobar harus disesuaikan dengan waktu dan tempat agar tidak mengganggu jam operasional aparatur sipil negara atau ASN dan ketertiban umum atau tertibum masyarakat di kota Cilegon.
18: Ada ketika pelaksanaan nobar, supaya ini UMKM bisa peran juga. Nah, tujuannya adalah supaya perekonomian terus berputar dan akan bisa menjadi pengendalian inflasi daerah.
19: Meski demikian, lanjut Suhendi, sampai saat ini belum terlihat adanya kegiatan nobar yang dilakukan OPD di tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ada di kota Cilegon. Lantaran para camat dan lurah akan mengadakan nobar pada babak perempat final atau semifinal hingga final Piala Dunia tersebut. Dari kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Demam Piala Dunia 2026 turut mendongkrak penjualan jersey tim nasional di kota Serang dengan kenaikan omset hingga 50%. Berikut Lucia Astari melaporkan.
20: Momen Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pedagang jersey di kota Serang. Deretan jersey Argentina, Portugal, Inggris, Spanyol hingga Belanda menjadi yang paling banyak dicari pembeli di Kelvin Sport Jalan Kitapa Kota Serang. Pemilik toko Vera Dita mengaku telah menyiapkan stok sejak 2 bulan sebelum Piala Dunia dimulai karena memperkirakan permintaan akan meningkat saat turnamen berlangsung. Jersey yang paling diminati merupakan jenis player issue atau jersey yang menyerupai versi yang digunakan pemain di lapangan. Sebelum Piala Dunia, jersey tersebut dijual dengan harga Rp120 hingga Rp180.000. Saat ini, beberapa jersey pemain dibanderol antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per potong, terutama untuk tim dan pemain yang sedang menjadi sorotan.
21: Piala Dunia aja harga masih standar. Udah pas main, udah mulai 2 minggu itu pas juara siapa ya? Messi deh, Argentina. Dia pas masukin 2-3 harga langsung. Harganya di Jakarta udah 500.000 player itu.
20: Tingginya minat masyarakat turut mendongkrak omset penjualan. Vera Dita memperkirakan omset tokonya meningkat sekitar 50% dibandingkan sebelum Piala Dunia berlangsung. Pembeli tidak hanya berasal dari kota Serang, tetapi juga dari luar daerah, bahkan luar negeri. Sejumlah pelanggan bahkan datang langsung ke toko untuk mendapatkan jersey tim favorit yang sedang bertanding di Piala Dunia. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia membuat penjualan jersey diperkirakan tetap ramai hingga babak akhir turnamen, terutama jika tim-tim favorit terus melaju dan mencuri perhatian para pendukungnya. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, pemerintah akan mengembangkan stasiun KRL JIS untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengukuhkan 16 anggota Akademi Jakarta sebagai mitra strategis dalam merumuskan arah kebudayaan Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Makan yuk, lapar banget. Enaknya makan di mana ya?
1: Ke kafe yang baru itu aja yuk.
0: Kafe yang pegawainya kebanyakan lansia. Yakin?
1: Yakin dong. Aku udah pernah kesana kok. Pelayanannya hangat, cepat dan bikin nyaman.
0: Tapi aku malah heran. Masa iya pelayan yang sudah lansia bisa melayani dengan baik?
1: Justru karena kesabaran dan pengalaman hidup yang mereka miliki, mereka jadi lebih telaten, sabar, dan paham cara melayani pelanggan dengan baik kok.
0: Iya juga ya. Semangatnya luar biasa.
1: Bener, mereka ngasih pelajaran kalau usia itu bukan batas untuk tetap bermanfaat. Malah jadi pengingat buat kita yang masih muda supaya nggak gampang menyerah.
0: Setuju. Kalau mereka bisa tetap semangat, masa kita kalah?
1: Nah, itu dia. Yuk kita dukung usaha yang memberi kesempatan bagi para lansia.
0: Usia boleh menua, semangat untuk berkarya tetap muda.
2: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya untuk Anda sambil berbagi informasi update ya di seputaran Anda. Silakan Anda boleh ikut bergabung di 0811-7972-7912. Sampaikan tentunya pendengar ya, untuk Anda yang mungkin lagi di perjalanan, seperti apa kondisinya, informasikan ya kepada kami kalau melihat ada beragam peristiwa yang terjadi. Dan tentunya nanti kami akan hadirkan ya, nanti ada obrolan di Jakarta sore ini, Anda boleh ikut bergabung tentunya sambil update berbagai peristiwa di seputaran Anda. 0811-7972-7912.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
2: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan, cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
1: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
2: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
1: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
2: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
3: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.

menemani Anda di Jakarta sore ini dan masih bersama Binda tentunya ya. Sambil berbagi informasi update, kita pantau juga dulu nih. Udah jam pulang kantor, macet-macet di ruas tol, ruas arteri di wilayah mana, silakan boleh informasikan ya. Bergabung langsung di 0811-7972-7912. Seperti informasi di tol Jagorawi, Dukuh kilometer 6 menuju kilometer 7, arah Ciawi padat ya, ada pekerjaan perbaikan jalan. Di lajur 1 atau sebelah kiri, Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Sementara di jalan layang MBZ, dari arah Cikunir menuju Tambun, Cikarang, Karawang lancar. Dari arah Karawang menuju Cikarang, Tambun, Cikunir dalam kondisi lancar. Selanjutnya di tol Jakarta-Tangerang, Karawaci kilometer 22 menuju Tangerang kilometer 19+600 arah Tomang, ini padat ya. Ada pekerjaan perbaikan jalan, rekonstruksi rigid di lajur 1 atau 2. Dari Kunciran kilometer 15 menuju kilometer 14 arah Tomang, padat kepadatan volume lalu lintas. Kemanggisan kilometer 2 menuju Tomang kilometer 00, padat kepadatan volume lalu lintas. Sementara itu di ruas tol dalam kota, dari arah Senayan kilometer 9 menuju Tomang kilometer 13, padat kepadatan volume lalu lintas. Angke kilometer 19 menuju Simpang Pluit kilometer 19 juga padat ya, karena kepadatan volume lalu lintas arah Kapuk. Dari Kuningan kilometer 6 menuju Cawang kilometer 2 juga padat kepadatan volume lalu lintas. Tetap berhati-hati ya bagi yang sedang di perjalanan, yang sedang berkendara, dan kalau melihat ada beragam peristiwa silakan informasikan tentunya, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912.

0: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar ya, masih menemani Anda tentunya dan saat ini sudah bergabung dengan RRI Net. Kita bakal ngobrol-ngobrol tema santai tentunya ya. Sambil menemani yang baru pulang dari tempat aktivitas atau bahkan ada juga yang sedang di perjalanan, Anda tetap bisa update bagaimana kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Namun kita awali ya, ada kabar cek fakta apa hari ini selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video itu juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya, klaim itu tidak benar ya. Di mana setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras ya, pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat melalui situs fas.usda.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan, Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah, industri basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Dan menurutnya penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia. Jadi kalau ada yang dapat informasi dengan judul berkaitan ya mengenai Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia, itu adalah hoax ya, jangan langsung dipercaya informasinya. Kalau mungkin ada yang menerima informasi lainnya, pastikan ya Anda cross check semua kebenaran, salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
2: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
1: Oh gitu?
2: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
1: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
2: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh, biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
1: Oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
2: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
1: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, pendengar ya. Ini berbicara terkait mengenai tema kita, libur sekolah tiba, aktivitas apa yang paling dinanti anak dan orang tua. Jadi emang libur sekolah akhirnya tiba ya. Setelah berbulan-bulan disibukkan dengan tugas, ujian, rutinitas belajar, kini saatnya anak-anak bisa menikmati waktu istirahat yang sudah lama dinantikan. Bagi sebagian anak, liburan jadi kesempatan buat bermain, berwisata, coba hobi yang baru gitu ya, atau memang sekedar menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan teman-teman. Tapi libur sekolah juga menghadirkan cerita tersendiri bagi para orang tua. Di satu sisi, momen ini jadi kesempatan berharga untuk mempererat kebersamaan keluarga. Di sisi lain, gak sedikit orang tuanya yang harus memutar otak gitu ya untuk mengatur aktivitas karena anak libur, tapi orang tua masih tetap bekerja begitu ya. Lalu aktivitas apa yang paling dinanti anak-anak saat liburan sekolah? Apakah mungkin jalan-jalan ke tempat wisata, bermain bersama teman, ikut kegiatan kreatif gitu ya, atau justru menikmati waktu santai di rumah? Gimana buat orang tua memaknai momen liburan ini di tengah kesibukan dan berbagai pertimbangan yang ada? Kalau mungkin Anda juga boleh ikut berbagi cerita gitu ya, kegiatan Anda dan anak ketika libur sekolah tiba seperti apa? Boleh ikut berbagi cerita di 0811 7972 7912, sambil tetap update juga informasi pantauan lalu lintas ya di sore hari ini seperti apa. Kalau mungkin melihat juga beragam peristiwa, silakan sampaikan ya, bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab, yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ih, Ra, aku pengen banget deh punya tas ini. Warnanya keren, modelnya juga bagus.
3: Loh, bukannya tas ini dari kulit harimau ya?
2: Loh, kok kamu tahu? Bagus kan? Kelihatan mewah dan elegan gitu.
3: Kamu nggak tahu? Tas dari kulit hewan atau bulu hewan itu sering ngelewatin proses yang menyakitkan bahkan kejam loh.
2: Tapi kan mahalnya karena sulit dibuat dan langka. Dibuat tas begini, justru itu bikin nilai jual mereka nambah dong.
3: Coba kamu pikir, di balik kemewahannya ada penderitaan hewan yang nggak terlihat. Bayangin aja. Hewan-hewan itu harus mati atau disiksa supaya kulitnya bisa dijadiin tas mewah kayak gini.
2: Gitu ya? Aku baru sadar. Kasian ya.
3: Sedih kan? Makanya sekarang pemerintah mulai menjalankan regulasi dan standar kesejahteraan hewan supaya praktek seperti ini bisa dibatasi dan diawasi. Kita juga punya andil untuk mengampanyakan isu ini. Jadi makin banyak orang yang sadar dan lebih bijak dalam memilih.
4: Setiap pagi,

0: berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T?
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan selamat sore tentunya untuk Anda sembari berbagi informasi update ya. Silakan Anda boleh ikutan gabung tentunya di Jakarta sore ini. Dan tentunya Anda bisa tetap berbagi informasi dan berbagi cerita juga ya terkait mengenai tema kita yaitu Liber Sekolah Tiba, aktivitas apa yang paling dinanti anak dan orang tua. Ada Teh Santi di Cibinong, selamat sore Teh Santi yang bilang katanya sore ini dari Teh Santi di Cibinong liburan sekolah gak kemana-mana. Fokus ngurusin anak, anak baru mulai PKL nih katanya sekarang kan udah kelas 12. Oh, oke, jadi belum ada rencana nih mungkin mau kemana gitu ya. Teh Santi mungkin boleh ikut berbagi cerita ya tentunya di Jakarta sore ini di 0811-7972-7912. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang sedang di perjalanan, kalau melihat ada beragam peristiwa, informasikan kepada kami terkait mengenai yang ada di seputaran Anda. Silakan Anda boleh informasikan dan tetap berbagi cerita juga kalau memang ternyata di libur sekolah anak kali ini ada perencanaan-perencanaan seru yang akan Anda lewatkan begitu ya bersama dengan orang-orang tersayang. Bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
1: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
2: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
1: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
2: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
1: Maksudnya?
2: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
2: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
2: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
2: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
0: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7972-712. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
10: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar, dan saat lagi jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.51 waktu Indonesia Barat akan diawali dengan sebuah lagu islami dan murotal Quran. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kisah kesederhanaan Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Setelah sampai, Umar melihat Rasul sedang tidur hanya beralaskan tikar usang dari pelepah kurma. Bahkan ia melihat jejak tikar membekas di punggung Rasulullah. Ia juga melihat simpanan makanan pokok Rasulullah hanya berupa karung kecil berisi gandum. Umar pun tak kuasa menahan tangis karena merasa sedih melihat kondisi orang yang disayanginya tersebut. Melihat air mata Umar tumpah, Rasulullah pun bangun dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" "Ya Rasulullah, Kaisar Bizantium dan Persia tidur di atas kasur yang empuk nan penuh kemewahan. Sementara engkau adalah Rasul utusan Allah, Nabi dan Raja kami. Dan hanya inikah yang engkau miliki? Aku tidak pernah melihat orang sesederhana ini," jawab Umar dengan hati yang campur aduk. Rasulullah pun menjawab dengan lembut, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kebaikan itu pasti terputus. Sementara kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?" Umar menjawab, "Aku rela." Masya Allah, itulah teladan dan kesederhanaan yang dicontohkan langsung oleh manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin masih sangat jauh dengan teladan yang Rasulullah contohkan. Namun, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dan semoga kita menjadi orang yang tak luput untuk bersyukur atas segala nikmat.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Hidup Minimalis ala Rasulullah, karya Ratnani Latifah, mengajak pembaca untuk meneladani kesederhanaan hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dalam dunia yang semakin materialistis, buku ini menjadi panduan untuk kembali kepada prinsip hidup yang lebih sederhana dan bermakna. Terdiri dari 5 bab, setiap bagian buku ini mengulas aspek-aspek kehidupan Rasulullah yang syarat dengan kesederhanaan. Penulis tidak hanya menyajikan kisah-kisah dari sumber yang valid, tetapi juga menghubungkannya dengan situasi kehidupan modern sehingga pembaca dapat merasakan relevansi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bab pertama, berjudul Sederhana Membawa Berkah, membahas tentang pentingnya memiliki rumah yang cukup tanpa berlebihan. Melalui ilustrasi cerita tentang seseorang yang merasa iri dengan rumah temannya yang lebih mewah, penulis menekankan bahwa perasaan iri hanya akan membawa ketidakbahagiaan. Sebaliknya, fokus pada pembangunan rumah yang indah di akhirat melalui amal dan kesederhanaan akan membawa kedamaian batin. Bab-bab selanjutnya mengulas berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti cara berpakaian, pola makan, dan interaksi sosial. Semua ini disajikan dengan pendekatan yang mudah dipahami, dilengkapi dengan contoh-contoh nyata yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga menyertakan penjelasan dari Al-Quran dan hadis untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Salah satu konsep kunci yang dibahas dalam buku ini, kanaah, yaitu sikap merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Dengan mengamalkan kanaah, seseorang dapat mengendalikan keinginan duniawi dan terhindar dari sifat tamak. Hal ini sejalan dengan prinsip hidup minimalis yang menekankan pada pengendalian diri dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Buku ini juga menyoroti pentingnya menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Dalam konteks modern, di mana iklan dan media sosial seringkali mendorong gaya hidup mewah, penulis mengingatkan pembaca untuk selalu introspeksi dan menilai kembali kebutuhan versus keinginan. Dengan demikian, pembaca diajak untuk hidup lebih hemat dan bijaksana dalam mengelola harta. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki kualitas hidupnya dengan meneladani sosok teladan umat Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupan yang minimalis namun penuh makna. Buku ini telah mendapatkan perhatian dan ulasan positif dari berbagai platform penjual buku yang menunjukkan minat dan apresiasi dari pembaca. Buku Hidup Minimalis ala Rasulullah, karya Ratnani Latifah.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar: kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripah. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Eh, Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
2: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
1: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
2: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
3: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sembari berbagi informasi update ya, kondisi lalu lintas di sore menjelang malam, lagi macet-macet di wilayah mana, informasikan langsung tentunya bersama kami di Jakarta sore ini. Sambil ikut berbagi cerita pendengar ya, terkait mengenai kegiatan Anda dan anak ketika libur sekolah tiba, seperti apa, mungkin ada keseruan tersendiri ya, yang memang akan dinikmati entah itu di Jakarta aja, atau mungkin nantinya akan pergi berkunjung gitu ya ke luar kota. Sambil ikut berbagi informasi update, silakan boleh bergabung ya pendengar di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Neng Ning Nung Nang, filosofi Jawa kuna yang menjawab keresahan manusia modern. Buku karya Setyo Hajar Dewantoro pada 2025. Di tengah krisis makna dan kegelisahan yang menghadapi manusia modern, ajaran filosofi Jawa kuna yang diwariskan para leluhur sesungguhnya menyimpan jawaban yang mendalam dan membumi. Konsep-konsep agung seperti Neng Ning Nung Nang, Suwung, Sastra Jendra, Sangkan Paraning Dumadi, hingga Jumbu Kawula Gusti merupakan kunci menuju transformasi diri dan kehidupan yang lebih bermakna. Sayangnya, ajaran luhur ini kian kabur, sering disalahpahami, dibiaskan, bahkan dijauhkan dari esensinya. Buku ini hadir untuk menyingkap kehadiran kembali inti ajaran Jawa kuna yang selama ini dianggap mistis atau usang. Penulis, yang seorang praktisi mindfulness, menegaskan bahwa ajaran Jawa bukanlah klinik dan perdukunan, melainkan peta jalan yang bisa diaplikasikan untuk menjadi manusang, kang sampurna, manusia sempurna yang mampu memenuhi rancangan agungnya. Filosofi utama yang diuraikan dalam 8 tahap kesadaran, Neng Ning Nung Nang Neng, dan kata Heneng dan Meneng. Heneng berarti relaks tubuhnya, Meneng berarti pikiran terkelola, Ning, Hening dan Wening. Hening merupakan setiap tarikan dan hembusan nafas natural, dan Wening artinya jernih dari faktor pengeruh jiwa. Nung, dunung dan sinung. Dunung artinya setia pada tuntunan Gusti di relung hati, dan sinung artinya mendapat anugerah. Nang, wenang dan menang. Wenang berarti dilimpahi kuasa ilahi, dan menang berarti menjadi pemenang dalam kehidupannya. Pada dasarnya sederhana, yaitu menyadari napas natural atau lakum mangening yang membuka jalan bertemu Gusti sejati dalam diri. Selain tentang Neng Ning Nung Nang, banyak nilai-nilai lain yang diangkat di buku ini, seperti nrima ing pandum, sepi ing pamrih, rame ing gawe, dan hame mayu hayuning buono, diangkat kembali sebagai etos praktis untuk membangun kehidupan modern yang lebih bermakna. Penulis mengajak pembaca memahami, menjalani dan menghayati kembali kearifan leluhur secara otentik. Ini bukan sekedar buku, melainkan ajakan untuk menyalakan kembali sudut kesadaran yang telah lama padam. Bacaan penting bagi siapapun yang merindukan kebenaran sejati dan jalan keluar dari kegersangan jiwa zaman ini. Sebuah pemantik kebangkitan spiritual dan peradaban agung dari rahim Nusantara.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
3: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
4: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
3: Iya.
4: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
3: Aduh.
4: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
3: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
4: Iya, Bu. Sudah aman ya.
5: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
6: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
7: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
6: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
8: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
9: Prioritas
8: komunitas khusus nasional jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
5: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Bara Suara terbuang dalam waktu menemani Anda di 39 menit lepas dari jam 6 sore. Selamat sore menyapa ada Rai di Cibinong. Halo Rai. Halo Bin, apa kabar? Baik. Ikutan absen nih kegiatan saya saat liburan sekolah begini. Katanya saya sering ajak anak laki-laki saya sekarang yang kelas 12 main badminton. Ke hall kebetulan hobi olahraganya sama badminton. Kadang emaknya juga gak mau ketinggalan, ngunti terus nih ikut main badminton juga. Asik dong kalau gitu ya. Makasih Kak Binda, info cuaca Cibinong terlihat bulan bersembunyi di balik awan. Ay, agak gloomy-gloomy ya. Tapi terima kasih ya Bung Ray yang sudah bergabung berbagi cerita juga ya. Tentunya salam untuk keluarga, salam sehat selalu. Dan untuk Anda juga nih yang mungkin punya rencana akan melakukan penyeberangan pulau, sambil update kita akan informasikan juga bagaimana cuaca kelautan ya untuk hari ini. Selengkapnya bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Elkana Damanik. Silakan Elkana.
1: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta di manapun Anda berada. Bersama saya Elkana sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 23 Juni 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperakirakan berawan. Sementara untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 WIB untuk malam ini. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 untuk besok pagi. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasi yang sudah disampaikan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok Elkana Damanik. Dan untuk Anda juga masih ada beragam informasi lainnya, tetap update yang sedang di perjalanan ya, kondisi lalu lintas terkini di Jakarta sore ini.

tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.

manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya. Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan bergabung dengan Warta Berita Sentral. Namun Anda tetap bisa ikut update juga berbagi informasi di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini. Dan tetap informasikan juga ya, mungkin yang masih di perjalanan baik di ruas tol maupun di ruas arteri, seperti apa kondisi terkini di malam hari ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini, ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, biasanya tuh yang tahan hanya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan...
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penjemputan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus dalam pulangannya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bersama Binda dan sudah di penghujung ya. Anda setelah ini akan menyimak mimbar agama Kristen dengan tema Menjadi Terang di Tengah Kegelapan. Dan terima kasih kebersamaannya untuk Jakarta sore ini. Besok kita jumpa lagi di waktu yang sama bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, ada Angel, dan akhirnya Binda pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Shalom Bapak, Ibu dan Saudara-saudari pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semua. Saya Natal Engelberts, penyuluh agama Kristen dari Mimbar Kristen Pro 1 RRI Jakarta. Sebelum kita mendengarkan renungan Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh beri bagi setiap kami, di mana pada malam hari ini ya Bapa kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan yang dibagikan oleh hambamu pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada, setiap umatmu boleh diberkati, baik mereka yang di kantor, di rumah maupun yang sedang berkendara. Tuhan menjagai, menyertai, memberkati kita semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah menjadi terang di tengah kegelapan, yang terambil di dalam Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh jujur, hari-hari ini kita melihat di sekeliling kita, di mana kata kegelapan bukan lagi sekedar metafora atau kiasan dalam sebuah puisi. Kegelapan merupakan realitas yang harus kita hadapi setiap hari. Ketika kita membuka berita, menonton TV ataupun membaca news, kita disuguhi oleh kegelapan adanya ketidakpastian ekonomi, kegelapan konflik moral, sakit penyakit, hingga kegelapan di dalam hati manusia itu sendiri, seperti terjadi depresi, kecemasan, keputusasaan, dan kebencian. Di dalam Perjanjian Lama, Nabi Yesaya mengingatkan kita bahwa kondisi ini sudah terjadi. Dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kalau kita mau cermati kalimat dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama ini, ada dua kalimat yang menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah berjalan di dalam kegelapan, dan yang kedua adalah diam di negeri kekelaman. Kalimat berjalan dalam kegelapan mengindikasikan kehilangan arah. Orang yang berjalan di dalam gelap tidak tahu kemana kakinya melangkah, mudah tersandung dan dipenuhi rasa takut. Sedangkan kalimat yang diam di negeri kekelaman atau bayang-bayang maut berbicara tentang kondisi kepasrahan, putus asa, serta terjebak tanpa harapan untuk keluar. Bapak Ibu yang pendengar terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia ini tanpa Tuhan adalah tempat yang gelap gulita. Kegelapan membuat manusia seakan-akan mencari arti hidup melalui materi, kekuasaan, dan kesenangan sesaat, namun berakhir pada kehampaan yang semakin pekat. Di tengah-tengah situasi seperti inilah, firman Tuhan datang pada malam hari ini kepada kita semua membawa satu kabar baik, yaitu terang telah bersinar. Mengapa kita sebagai manusia membutuhkan terang? Untuk memahami pentingnya terang, kita harus memahami sifat dasar dari kegelapan itu sendiri. Secara teknologi atau pengetahuan, kegelapan sebenarnya tidak memiliki substansi yang mandiri. Kegelapan merupakan absensi ketiadaan dari terang. Kegelapan terjadi ketika terang itu tidak ada atau dihalangi. Begitu juga secara rohani. Adanya kejahatan, dosa, dan keputusasaan yang merajalela ketika manusia menjauhkan diri dari Allah yang adalah

ada. Siapakah terang besar yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama tadi? Ratusan tahun setelah nubuatan itu, terang itu mengidentifikasi dirinya sendiri di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dari firman Tuhan ini jelas dikatakan terang itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan datang ke dalam dunia yang gelap bukan untuk menghakimi dunia yang sedang tersesat, melainkan untuk memberikan arah, memulihkan hati yang hancur, memberikan pengharapan yang baru. Ketika Tuhan hadir dan masuk ke dalam hati seseorang, maka setiap kegelapan atas dosa, kutuk, serta masa lalu yang kelam dipatahkan oleh kuasa terangnya. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menerima Yesus sebagai terang di dalam hidup kita, maka identitas kita juga ikut diubahkan. Ini membawa kita pada firman Tuhan yang kedua yang akan saya bacakan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di bukit. Di dalam Matius yang kelima ayat yang ke-14 tadi dikatakan adalah, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Ada dua perubahan status yang kita alami ketika kita menerima Yesus sebagai terang dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Lalu yang kedua Yesus juga berkata, "Kamu adalah terang dunia." Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus sendiri adalah sumber terang itu. Sedangkan kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adalah reflektor atau pemantul dari terang itu sendiri. Ibarat sebuah bulan yang tidak bisa memiliki cahayanya sendiri. Jika bulan memungungi matahari, ia menjadi gelap. Tetapi ketika bulan berhadapan langsung dengan matahari, maka bulan akan memantulkan cahaya matahari sehingga mampu menerangi bumi di waktu malam. Begitu juga dengan hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita dikatakan sebagai terang dunia, bukan karena hebat kita, bukan karena kebaikan kita, ataupun karena kesucian diri kita sendiri, melainkan karena Kristus Yesus yang diam di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi terang di tempat yang sudah terang. Seringkali sebagai orang Kristen kita nyaman berada di dalam sebuah gereja, bersekutu dengan sesama orang beriman dan saling memberkati. Tentu hal ini tidaklah salah, itu baik. Namun panggilan kita sebagai orang yang percaya, sebagai sumber terang itu sendiri yang dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang memancarkan terang Kristus, hendaknya menjadi terang di tengah kegelapan. Tuhan ingin menempatkan hidup saya dan hidup saudara di tempat-tempat kerja yang penuh intrik, di dalam keluarga yang mungkin sedang mengalami keretakan, atau justru di lingkungan sosial kita yang terasa dingin. Justru di sanalah terang kita yang paling dibutuhkan. Jika kita adalah terang dunia, bagaimana seharusnya kita berfungsi di tengah kegelapan ini? Di dalam Matius yang kelima pasal ayat yang ke-15, Yesus memberikan sebuah ilustrasi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Gantang di sini berbicara sebagai sebuah wadah atau ember seukuran takaran gandum. Menaruh pelita di bawah gantang adalah sebuah tindakan yang bodoh dan sia-sia, karena tindakan itu hanya akan menutupi cahaya dari sebuah lilin, bahkan bisa mematikan api karena kekurangan oksigen. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini yang menyembunyikan terangnya di bawah gantang. Gantang di sini berbicara seperti ketakutan. Mungkin kita belakangan mengalami penolakan, diejek, atau takut berbeda dari arus dunia. Ada juga gantang berbicara secara kompromi. Kita ikut-ikutan melakukan hal yang gelap. Mungkin itu korupsi kecil-kecilan, mungkin kita suka bergosip tentang hidup orang lain, ataupun hidup di dalam kepahitan. Lalu ada juga gantang secara kenyamanan. Kita memilih dia

dan egois, tidak peduli dengan penderitaan orang lain di sekitar kita. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah sebelum kita melanjutkan renungan pada malam hari ini, kita dengarkan lagu berikut sebagai pengantar yang membawa kita kepada perenungan akan ajaran Yesus.

Shalom, para pendengar yang terkasih Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Kembali bersama saya Nathael Engelberts dalam mimbar agama Kristen. Kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini mengenai tema terang di tengah kegelapan. Para pendengar yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menginginkan agar hidup kita menjadi pelita yang ditaruh di atas kaki Dian. Artinya ditempatkan di tempat yang terlihat. Hidup yang konsisten dan berani tampil beda demi kebenaran. Terang itu memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah menyingkapkan kebenaran. Terang menunjukkan mana yang bersih dan mana yang kotor. Hidup kita sebagai terang harus menjadi standar moral yang bersih di tengah-tengah dunia yang korup. Lalu terang juga berfungsi dengan cara sebagai penunjuk jalan. Terang membantu orang yang tersesat menemukan jalan pulang. Lewat kata-kata kita, lewat kasih kita, orang lain akan melihat jalan menuju Kristus. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius yang kelima ayat yang ke-16 tadi, dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimanakah bentuk konkret dari cahaya yang terpancar dari hidup kita? Yesus menjelaskan bahwa perbuatanmu yang baik itulah yang menjadi wujud konkret dari cahaya Kristus. Terang bukanlah sekedar khotbah yang indah, bukan juga sekedar status rohani di media sosial, ataupun ayat-ayat Alkitab yang kita hafalkan. Terang haruslah menjadi perbuatan baik yang nyata. Ketika dunia membalas kejahatan dengan kejahatan, maka terang akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika orang lain menyebarkan kebencian dan hoax, terang haruslah membawa kedamaian dan perkataan yang membangun. Bahkan ketika orang lain mementingkan diri sendiri, terang justru harus mengulurkan tangan membantu mereka yang lemah. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatian kita juga tertuju dari kata terang tadi. Yesus tidak berkata supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji kehebatanmu. Tidak. Tapi sebaliknya justru Tuhan ingin berkata agar mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Tindakan kasih kita sebagai orang percaya adalah ketika orang-orang yang belum mengenal Tuhan melihat bagaimana hidup kita tetap jujur saat ditekan. Bagaimana kita tetap mengampuni saat kita disakiti, dan bagaimana kita tetap memberi di tengah kekurangan. Orang akan menyadari dan melihat ada sesuatu yang berbeda dari hidup orang ini. Allah atau Tuhan yang ia sembah pastilah hidup dan luar biasa. Para pendengar yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan hari ini, dunia yang kita jalani mungkin akan menjadi semakin gelap menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun kita tidak perlu takut, cemas ataupun mundur. Sebab semakin gelap malam, justru seharusnya cahaya itu menjadi seperti sebuah bintang yang akan terlihat semakin terang benderang. Kegelapan jahat ini adalah kesempatan emas bagi kita sebagai orang percaya yang mengaku Tuhan adalah juru selamat kita, sumber terang kita, untuk kita bisa bersinar baik di kantor kita, di tempat pelayanan kita, di tengah keluarga kita, ataupun lingkungan sosial kita berada. Hari ini, marilah kita ngoreksi diri kita masing-masing, baik saya maupun para pendengar semua, melalui tiga pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama adalah, apakah Yesus sudah benar-benar menjadi terang di dalam hati kita? Lalu yang kedua, apakah kita sedang menyembunyikan terang kita di bawah gantang? Dan yang terakhir, yang ketiga adalah, apakah perbuatan hidup kita sudah memuliakan Bapa di surga? Ingat, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali, menguatkan kita untuk kita tidak berjalan sendirian. Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita, itulah yang memberi kita kekuatan, keberanian, dan hikmat agar pelita kita tidak pernah padam. Mari kita bangkit untuk menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini.
dan biarkan seluruh dunia melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Pencipta, dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah mendatangi kami di dalam kegelapan hidup kami dan membawa kami keluar, menyelamatkan kami dengan terang-Mu yang ajaib. Hari ini kami menerima firman-Mu untuk menjadi terang dunia. Ampunilah hidup kami jika selama ini kami menyembunyikan terang karena takut atau karena kompromi dengan dosa. Urapilah setiap pendengar-Mu yang hadir pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan berkati hidup mereka. Berkat-Mu juga dicurahkan atas pekerjaan mereka, studi mereka, keluarga mereka, sehingga hidup kami sehari-harinya terus memuliakan nama Bapa di surga. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi pembawa pengharapan bagi setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Marilah hidup kita tetap memberi terang di tengah kegelapan dunia ini, agar terang Kristus dapat memenuhi hidup orang-orang yang kita jumpai. Saya Nathan Engelberts, penyuluh agama Kristen dari Mimbar Kristen Pro 1 RRI Jakarta, undur diri dari ruang dengar sahabat Kristen semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

91,2% RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan saya Ferli Jan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik, berikan Pro 1, kita awali Jakarta malam ini. Satu single dari Malik Desensial, Dia.

0: 91,2 RRI Jakarta. Baik saudara pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas, dengan tema yang akan kita angkat adalah mengenal buku suku jamu, saku jamu, panduan praktis warisan herbal Nusantara. Kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Mataram dengan judul drama Sawah yang Dipertaruhkan. Selamat mendengarkan.
1: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun, bagi Raka, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi, untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
2: Maka kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
3: Apa? Ayah serius?
2: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
3: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
2: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
3: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Ah, inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Apa aku salah ya? Semua orang banyak menolak, bahkan ayah sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum,
1: Maya.
2: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insya Allah, Mai. Saya siap.
2: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
2: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup,

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online loh, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

91,2 RRI Jakarta. Ratu dengan aku baik-baik saja. Sebagai pengantar, kebersamaan kita menuju obrolan komunitas dengan tema mengenal buku saku jamu, panduan praktis warisan herbal Nusantara. Nah, saudara pendengar, di tengah semakin banyaknya pilihan pengobatan modern, ternyata Indonesia memiliki warisan kesehatan yang telah diwarisi turun-temurun selama ratusan tahun, yaitu jamu. Nah, bukan sekedar minuman tradisional, jamu menyimpan pengetahuan tentang tanaman obat, budaya hidup sehat hingga kearifan lokal yang kini bahkan mendapat pengakuan dunia sebagai bagian dari warisan budaya. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengenal jamu dengan benar? Dan bagaimana cara memilah ramuan jamu yang tepat, memahami manfaatnya berdasarkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus melestarikan tradisi agar tetap relevan bagi generasi muda. Nah, malam ini kita akan mengupas melalui tema mengenal buku saku jamu, panduan praktis warisan herbal Nusantara. Yang dimana sebuah buku yang diharapkan menjadi panduan praktis ya bagi masyarakat untuk mengenal tanaman herbal dan pemanfaatannya secara lebih bijak. Untuk lebih dalam, telah hadir bersama kita dengan Mas Rangga Harisang Anindita sebagai penulis buku sekaligus PIC Akademi Herbal Nusantara Yogyakarta dari Komunitas Pusaka Indonesia. Kita akan sapa. Selamat malam, Mas Rangga. Baik, selamat malam, Mas Rangga. Halo, selamat malam, Mas Rangga. Ya, sepertinya terputus ya. Kita akan mencoba menghubungi kembali untuk kita bisa ajak berbincang mengenai tema kita mengenal buku saku jamu panduan praktis warisan budaya Nusantara. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2% dari Jakarta. Baik, Bergar, kita sudah terhubung kembali bersama dengan narasumber kita, Rangga Harisang Anindita, sebagai penulis buku dan juga PIC Akademi Herbal Nusantara. Selamat malam, Mas Rangga. Baik. Ya, ada terkendala teknis berarti untuk jaringan kita, Bergar. Prosatu, kita akan coba menghubungi kembali ya, untuk kebersamaan kita di obrolan komunitas mengenal buku Saku Jamu Panduan Praktis Herbal Nusantara. Selamat malam, Mas Rangga. Oke. Ya, tetap bersama kami di Persatu Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema mengenal buku saku jamu, panduan praktis warisan herbal Nusantara. Dan semoga kita sudah bisa terhubung dengan narasumber kita, yaitu Mas Rangga Harisang Anindita. Selamat malam Mas Rangga.
1: Selamat malam.
0: Oke. Selamat malam Mas Rangga, apa kabar?
1: Sungguh baik.
0: Baik, senang mendengarnya. Terima kasih sudah berkenan untuk kami ajak berbincang malam hari ini terkait dengan tema kita tadi, mengenal buku saku jamu. Nah Mas Rangga, di tengah maraknya informasi kesehatan di media sosial yang bisa dikatakan belum tentu benar, mengapa masyarakat justru perlu memilih sebuah buku saku jamu? Persoalan apa yang ingin dijawab melalui buku ini, Mas Rangga?
1: Oke, persoalan yang mau dijawab dari buku ini adalah ingin melestarikan budaya jamu kita yang sempat menghilang.
0: Baik, mewariskan budaya jamu kita yang sempat menghilang ya. Baik, nah banyak orang mengenal jamu hanya sebatas minuman tradisional. Nah dari sudut pandang penulis, bagaimana seharusnya masyarakat memaknai jamu sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sekaligus warisan budaya Nusantara, Mas Rangga?
1: Perlunya untuk mengetahui ya dan mengenali bahan herbal dan juga jamu itu bahwa itu adalah salah satu kekayaan dan kesehatan untuk kita yang zaman dulu sudah bisa gitu.
0: Oke.
1: Makanya perlu untuk kita lestarikan kembali.
0: Iya. Salah satu kekayaan dan kesehatan ya yang perlu dilestarikan dari budaya leluhur kita. Nah, Mas Rangga, Indonesia memiliki ribuan tanaman obat. Bagaimana proses memilih materi yang akhirnya masuk ke dalam buku saku jamu sehingga tetap praktis, mudah dipahami pembaca, namun bisa tetap dipertanggungjawabkan, Mas Rangga?
1: Oke, buku saku kita ada 5 rempah penjaga kesehatan yang akan diulas di sini. Oke, kita memilihnya yang sering dijumpai di dapur sehingga kita mudah untuk membuatnya.
0: Baik. 5 rempah tersebut mungkin bisa dijelaskan kepada kami.
1: Oke, yang banyak kita jumpai di dapur seperti kunyit, jahe, asam jawa, serai, dan bawang merah.
0: Oke. Gitu. Dan bawang merah. Baik. Beberapa yang bisa kita temukan ya di dapur kita. Nah,
1: ya,
0: Mas Rangga, di masyarakat sering beredar anggapan bahwa semua yang alami pasti aman. Apakah pandangan tersebut bisa dikatakan benar? Dan sejauh mana masyarakat perlu memahami aturan penggunaan jamu agar pemanfaatannya bisa optimal dan mengurangi dampak risikonya, Mas Rangga?
1: Oke, yang pertama kita perlu ketahui adalah kita perlu mencoba jamu ini dari dosis yang paling kecil dulu.
0: Oke.
1: Paling nggak satu ruas jari atau kurang gitu. Kemudian kita mengevaluasi reaksi tubuh kita, apakah ada muncul reaksi gitu. Kalau nggak bisa dilanjutkan.
0: Baik. Dengan step awal ya, mencoba dosis yang paling kecil, terus juga mengevaluasi kembali reaksi dari tubuh kita dari penggunaan jamu tersebut. Nah, Mas Rangga, di saat ini gaya hidup instan semakin mendominasi. Menurut Mas Rangga, apa tantangan terbesar dalam mengajak generasi muda kembali mengenal dan juga memanfaatkan jamu sebagai bagian dari pola hidup sehat, Mas Rangga?
1: Oke, pola hidup sehat ini kita perlu untuk bisa mandiri ya di sini. Dan juga instan ini juga benernya mindset yang terbentuk ya karena zaman. Kita juga perlu menikmati prosesnya seperti membuat jamu itu sendiri. Kita perlu untuk step-stepnya kita nikmatin, kemudian proses itu lagi yang kita perlu kembali ke sana untuk di zaman sekarang yang serba cepat ini.
0: Baik. Ya. Nah, menurut pengalaman dari Mas Rangga selama mendampingi masyarakat, kesalahan apa yang paling sering dilakukan dalam meracik ataupun mengonsumsi jamu dan bagaimana cara menghindarinya, Mas Rangga?
1: Oke, seperti yang tadi saya ungkapkan ya, biasanya jamu itu kalau enak, kemudian kemudian kesalahannya dikonsumsi dalam jumlah yang banyak gitu.
0: Baik.
1: Padahal perlu untuk sedikit dulu, apalagi kalau belum biasa, kemudian mengevaluasi apa yang terjadi dengan tubuhnya, apa yang terjadi dengan reaksi-reaksinya gitu.
0: Baik. Ya, Mas Rangga, kita juga akan menyapa, ya, ada Ibu Tari di Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk kawan-kawan dan kru, mohon izin bertanya kepada narasumber, apakah buku saku ini dibagikan secara gratis di sekolah-sekolah atau hanya untuk guru-gurunya saja? Dan bagaimana cara bisa mendapatkan buku tersebut? Terima kasih. Mungkin bisa langsung jawab, Mas Rangga.
1: Oke, buku ini sementara masih dalam tahap review, ya.
0: Okay.
1: Oleh pembimbing kami juga, kami didampingi oleh Dr. Prati Utami yang sudah berpengalaman 25 tahun di Akademi Herbal Nusantara sebagai sub bidang dari Pusaka Indonesia, komunitas kami, ya, yang kami ikutin. Kemudian sembari mungkin menunggu rilisnya buku itu, bisa membaca dulu resep kuna untuk kesehatan manusia modern yang diterbitkan oleh Pusaka Indonesia.
0: Oke, itu buku tersebut sudah rilis, ya, dan juga bisa dipesan tentunya.
1: Ya.
0: Ya, Mas Rangga, sebagai bagian dari Akademi Herbal Nusantara, bagaimana komunitas ini memastikan bahwa edukasi yang diberikan tetap mengacu pada ilmu pengetahuan, bukan ataupun sekedar mitos, cerita turun-temurun, Mas Rangga?
1: Ini kan berdasarkan pengalaman empirik yang turun-temurun, ya. Jadinya, jadinya sudah teruji 3 generasi dan paling enggak 50 tahun.
0: Baik.
1: Dirasakan khasiatnya.
0: 3 generasi, ya, ataupun 30 tahun. Nah, di mana Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar di dunia. Apakah potensi tanaman herbal Nusantara saat ini sudah dimanfaatkan secara maksimal atau justru masih banyak peluang yang belum bisa digarap, tergarap, Mas Rangga?
1: Oke. Mungkin dimulai dulu, ya, dari apakah kita sudah mengenal tanaman-tanaman yang di sekitar kita, yang terutama herbal, ya, sebagai bahan jamu ini. Kalau belum, berarti kita masih kurang situ dan juga perlu banyak membaca tentang referensi dan mempraktekannya sebetulnya di sana.
0: Baik. Ya. Terima kasih untuk penjelasan, Mas Rangga. Dan juga jamu telah mendapatkan pengakuan dunia sebagai bagian dari warisan budaya. Menurut pandangan Mas Rangga, bagaimana masyarakat dapat ikut menjaga agar pengakuan tersebut tidak berhenti sebagai simbol, tapi bisa menjadi budaya yang hidup, Mas Rangga?
1: Oke, kita perlu mulai dulu, ya, dari mindset bahwa jamu itu bukan hanya pahit, tapi juga berkhasiat, dan tidak semua jamu itu pahit sebenarnya. Dan dari kita mengenalkan ini mungkin ke anak-anak kita atau ke sekitar kita, itu bisa membuat mereka untuk mau untuk mencoba dan juga mencicipinya, sehingga ini akan menjadi budaya kita.
0: Baik. Untuk bisa mencoba, ya, membuat mindset ini bukan hanya pahit, tapi dari khasiat ataupun berbagai khasiat yang bisa kita dapatkan di tubuh kita. Baik, ya. Mas Rangga, kita akan break sejenak. Kita masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita mengenai mengenal buku Saku Jamu, Panduan Praktis Warisan Herbal Nusantara. Melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Semangat pagi, Smart Pro Indonesia, salam sejahtera dari saya, Coach Marketi Herwin. Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Pro 1,2 Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema mengenal buku Saku Jamu, Panduan Praktis Warisan Herbal Nusantara. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita, Rangga Harisang Anindita, sebagai penulis buku dan PIC Akademi Herbal Nusantara Yogyakarta, Komunitas Pusaka Indonesia. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Mas Rangga.
3: Selamat malam, Mas Darul.
2: Terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan kita. Yang seperti kita ketahui, selain menjaga kesehatan, apakah pengembangan jamu juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, misalnya melalui UMKM, budidaya tanaman obat keluarga, terus juga industri kreatif berbasis herbal, Mas Rangga?
3: Oke, sangat bisa dan memungkinkan sekali.
2: Baik.
3: Tapi paling tidak adalah kita mencobanya dulu untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita dan orang-orang tersayang kita dulu. Kemudian saat kita merasakan manfaatnya, kita bisa ke tahap selanjutnya. Begitu, Mas Erling.
2: Baik. Kita bisa mencoba mencintai dulu jamu ya, agar bisa mengenalkan ke sanak saudara kita. Baik, Mas Rangga, di era digital banyak konten kesehatan yang viral, namun belum tentu benar. Apakah peran Mas Rangga agar masyarakat lebih kritis dalam menyaring informasi mengenai tanaman obat dan juga pengobatan herbal? Pesan apa, Mas Rangga?
3: Salah satunya dengan menambah pengetahuan.

0: pengetahuan tentang jamu dan herbal. Bisa juga di buku saku nanti juga akan diulas 5 bahan itu, bisa sedikit banyak mendapatkan pengetahuan untuk bisa praktis digunakan di dapur sendiri.
1: Baik. Mas Rangga, kita juga akan menyapa dari Faririn di Binong, Curug, Tangerang. Izin mau bertanya kepada kakak narsum di tema hari ini. Sebagai pecinta jamu, jamu beras kencur, kunyit asam, daun sirih, jahe merah, ataupun campuran brotowali. Jamu membuat saya senang makan dan tentunya bagi saya perempuan alhamdulillah memperlancar haid. Apakah ada efek samping jika hampir setiap hari meminum jamu? Dan juga di era digital, mengkampanyekan membaca buku tentang kesehatan herbal, apa saja tantangannya? Adakah ingin menjadikannya sebagai e-book yang dipasarkan secara meluas, terutama di kaula muda-mudi? Terima kasih kakak penyiar dan juga narasumber di Pro 1. Ya, mungkin bisa langsung dijawab Mas Rangga.
0: Oke, yang kami pelajari di AN atau Akademi Herbal Nusantara, yaitu dalam seminggu diberikan waktu 2 hari jeda untuk meminum herbal yang sama. Jadi 5 hari dengan herbal tertentu, kemudian 2 hari jeda untuk meminum itu, kemudian nanti bisa lanjut lagi. Itu Mas Herli.
1: Baik, ya semoga sudah terjawab pertanyaan dari Rifaririn. Nah, Mas Rangga, jika pendengar ingin memulai mengenal jamu dari nol, langkah sederhana apa yang dapat dilakukan di rumah agar lebih dekat dengan herbal Nusantara tanpa harus merasa rumit? Mas Rangga.
0: Oke. Khususnya dengan menambah pengetahuan dulu ya, dan juga niat kemudian untuk mempraktikannya, kemudian mengevaluasi di tubuh tentang khasiatnya. Karena tidak selalu pahit ya, tapi juga ada yang mudah dan nyaman untuk solusi kesehatan kita semua.
1: Baik, ataupun juga dengan sedaknya membaca buku ya yang sudah terbit terlebih dahulu, yaitu Jamu Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern dari penulis Retno Sulistyowati. Baik, Mas Rangga, sebagai penutup, apa harapan terbesar Mas Rangga terhadap hadirnya buku saku jamu dan juga gerakan edukasi yang dilakukan Akademi Herbal Nusantara? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 agar semakin bangga sekaligus bijak memanfaatkan warisan herbal Nusantara?
0: Oke, untuk mengolah jamu ini dengan bahan yang sederhana yang ada di dapur, bisa dimulai dari diri sendiri, kemudian untuk mengatasi keluhan-keluhan mungkin anak-anak kita atau orang-orang tersayang di sekitar kita. Gitu Mas Ferry.
1: Baik, terima kasih Mas Rangga untuk kebersamaan kita. Semoga bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Salam sehat.
1: Baik. Itu diperdengar untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema mengenal buku saku jamu panduan praktis warisan herbal Nusantara yang akan dirilis tentunya. Bersama dengan narasumber kita, Rangga Harisang Adindita, sebagai penulis buku PIC Akademi Herbal Nusantara Yogyakarta, Komunitas Pusaka Indonesia. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: kemarin. Kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu. Takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel. Karena ternyata yang aku takuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.

0: 91,2 FM Jakarta malam ini. WhatsApp 0812-1234-912.
1: Rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, ABBA with One for Us sebagai lagu pembuka pertama kita mendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kami mengundang Anda untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia yang dirilis di era 80 sampai dengan 90-an. Bersama kami dalam program Ruang Rindu di kedua line telepon 0213440696 dan 0213441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Siapa yang tahu pahlawan nasional pertama di Indonesia? Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: 91,21 dari Jakarta, Liz Menawati dengan Cintanya Remaja. Di mana lagu yang dibawakan oleh Liz Menawati yang menjadi requestan dari Ibu Iren ya di Tangerang. Dan juga menjadi lagu utama dari album Cintanya Remaja yang dirilis di tahun 1984. Album ini diproduseri oleh Arianto, salah satu pencipta lagu pop melankolis Indonesia yang cukup berpengaruh di era 80-an. Baik, kita akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp call bersama dengan Ibu Rista Siregar di Bogor. Haru, selamat malam Ibu Rista.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, apa kabar?
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar Ibu Rista?
1: Ini bersama siapa ya?
0: Bersama dengan Verly, Ibu Rista.
1: Oh, Mas Verly, iya. Kok suaranya beda makanya. Mas, tahun berapa nih Mas?
0: 80 dengan 90, Ibu Rista.
1: Oh iya, aku minta itu aja dah, si apa, Krisye ya.
0: Krisye yang berjudul
1: Anak Sekolah.
0: Anak Sekolah dari Krisye.
1: Salam-salam ya Mas.
0: Silakan Ibu.
1: Untuk Ibu Wati Sunardono, Sorin, Bu Mujiati, Bu Joyce, Bu Tati Munawar, Bu Titi Dewi, Pak Rey, Pak Puat, dan untuk semua pendengar Ruang Rindu, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Untuk Mas Ferry, terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Rista. Ditunggu untuk lagunya.
1: Salam sehat selalu.
0: Salam
1: ya.
0: Sehat, terima kasih. Baik, dari Ibu Rista di Bogor, kita menyapa ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom, selamat malam Ibu Iren. Request lagu dari Dodo Zakaria featuring Vina Panduwinata dengan Lalu Kemana. Dipastikan terlebih dahulu ketersediaannya. Salam untuk Ma Ferli dan juga kru, semoga sehat semuanya, amin. Sekali di udara tetap di udara, and God bless you untuk Ibu Iren. Informasi malam hari ini, Tangerang cuaca cerah berawan ya, dengan suhu udara 26 derajat Celcius. Oke, juga ada Bung Brandy di Bogor, selamat malam. Request lagunya dari Earth Wind Fire, After Love Has Gone. Salami untuk pendengar Ruang Rindu dan juga kru yang bertugas ya. Bogor mantap. Uy. Terima kasih Bung Brandy. Menyapa juga ada Ibu Dindin di Bekasi. Ya, selamat malam Ibu Dindin. Minta lagu dari Ebit Gadi dengan Elegi Esok Pagi. Salam untuk Pali Topan, Bang Haris, Bung Ri, Pak Kuat, Ibu Sorin, Ibu Siti, Ibu Teh Rustam, Ibu Yati Suyanto, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Ibu Wulan, dan juga Kak Deo Nakapuja. Terima kasih dan sehat bahagia selalu. Ya, terima kasih Ibu Dindin. Yang juga disapa ada Kak Puja nih di Bintuni, Papua. Selamat malam Kak Puja, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Kak Ferly.
0: Iya, selamat malam Kak Puja, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar Kak Puja?
2: Kabar ini baik, dari berapa hari ini panas terus.
0: Baik, oke. Semoga tetap cerah ya suasana hati Kak Puja pun.
2: Iya, sama juga dengan di Jakarta. Semoga Kak Ferly beserta keluarga juga selalu cerah, bahagia, sukses selalu.
0: Amin, doa yang sama Kak Puja. Baik, lagu apa yang bisa kami putarkan di malam hari ini?
2: Kak Ferly bisa minta lagunya Betaria Sonata, Kak.
0: Betaria Sonata.
2: Iya, apa okay. Saja yang penting beta.
0: Iya. Jangan ingin menang ya, sendiri. Lagi. Terus juga hati yang
2: iya,
0: luka.
2: Iya, boleh-boleh. Iya. Boleh.
0: Yang pertama ya tadi. Ya.
2: Iya, lagu ini sama salam pertama buat Kak Ferly yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selamat sampai di penghujung acara. Lanjut buat Ibu Rista Siregar tadi, salam manis. Terima kasih buat Tete Dinda di Bogor, buat Ibu Bujiwati, buat Ibu Saurin, buat Pak Haris, juga buat Kakak Diona, Kakak Joyce, buat Pak Bung Rey juga, tanpa pokoknya mewakili seluruhnya saja, buat Ibu Titi juga salam kompak. Oke, baik. Buat Kak Ferly, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Lupa Ibu Wigati di Wonosobo.
0: Iya.
2: Buat Kak Ferly, terima kasih ya.
0: Terima kasih. Selamat malam. Bye bye. Iya, dari Kapuja di Bintuni, Papua. Bagi pendengar juga yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, dapat terhubung melalui kedua line telepon. Untuk bisa merequest langsung ya di 0213440696 dan juga di 0213441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,21 dari Jakarta, Ebit Gede dengan Elegy Esok Pagi yang dirilis di tahun 1980, dan ini juga menjadi requestan dari Nurdi Gaffer ya di Bogor, yang ingin merequest lagu dari Ebit Gede yang mana saja. Baik, salamnya untuk pendengar Pro 1 yang lagi monitor, dan juga untuk Abang Verly, terima kasih dan sehat selalu. Terima kasih juga untuk Bung Nurdi, salam kenal dan terima kasih sudah berkenan hadir di Ruang Rindu Pro 1 Jakarta. Oke, kita akan kembali menyapa, ada Joyce ya di Bogor. Baik, Joyce di Bekasi, request lagu dari Kokoli yang berjudul Before I Fall in Love. Salam untuk Bang Rey, Kapuja, Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Wulan, Ibu Merpati, Ibu Eka, dan semua pendengar setiap Pro 1, and God bless you untuk Joyce. Baik, di WhatsApp call ada Ibu Ana di Sorong, Papua. Selamat malam Ibu Ana, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Perli, apa
0: Selamat
1: kabar?
0: Malam. Alhamdulillah puji Tuhan, diberikan kesehatan. Apa kabar Ibu Ana?
1: Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah.
1: Baik-baik.
0: Iya.
1: Sehat, cuaca terang.
0: Tentunya.
1: Tidak hujan-hujan.
0: Untuk saat ini ya, di beberapa wilayah Papua terpantau cukup terik di siang hari, Ibu Ana.
1: Iya. Ini panas.
0: Panas ya. Baik, tetap jaga kesehatan tentunya.
1: Iya. Baik. Kak Perli, ada lagu apa yang disediakan?
0: Yang tersedia ada Siti Nurhaliza dengan Wajah Kekasih. Terus juga ada Mus Mujiono dengan Satu Dalam Cinta, atau dari Rumpis dengan Pacarku.
1: Oh, yang Siti Nurhaliza aja.
0: Oke, dengan Wajah Kekasih ya. Dikirimkan untuk siapa lagunya, Ibu?
1: Ibu Sauri, Ibu Dindin, Ibu Eka, terus Ibu Parida, Teteh Dinda, Ibu Endang, Ibu Merpati, Ibu Iren, Pak Beni, Pak Beni Jo Manado, Pak Haris, Pak Doni, Pak Andi Yudhistira, terus Pak Suhudi, Pak Jamal, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Oh, ada Ibu Cigurian. Salam kompak selalu ya Kak Perli.
0: Baik. Terima kasih Ibu Ana. Ya,
1: buat Kak Perli, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu sehat dan diberkahi oleh Allah.
0: Amin, doa yang
1: terima
0: sama.
1: Terima kasih Kak Perli.
0: Ditunggu untuk lagu ini. Selamat malam,
1: selamat
0: Ibu
1: malam,
0: Ana.
1: Selamat malam, dadah
0: bye-bye. Dadah bye-bye. Baik, dari Ibu Ana di Sorong, Papua. Kita pun akan menyapa yang sudah bergabung di line telepon. Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Herli.
0: Iya, selamat malam dengan Bapak siapa dari mana?
2: Dengan Nano Jakarta.
0: Bapak siapa, maaf?
2: Nano Jakarta.
0: Pak Nano di Jakarta, apa kabar Pak Nano?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Iya, lagu apa yang bisa kami putarkan malam hari ini Pak Nano?
2: Aku lagunya ada band Bilakah, ada enggak yang 97?
0: Ada band dengan Bilakah, tapi ini versi dari tahun 2000 untuk ada band
2: 97 ini.
0: Oke.
2: Malam ini ada enggak ya?
0: Untuk 97 ada lagu yang berjudul Seharusnya. Itu bisa diputarkan.
2: Seharusnya enggak, Bilakah enggak ada ya?
0: Bilakah? Oke, jika ingin diputarkan, dikirimkan untuk siapa ya lagunya? Pak Nanu, bisa?
2: Salamnya siapa ya? Salamnya buat ini aja deh, semuanya aja deh.
0: Pendengar Ruang Rindu ya.
2: Pak Hesli dan kawan-kawan, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Yang tugas di malam hari ini, yang lagi tidak di rumah, semoga aktivitasnya besok lancar.
0: Amin.
2: Di kantor maupun yang ada di lapangan.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih Mas Heri, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Nanu. Baik, iya, di WhatsApp juga ada Ibu Eka di Tebet ya, minta diputarkan Sepatu Kulit dari Rusa. Dari Ria Resti Fauzi, salam untuk Ibu Titi Dewi, Ibu Saurin, Ibu Ana, Ibu Muji, Ibu Anisal, Ibu Ria, Ibu Rista, Ibu Uut,

0: Bu Endang sama Mama Tiara ya, dan juga Mbak Tia, Pak Parsudi, Pak Bambang, Pak Alex, dan juga untuk Ma Ferli, terima kasih pun untuk Ibu Eka. Di line telepon kita kembali siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Ali Topan di Menteng.
0: Pak Ali Topan di Menteng. Apa kabar Pak Ali Topan?
1: Ya, kabar yang baik. Ini lagi kurang sehat nih.
0: Kurang sehat, lekas pulih Pak Ali. Semoga bisa Amin. Kembali beraktivitas. Iya. Untuk lagu penyemangat.
1: Saya minta lagu ya.
0: Dari mana Pak Ali?
1: Itu ya. Dari The Winner ya.
0: The Winner? Yang berjudul?
1: Adanya Cinta ya.
0: Oke, tapi belum tersedia. Paling mungkin ada lagu yang dirilis di era 80 sampai dengan 90 yang bisa diputarkan.
1: Baik, itu ya. Benar juga lagu Cinta ya.
0: Dari musisi?
1: The Winner juga.
0: The Winner. Oke. Iya. Nah ini juga lagunya tidak bisa diputarkan karena tidak sesuai. Hanya lagu 80 sampai dengan 90. Atau dari playlist yang sudah tersedia, Pak Ali.
1: Oke deh.
0: Dari Diana Nasution dengan Mungkinkah ya. Lagi boleh diputarkan?
1: Ya, oke deh.
0: Oke, dikirimkan untuk siapa lagunya Pak Ali?
1: Buat Ibu Dindin ya. Tadi Ibu Ana ya.
0: Ada Ibu Ana di Sorong Papua, betul.
1: Buat Sorong Papua jauh banget ya. Buat Ibu Martati, Ibu Saurin ya, buat Jiyaki Santo, buat Pak Haris ya, Ibu Dinda juga ya, buat Ibu Joyce ya, buat semua-semua aja Bang Peri ya.
0: Baik, Pak Ali.
1: Ya.
0: Terima kasih ditunggu untuk
1: lagunya. Semoga sehat selalu Bang Peri ya.
0: Doa yang sama, sehat-sehat Pak Ali.
1: Ya.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, dari Pak Ali di Menteng. Ya, pendengar, untuk Anda yang menambahkan playlist kami di malam hari ini di kedualan telepon 0213440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Untuk format mohon tidak ketinggalan chat dari WhatsApp dengan format nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak pembaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal. Menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: 91,2 RRI Jakarta, Siti Nurhaliza dengan Wajah Kekasih. Di mana ini adalah lagu yang populer dari asal Malaysia, Siti Nurhaliza, yang menjadikan single dari album Aku Cinta Padamu yang dirilis di tanggal 27 Januari 97, dan lagu yang turut membantu mengukuhkan popularitas Siti Nurhaliza di Malaysia dan juga negara-negara serumpun termasuk Indonesia. Baik, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Baik, selamat malam dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Bapak Hasanuddin di Jasinga, Bogor Barat.
0: Dari
1: Bang Ferlin, kan?
0: Bogor Barat, betul, Pak Hasanuddin. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat-sehat ya, Alhamdulillah. Senang mendengarnya. Baik. Pak Hasanuddin, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
1: Ya, saya pengen mendengarkan lagu dari Ermi Kulit.
0: Yang berjudul?
1: Yang judulnya Kasih.
0: Kasih ya. Baik, disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa? Lagunya Pak Hasanuddin.
1: Bang Arif dan Ibu Siti. Juga Bu Titi Wigati yang ada di Wonosobo. Juga buat Kak Puja dan Kak siapa itu yang di Albanda Aceh,
0: Kak Ica, betul,
1: Kak Cika, iya. Juga buat Kak Dinda yang ada di Bogor juga. Selamat malam, selamat istirahat buat Bang Berlin Matuga lagunya.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
1: Oke, buat mas semua Pak Berlin juga pada mendengarkan lagu-lagu kenangannya.
0: Baik.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, di WhatsApp call kita akan menyapa juga masih di langit yang sama, Kota Hujan Bogor, bersama dengan Teh Dinda. Halo, selamat malam Teh Dinda, Ruang Rindu.
2: Iya, selamat malam kembali Ferli, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih.
2: Masih di langit yang sama ya.
0: Masih di kota yang sama,
2: langit
0: Teh.
2: Langit yang sama.
0: Kebetulan ini cukup mengejutkan,
2: berurutan.
0: Masih di langit yang sama. Kabar sehat ya Teh ya?
2: Kabar sehat dan lagi kepedesan nih habis makan siomay.
0: Oke, makan siomay. Kepedesan.
2: Malam-malam makan siomay, sangat hangat gitu kan, pedes.
0: Baik.
2: Oke lah, lagu Farli sehat.
0: Diberikan ya. Kesehatan, terima kasih Teteh.
2: Masih
0: sudah berjalan, sudah pulang, betul.
2: Sudah pulang ya, sudah berarti lonely ya. Michael Bublé.
0: Michael Bublé yang berjudul
2: Home.
0: Home ya, disiapkan, dikirimkan untuk siapa lagunya, Teh Dinda?
2: Oke, doa terbaik ya untuk Ferli, tetap semangat, pulang nanti hati-hati ya.
0: Terima kasih.
2: Keputusan menyapanya tadi ya, yang sama-sama di Bogor kita ya,
0: Pak Hasanuddin.
2: Iya, Hasanuddin di Bogor.
0: Bogor
2: Jasinga ya. Terus Bang Ray juga, selamat malam Bang Ray. Bang Ray juga masih di Bogor Kabupaten ya. Selamat malam juga untuk Ibu Merpati, ETR Ustang Rosyani, juga Ibu Dindin, juga Ibu Wati ya, selalu sehat. Pak Kuat juga ya, selamat malam Pak Kuat. Kang Ujang Tea di Pandeglang. Siapa ya, kita ke tengah Indonesia dulu, ada Kang Alex, ada Kakak Grace juga. Masih di tengah Indonesia ada Diona. Ke timur Indonesia ada Kakak Puja dan Ibu Anal di Sorong. Kakak Puja di Bintun nih. Oke. Sepertinya next time deh untuk yang lainnya. Oke, baik. Dari Teteh cukup dulu, Ferli.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam. Bye-bye.
0: Bye-bye. Baik, dari Teh Dinda juga kita sapa yang sudah bergabung di WhatsApp malam hari ini. Iya. Tadi Ibu Eka sudah. Kalau gitu ada Ibu Saurin di Simpruk. Selamat malam Ibu Saurin. Request lagunya dari Ronan Keating dengan If Tomorrow Never Comes. Salamnya untuk Ibu Yati, Ibu Dindin, Ibu Mojati, Ibu Rista, Ibu Titi Dewi, Pak Parsudi, Pak Litopan, Kak Ana, Ciguria, dan lainnya. Salam bahagia. Untuk Bu Ferli, terima kasih dan selamat bertugas juga. Terima kasih ya untuk Ibu Saurin. Baik, kembali menyapa ada Pak Kuat Kuswanto di Permunjul Tangerang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam bahagia. Untuk Mavelli yang bertugas, request lagunya dari Ebit Giade dengan Masih Ada Waktu. Kalau enggak lagu dari Arjen Brass ya, dengan Leoni. Iya, seperti lagu favorit nih dari Pak Kuat Kuswanto. Iya, lagunya dikirimkan untuk Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Endang, Ibu Siti, Ibu Marani, Ibu Eka, Ibu Alma, Kak Puja, Tedinda, Paris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Litopan, Pak Ujang, Pak Doni, dan pecinta Ruah Rindu dimanapun berada. Semoga terhibur dan terima kasih. Semoga jadi udara. Baik, terakhir ada Kak Eca Hamid di Bogor. Selamat malam, Kak Eca. Baik, request ya Mas Fer, lagu dari Peter, Sue dan Mark dengan Father, Mariah Carey dengan Hero. Oke, dua lagu itu ya. Spesial untuk Mavelli dan juga Best Friend, selamat bertugas, tetap semangat, bahagia selalu. Thank you. Doa yang sama untuk Kak Eca Hamid. Baik, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang bergabung dan menambahkan playlist kami di malam hari ini, baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90-an, mungkin ada lagu yang selalu membuat Anda bahagia, bisa di-request bersama kami di line telepon 0213440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: 91,21 dari Jakarta, Ria Resi Fauzi dengan Sepatu dari Kulit Rusa. Lagu yang dipopulerkan ia dibawakan oleh Ria Resi Fauzi pada era 80-an hingga awal 90-an yang diciptakan oleh Yongki RM dan dirilis melalui Akurama Records yang tercatat sebagai bagian dari album Hong Kong Tokyo Amerika yang juga muncul dalam album kompilasi terbaik Ria Resi Fauzi. Baik pendengar, kita masih memutarkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar Anda di era 80 sampai dengan 90-an, baik mancanegara ataupun Indonesia. Kami tunggu saat ini juga ya di kedolan telepon, dapat menghubungi di 021-344-0696 dan 344-1499. Baik, di WhatsApp kita akan sapa, salam kenal dari Heri Sutanto di Filmut Pondok Jagung Timur. Salam buat Rere, selamat malam dan istirahat. Minta lagu Pulang ke Kotamu. Terima kasih dari Pro 1 ya, dari Club Project mungkin untuk lagu tersebut. Ada juga Bung Jos, selamat malam Bung Jos, request lagu dari Slang, judulnya apa saja boleh, akan dipilihkan yang terbaik ya, ngopi dulu. Terima kasih Bung Jos. Oke, juga ada Bung Ray di Cibinong yang sudah bergabung di WhatsApp call. Selamat malam Bung Ray, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bung Petli.
0: Baik.
1: Kumaha damang.
0: Alhamdulillah. Sai, terima kasih Bung Ray. Apa kabar?
1: Baik, bukan Sai.
0: Baik ya. Iya, kabar sehat Bung Ray?
1: Oke, Bung. Bung Petli mau request lagu External Flame dari Bang Let's.
0: External Flame. Baik. Dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Saya kirim ya untuk Bung Petli dan kru kalau masih ada. Kemudian selamat malam sahabat-sahabat Ruang Rindu. Malam Teh Dinda, Bogor kota hujan, hujan te. Ibu Maharani, Bung Brandy, Bung Bram, Pak Haris, Pak Kuat Kuswanto, Kak Joy, Ibu Dindin, Ibu Risa Siregar, Kak Diona, kemudian Ibu Wigati, Ibu Saurin, dan untuk semuanya saja Bung Ferli.
0: Baik. Ditunggu untuk lagunya.
1: Selamat
0: Bung Ray.
1: Nikmati lagu requestan saya. Terima kasih Bung Ferli.
0: Terima kasih Bung Ray. Selamat malam.
1: Malam.
0: Baik. Dari Bung Ray di Cibinong juga ada Endang Hutomo di Depok. Selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu. Ada Ibu Endang Hutomo di Cimanggis. Request lagu dari Cinta dan Permata ataupun Gereja Tua dari Penburse. Salamnya untuk penggemar Ruang Rindu dimanapun berada. Tuma Ferli bertugas, salam sehat, sejahtera, bahagia semuanya. Terkhusus untuk Ibu Cip di Depok, salam sehat. Terima kasih ya, and God bless you untuk Ibu Endang Hutomo. Terima kasih untuk Ibu Iren update-nya ya, ataupun yang belum terputar. Ya, sekali lagi berkata untuk Anda yang bergabung di kedualan telepon kami. Kami tunggu di 021-344-0696 dan juga 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Ibu, besok kan teman-teman kampus aku mau datang. Aku malu kalau mereka tahu Ade ada kekurangan. Jadi Ade sebaiknya kemana dulu ya?
1: Kamu tahu nggak? Ade kamu itu adalah bagian dari keluarga kita. Dan dia punya hak untuk ada di sini. Seperti kamu juga. Kalau teman-temanmu itu teman yang baik, mereka pasti bisa mengerti dan menerima adikmu dengan hati terbuka.
0: Tapi kan aku malu, Bu.
1: Tika, jangan malu dengan keunikan adikmu. Justru itu yang akan mengajarkanmu tentang kesabaran dan cinta yang tulus.
0: Oke deh kalau gitu, Bu. Aku akan coba lebih terbuka deh.
1: Nah, itu baru anak ibu. Ingat ya, Nak, setiap orang itu unik dan punya kelebihan yang berbeda. Jangan biarkan perbedaan itu membuat kamu merasa minder.
0: Iya, Ibu. Aku minta maaf ya, Bu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Ronan Keating with If You Tomorrow Never Comes. Yang menjadi lagu penghujung kebersamaan kita pendengar di program Ruang Rindu. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung merequest lagu favorit Anda. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar di malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali di program Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Jumat dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Agar kata saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semesta memberkati.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1 Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh, dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Cavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat. Dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal. We'll be right back.

91,2% dari Jakarta. James Morrison, Would You Give Me Something? Ya, menjadi penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta malam ini. Bagi pendengar yang pernah mengalami kendala layanan publik, jangan diam saja. Sampaikan keluhan Anda lewat Halo RRI Pro 1, yaitu suatu program layanan publik yang menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Akan dibahas bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi hanya di Pro 1 RRI. Karena suara masyarakat adalah suara kita bersama.

0: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.

0: ini.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

Ketika aku sudah tua, bukan lagi aku yang semula, mengertilah, bersabarlah sedikit terhadap aku. Ketika pakaianku terciprat sup, ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu, ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarimu. Ketika aku berulang berkata-kata tentang sesuatu yang telah bosan kau dengar, bersabarlah mendengarkan. Jangan memutus pembicaraanku. Ketika kau kecil, aku selalu harus mengulang cerita yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tidur. Ketika aku memerlukanmu untuk memandikanku, jangan marah kepadaku. Ingatkah sewaktu kecil, aku harus memakai segala cara untuk membujukmu mandi? Ketika aku tidak paham sedikit pun tentang teknologi dan hal-hal baru, jangan mengejekku. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar menjawab setiap pertanyaanmu. Ketika aku tidak dapat berjalan, ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk memapahku. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu masih kecil. Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita, berilah aku waktu untuk mengingat. Sebenarnya bagiku, apa yang dibicarakan tidaklah penting. Asalkan kau di samping mendengarkan, aku sudah sangat puas. Ketika kau memandang aku yang mulai menua, janganlah berduka. Mengertilah aku. Dukung aku seperti aku menghadapimu ketika kamu mulai belajar menjalani kehidupan. Waktu itu aku memberi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Sekarang, temani aku menjalani sisa hidupku. Beri aku cintamu dan kesabaran. Aku akan memberikan senyum penuh rasa syukur. Dan dalam senyum itu, terdapat cintaku yang tak terhingga untukmu.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usia sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 23 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta pagi ini mendengar sampai jam 10 nanti. Hari ini hari Rabu. Dalam tradisi Islam, ternyata hari Rabu ini memiliki keistimewaan tersendiri. Ada beberapa ulama yang menjelaskan dalam kitab Talimul Muta'alim yang menyebutkan bahwa memulai sesuatu pekerjaan pada hari Rabu ini dipercaya membawa harapan supaya urusan ini berjalan baik dan mencapai hasil yang sempurna. Karena itulah tidak sedikit kiai dan ulama yang memilih hari Rabu untuk memulai pengajian, kemudian belajar, sampai dengan berbagai aktivitas penting lainnya. Bahkan ada pendapat yang menyebutkan bahwa hari Rabu ini sebagai hari diciptakannya cahaya atau nur. Sementara ilmu yang sering diibaratkan sebagai cahaya yang menerangi kehidupan. Tapi tentu saja pendengar Pro 1, keberhasilan bukan semata-mata ditentukan oleh hari ya. Yang paling utama adalah niat yang baik, doa yang tulus, dan juga usaha yang sungguh-sungguh dalam menjalaninya. Mumpung hari masih Rabu, mungkin saat yang tepat untuk mulai mewujudkan rencana yang selama ini masih tertunda. Entah memulai kebiasaan baru, membuka peluang usaha, atau bahkan memulai langkah kecil menuju impian yang lebih besar. Semangat ya!

Pada suatu hari, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesederhanaannya, sedang berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba, ia melihat seorang budak berkulit hitam sedang membawa beban berat. Abu Dzar merasa kasihan dan menghampiri budak itu. "Wahai saudaraku, izinkan aku membantumu membawa beban ini," kata Abu Dzar. Budak itu terkejut dan berkata, "Wahai tuan, janganlah engkau bersusah payah. Aku hanyalah seorang budak." Abu Dzar tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Marilah, aku bantu engkau." Abu Dzar kemudian membantu budak itu membawa beban beratnya. Mereka berjalan bersama sambil berbincang-bincang. Abu Dzar menanyakan kabar budak itu dan keluarganya. Budak itu merasa sangat senang dan terharu dengan kebaikan Abu Dzar. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, budak itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Dzar. Abu Dzar pun berkata, "Wahai saudaraku, janganlah engkau berterima kasih kepadaku. Kita adalah saudara seiman. Sudah sepantasnya kita saling membantu." Kisah ini menunjukkan betapa Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang mulia, sangat menghargai sesama manusia. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau warna kulit. Beliau memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan Bams Hari ternyata gak sendirian hari ini.
1: Ternyata aku dikirim langsung dari mana
0: dari,
1: ya? Senegal.
0: Aku nyari dulu ini.
1: Atlet kali gua.
0: Inggris atau Ghana kamu?
1: Ghana boleh, larinya cepet-cepet. Oh gitu ya. Kalau Inggris Shusha pakai British. Rolly Huta Hayan menemani Anda pendengar Pro 1
0: sampai jam 12 malam.
1: Jangan dong, Kak. Jangan dong, Bams ya.
0: Pagi-pagi arus lalu lintas lancar ya?
1: Lancar tadi. Terus kayak
0: gak menemukan sesuatu yang
1: apa? Udaranya seru. Masih seger gitu loh, Bang.
0: Oh iya, pasti kalau pagi ya.
1: Bener. Kan kadang-kadang dia masih sumu. Nah, tadi tuh bener-bener yang kayak dingin.
0: Fresh ya.
1: Terus seger. Jadi iya kayak sih. Enak gitu jalannya.
0: Enak sih kalau pagi itu emang. Karena kalau misalnya saya jalan ke kantor juga masih suasana dingin atau apa? Suhu dinginnya itu masih berasa. Jadi kalau nyalain AC itu enggak full.
1: Oh.
0: 24 aja udah cukup, udah masih dingin.
1: Masih oke ya. Tapi masih suka masih ada bulan enggak sih kamu berangkat?
0: Enggak kelihatan lagi tadi, enggak lihat lagi. Yang lain enggak apa-apa kok, Lil.
1: Oh, oke.
0: Jadi untuk Anda yang pagi hari ini mungkin masih berada di tempat tidur, masih aduh nanti ini masih masuk jam 10, bahagialah.
1: Oh iya benar, enak tuh.
0: Karena enak banget kalau pagi-pagi ya. Masih
1: paling nggak masih ada injury time sampai jam 8.
0: Iya, masih lumayan bisa leleh
1: ya. Apalagi buat peringkat Pro 1 yang ini, Bams, apa yang ngekos deket kantor. Kayak kantorku 5 langkah tuh enak banget.
0: Bukan pacarku 5 langkah, bukan. Ya lumayan.
1: Takut nanti kamu yang nyanyi kalau pacarku 5 langkah.
0: Pacarku memang dekat.
1: Kan? Tuh, langsung dipancing judul lagu langsung
0: bisa dipancing,
1: dinyanyiin.
0: Ya? Gak
1: bisa dipancing.
0: Eh, tapi kalau pagi-pagi biasanya apa sih yang membuat kamu krusial untuk menghadapi aduh bangun pagi?
1: Diri
0: pagi.
1: Sendiri kebetulan.
0: Oh, iya. Mengalahkan diri sendiri paling susah.
1: Mengalahkan diri sendiri ya. Oh, sama ini sih, Bams, misalnya kepepet gitu ya, spare waktunya udah singkat, ada tuh barang yang ketinggalan pasti.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi kayaknya
0: paling malas
1: jadi kayaknya harus ini sih mulai rajin lagi untuk malamnya tuh ngecek apa aja mesti dibawa besoknya. Jadi kalaupun
0: bener.
1: Ada apapun tuh udah aman hidup lo gitu.
0: Bener. Aku aja nyiapin baju untuk hari ini biasanya dari tadi malam.
1: Oh iya.
0: Supaya pagi-pagi gak berisik, buka lemari lah apalah gitu.
1: Berarti jawabannya adalah milih baju.
0: Iya lagi.
1: Aduh, itu effort banget sih. Kayak apa gue bikin seragam aja ya, sempat terpikir gitu sih. Kayak aku bikin warnaku sendiri kayak.
0: Oh iya. Senin warna apa, Rabu apa
1: baju yang ini
0: sih, ya. Bisa sih.
1: Biar enggak pusing gitu.
0: Iya, makanya nanti kalau udah masuk ke P3K enggak pusing sebenarnya, ada seragamnya.
1: Alhamdulillah. Semoga ada size aku ya.
0: Iya, tapi enggak dipakai saya juga.

0: Opet seperti itu.
1: Iya yang
0: bordiran.
1: Ah, ya bordiran, bisa, bisa.
0: Ini lucu ya.
1: Iya, ya nggak usah dibeli ya. Ya mungkin pagi-pagi juga pagi belanja. Ini ada yang terlupa, Bams. Aduh, seragamnya mana ya? Gitu. Hari ini seragamnya apa ya? Gitu.
0: Ya udah siapin dulu dari sekarang. Mumpung masih kita temenin jam 5.45. Ditunggu ya. Kita juga kalau punya info-info boleh ya.
1: Yes.
0: Ya, 021-344-0696 atau 344-1499
1: atau di 0811-7972-7912.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara,

0: dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Masih di Jakarta pagi ini bersama Bamsari
1: dan Roli Hutahayan, pendengar Pro 1.
0: Nanti seperti biasa kita akan perdengarkan ada warta berita di jam 6 pagi ya.
1: Iya.
0: Warta berita Jakarta sambil terupdate. Menunggu Anda juga yang mau mengupdate situasi arus lalu lintas di pagi hari ini.
1: Mm-hmm.
0: Mau ada
1: mau cerita-cerita dalam perjalanan berangkat kerja juga boleh ya kita temenin,
0: boleh,
1: ya Bams ya.
0: Boleh, cerita perjalanan, terus di perjalanan ada apa, cuaca di sekitaran Anda juga.
1: Betul.
0: Boleh.
1: Atau
0: ya,
1: mungkin Anda sekarang baru bangun tidur, selamat pagi.
0: Selamat pagi, jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi hari ini.
1: Hari-hari ini
0: dan selamanya.
1: Benar. Kalau punya ide sarapan juga boleh loh nih update-update ke kita ya. Siapa tahu pagi-pagi tadi udah ada yang jogging atau jalan pagi, udah beli sarapan deh.
0: Mm-mm. Jam segini sarapannya apa?
1: Biasanya sih
0: nasi uduk,
1: donat, bubur, gorengan, bubur.
0: Iya.
1: Oh tadi pas aku berangkat abang-abang bubur ayam masih dorong gerobak tuh.
0: Belum sampai posisi.
1: Belum sampai posisi. Tapi kerupuknya udah menggoda ya, kerupuk-kerupuk oranye itu kayak kriuk gitu.
0: Baiklah, nanti jam 6 kita akan perdengarkan warta berita Jakarta. Tetap bersama kami
1: di Jakarta pagi ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-7977-712. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dalam menjalankan peran barunya sebagai kota global, Jakarta tidak hanya memperkuat aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga membangun daya tarik identitas.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan dalam koordinasi kita, terus kita juga untuk menyiarkan informasi buat agar masyarakat akan berlanjut dengan baik.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bam Sari
4: dan Rolihut Ayan.
1: Sari berita penting. Pemprov DKI genjot pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global.
4: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat siap berkolaborasi dengan LPP RRI Jakarta untuk penguatan sinergi dalam penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan publik. Berita selengkapnya.
1: Pemprov DKI genjot pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk perkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif sebagai strategi memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun daya tarik kota sekaligus menciptakan ruang interaksi baru bagi masyarakat dan wisatawan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan penguatan Jakarta sebagai kota global tidak hanya bertumpu pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur saja, tetapi juga harus didukung identitas budaya yang kuat, keamanan yang terjaga, serta jejaring internasional yang semakin luas. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.
2: Dalam menjalankan peran barunya sebagai kota global, Jakarta tidak hanya memperkuat aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga membangun daya tarik, identitas, keamanan, dan jejaring internasionalnya. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, serta kawasan-kawasan bersejarah sebagai ruang interaksi baru bagi warga sekaligus daya tarik bagi wisatawan. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan kawasan kota tua, revitalisasi Setu Babakan sebagai pusat budaya Betawi, penguatan pasar baru sebagai kawasan perdagangan bersejarah, serta penataan kawasan strategis lainnya seperti PIK dan Pulau Gadung sebagai simpul baru aktivitas ekonomi dan ruang publik kota.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, keberhasilan Jakarta menjadi kota global tercermin dari kemampuannya menjaga stabilitas ekonomi daerah, di mana dalam satu tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta berhasil menjaga inflasi dengan relatif stabil.
6: Keberhasilan Jakarta sebagai kota global juga tercermin dari kemampuannya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali dan relatif stabil. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta, inflasi tahunan year on year, DKI Jakarta pada akhir tahun 2025 tercatat 2,63%. Ini berada dalam rentang sasaran pengendalian inflasi nasional. Keberhasilan-keberhasilan lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur yang saya tidak akan sampaikan lagi, yang menunjukkan betapa kinerja pemerintah daerah bersama DPRD menunjukkan hasil yang sangat-sangat signifikan.
5: Selain itu, Akmal juga menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta yang terus mendorong berbagai inovasi dalam penguatan ketahanan pangan termasuk melalui pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan. Menurutnya, upaya tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, sekaligus menciptakan ruang hijau yang mendukung kualitas lingkungan perkotaan Jakarta. Demikian, Noviana Gebi, RRI Jakarta.
4: Kukuhkan 16 anggota Akademi Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap ruang budaya dan seni di Jakarta semakin terbuka lebar. Berikut Penta Maidita melaporkan.
7: Gubernur Jakarta Pramono Anung terus mendorong agar ruang budaya dan seni di Jakarta semakin luas untuk para seniman, komunitas hingga masyarakat. Menurutnya, pembenahan tata kelola fasilitas kesenian perlu diperhatikan dengan baik, termasuk mengoptimalisasikan Taman Ismail Marzuki atau TIM di Jakarta Pusat sebagai pusat seni dan budaya. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono usai mengukuhkan 16 anggota Akademi Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 23 Juni 2026.
8: Seperti yang saya sampaikan bahwa Jakarta betul-betul saya ingin membuat ruang untuk budaya, seni, dan orang berekspresi itu terbuka cukup lebar. Sehingga dengan demikian saya merasa bahwa beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan, perbaikan, termasuk pengelolaan bersama panggung-panggung utama, salah satunya adalah Taman Ismail Marzuki, itu menjadi hal yang penting di dalam melihat wajah seni budaya Jakarta ke depannya.
7: Menurut Gubernur Pramono, Jakarta sebagai kota global tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan fisik. Ia menekankan bahwa Jakarta perlu memperkuat identitas budaya. Pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta sendiri terus mendukung terciptanya ekosistem budaya yang inklusif, seperti melalui pembukaan kembali Planetarium Jakarta, peningkatan fasilitas Taman Ismail Marzuki, hingga pemberian keringanan pajak 50% bagi produksi film. Lebih lanjut, Gubernur Pramono menilai bahwa Jakarta juga harus tumbuh sebagai kota yang aman dan nyaman bagi siapapun. Hal itu tercermin melalui penyelenggaraan berbagai perayaan keagamaan dan budaya di ruang publik, mulai dari Christmas Carol, Imlek, Waisak, dan Nyepi hingga Idul Fitri. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Kukuhkan 16 anggota, ya, maksud kami Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI Jakarta melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat guna membahas penguatan sinergi dalam penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Maiska Daresa melaporkan.
9: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI Jakarta melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Selasa 23 Juni 2026. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Wakil Wali Kota Jakarta Pusat ini membahas penguatan sinergi dalam penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Erik PZ Lumbun, menyambut baik audiensi tersebut. Menurutnya, media publik memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai program pemerintah agar dapat diterima masyarakat secara luas.
10: Ya, Alhamdulillah, kita dengan Pak Bugi sudah kita saling menyampaikan, saling ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan dalam koordinasi kita, terus kita juga untuk menyiarkan informasi buat anda masyarakat akan berlanjut dengan baik.
9: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Jakarta Muhammad Bugi Hidayat mengatakan pihaknya siap mendukung penyebarluasan informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Kota Jakarta Pusat. RRI juga berkomitmen menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
11: Ya, intinya terima kasih sekali kita sudah diterima oleh Wali Kota Jakarta Pusat. Ini ada Pak Wakil Wali Kota, mudah-mudahan ke depan sinergitasnya lebih baik dan masyarakat mendapat informasi yang lebih valid.
9: Melalui audiensi ini, kedua pihak berharap kolaborasi yang terjalin dapat semakin memperkuat akses informasi publik. Sinergi antara pemerintah daerah dan media publik dinilai penting untuk mendukung transparansi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Demikian dari Jakarta, Maiska Daresa melaporkan.
4: Dari pengamen jalanan hingga masuk ke kurikulum, sering disamakan badut pasang surut seni pantomim di Indonesia. Berikut informasinya bersama dengan Samsudin Ilyas.
12: Pantomim di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dari sekadar hiburan jalanan hingga menjadi bagian dari dunia pendidikan. Di balik wajah putih yang tanpa kata tersimpan kisah perjuangan, dedikasi, dan transformasi ekonomi yang signifikan bagi para senimannya. dalam sebuah sesi bincang-bincang dengan RRI Jakarta, Muhammad Rafia Sulis, seorang seniman pantomim, berbagi pengalamannya mengenai lika-liku profesi ini. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2008, bayaran untuk pertunjukan selama 2 jam hanya sebesar Rp150.000. Namun kini, apresiasi terhadap seniman pantomim telah meningkat pesat dengan red card profesional mencapai Rp1.000.000 per sesi. Meski secara ekonomi membaik, tantangan terbesar seniman pantomim justru datang dari persepsi masyarakat. Salah satu duka yang paling sering dirasakan adalah ketika mereka disebut sebagai badut.
13: 2008. Nah sekarang street mime saya itu sudah hampir 1 juta untuk bermain pantomim. Nah untuk teman-teman yang baru, ini kan ada teman saya yang baru juga. Nah itu dia, kalau sekarang tuh anak-anak baru sudah bisa merasakan fee pertamanya itu bisa 300-500 ribu.
14: Lumayan ya.
15: Berapa jam?
14: Tergantung konsep.
13: 2 jam. Tergantung konsep juga. Biasanya sih 2 jam ya, kita bermain pantomim 2 jam. Suka dan duka. Duka dulu ya. Yeah. Mungkin duka itu yang sedih. Kita ketika ketemu sama orang yang awam, kita dibilang badut.
14: Itu benar-benar.
13: Kita selalu dibilang badut karena zaman sekarang tuh badut lebih
15: familiar,
13: lebih pop ya daripada pantomim. Karena pantomim kan sekarang tuh semakin kesini makin terbelakang ya. Badut ini makin yang dikenal sama masyarakat.
12: Titik balik kejayaan pantomim di Indonesia tidak lepas dari peran Septian Dwi Cahyo yang memprakarsai berdirinya Asosiasi Seniman Pantomim. Melalui wadah ini, pantomim tidak lagi hanya dilihat sebagai hiburan jalanan, tetapi mulai merambah dunia pendidikan. Perjalanan ini membuktikan bahwa dengan pengorganisasian yang baik dan edukasi yang konsisten, kesenian yang tadinya dianggap sebagai sebelah mata dapat bertransformasi menjadi profesi yang membanggakan dan dihargai tinggi. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Demi penuhi kebutuhan dapur di rumahnya, seorang pemuda pengangguran di Jakarta Barat nekat mencuri sembako di minimarket. Alwan Sada melaporkan.
16: Seorang pemuda pengangguran berinisial MR, berusia 26 tahun, ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri sejumlah barang kebutuhan pokok di sebuah minimarket di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Aksi pencurian tersebut terungkap setelah terekam kamera pengawas atau CCTV minimarket dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Jumantara mengatakan, pelaku nekat melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Menurut Sudrajat, dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa aksi pencurian tersebut bukan pertama kali dilakukan oleh pelaku. Kepada penyidik, MR mengaku sudah 3 kali melakukan pencurian di minimarket yang sama dengan modus berpura-pura menjadi pembeli biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan pegawai toko. Setelah situasi dinilai aman, pelaku kemudian mengambil sejumlah barang kebutuhan pokok dan membawanya kabur keluar tanpa melakukan pembayaran.
17: Jadi modus operandi adalah MR mendatangi sebuah swalayan, lalu mengambil barang-barang tersebut. Dari pengakuan sebanyak 3 kali dengan total kerugian kurang lebih Rp150.000 untuk kebutuhan sehari-hari.
16: Polisi menyebut seluruh barang hasil curian tersebut tidak dijual kembali, melainkan digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya di rumah. Akibat aksi pencurian itu, pihak minimarket pun mengalami kerugian sekitar Rp150.000. Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolsek Tambora untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
4: Beralih ke informasi haji, di tengah arus pemulangan, terdapat sepenggal cerita yang penuh makna yang turut datang bersama para jemaah haji. Pengalaman batin yang penuh rasa syukur dan kesabaran memenuhi memori para jemaah haji. Kisah lengkapnya disampaikan oleh reporter Setio Agung.
18: Di tengah arus pemulangan jemaah haji Indonesia, berbagai cerita yang penuh makna turut datang bersama mereka. Terlepas rasa puas dari pelayanan petugas yang banyak mendapatkan apresiasi, muncul pengalaman batin yang penuh rasa syukur dan kesabaran dari para jemaah. Arif, Jemaah haji yang tergabung dalam kloter JKG 26 asal Jakarta Timur mengaku banyak merasakan kemudahan selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Menurutnya, berbagai hal yang terjadi selama di Tanah Suci seringkali berada di luar perkiraan manusia dan menghadirkan keberkahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di Tanah Haram, Arif mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji dengan ketundukan sebagai hamba Tuhan.
15: Masya Allah ya, kita merasa sangat bersyukur punya kesempatan seperti ini. Dan juga haji itu sebenarnya memang banyak-banyak menjaga perasaan hati, sabar ya. Sabar modalnya memang Masya Allah. Sabar dengan segala keadaan dan segala takdir yang Allah kasih ke kita ya.
18: Pengalaman serupa dirasakan Syahroja, jemaah haji berusia 58 tahun asal Jakarta Timur. Ia menggambarkan suasana di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna sebagai momen yang dipenuhi dengan kegiatan doa, ibadah, dan refleksi diri. Medan dan cuaca yang cukup ekstrim tidak menyurutkan keteguhan hatinya. Bahkan, ia turut membadalkan atau mewakili ibadah lempar jumroh untuk istrinya yang tidak dapat mengikuti rangkaian tersebut.
19: Alhamdulillah, perasaannya lega. Di sana juga melaksanakan ibadah. Alhamdulillah, semuanya terjamin. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan.
18: Baik Arif, Syahroja maupun beberapa jemaah haji lain yang ditemui RRI Jakarta di Asrama Haji Pondok Gede selama arus pemulangan ini, bahwa pengalaman yang mereka bawa pulang menjadi pengingat atau memori betapa pentingnya ketulusan dan kedekatan hati seorang hamba kepada yang menciptakannya. Setio Agung, RRI Jakarta.
1: Pembangunan SDN Impres Cikesal yang sempat tertunda selama 8 tahun akhirnya dimulai. Bupati Serang, Ratu Rahmatu Zakiah, melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah tersebut. Fitri Aulia melaporkan.
20: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah meletakkan batu pertama pembangunan SDN Impres Cikesal di Kampung Panenjeon, Desa Cikesal pada Senin 22 Juni 2026. Sekolah tersebut direlokasi karena terdampak proyek strategis nasional Jalan Tol Serang Panimbang. Pembangunan dilakukan oleh PT Wijaya Karya, TBK melalui mekanisme Ruislag. Pemerintah Kabupaten Serang menargetkan pembangunan selesai dalam waktu 6 bulan. Selama proses pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan di gedung sekolah lama. Setelah pembangunan rampung, bangunan baru akan diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Serang. Gedung baru akan memiliki 7 ruang kelas, ruang guru, toilet, dan fasilitas penunjang lainnya. Kehadiran sekolah baru diharapkan meningkatkan kenyamanan peserta didik dalam belajar. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan pembangunan SDN Impres Cikesal akhirnya dapat dimulai setelah persoalan relokasi yang berlangsung selama 8 tahun terselesaikan. Ia berharap proses pembangunan berjalan lancar hingga selesai sesuai target. Ia juga mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar pembangunan berjalan maksimal.
21: Saya meninjau lokasi pembangunan SD Impres Cikesal yang sudah 8 tahun masalahnya menggantung tanpa penyelesaian, dan akhirnya alhamdulillah di tahun ini kita bisa melakukan pembangunan.
20: Ratu Rahmatu Zakiah menyampaikan apresiasi kepada PT Wika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPUPR, Baperida, serta seluruh pihak yang telah membantu proses pembangunan. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci penyelesaian berbagai persoalan di daerah. Ia optimistis pembangunan dapat selesai sesuai jadwal. Sinergi antar lembaga diharapkan terus terjalin dalam berbagai program pembangunan. Pembangunan SDN Impres Cikesal ditargetkan selesai pada November 2026. Seluruh pekerjaan konstruksi dilaksanakan langsung oleh PT Wika. Pemerintah optimistis kualitas bangunan akan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setelah rampung, sekolah baru akan segera digunakan oleh para peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Aber Nur Hadi, berharap bangunan SDN Impres menjadi lebih permanen, lebih kuat, dan lebih baik dari sebelumnya. Menurutnya, fasilitas yang memadai akan mendukung proses belajar mengajar. Ia berharap para peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman di gedung baru. Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen terus meningkatkan kualitas sarana pendidikan di daerah. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
4: SMK Azhra Nusantara di Pandeglang mengalami pembobolan yang mengakibatkan kerugian hingga puluhan juta yang mengakibatkan terganggunya kegiatan praktik siswa. Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kasus pembobolan aset melanda institusi pendidikan SMK Ajahra Nusantara di Desa Pasir Awi, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, hingga mengakibatkan hilangnya sejumlah fasilitas penunjang praktikum siswa. Aksi kriminal yang diperkirakan berlangsung pada waktu Minggu dini hari tersebut menyasar area kantor administrasi serta ruang laboratorium komputer sekolah. Kepala Sekolah SMK Ajahra Nusantara, Hairusala, mengonfirmasi insiden pencurian ini pertama kali disadari oleh petugas kebersihan saat hendak merapikan ruangan di pagi hari. Saksi mata mendapati kondisi daun pintu utama kantor sudah renggang dan terdapat bekas cungkilan alat tajam pada bagian slot kunci.
3: Ini pertama diketahui pagi hari ketika petugas kebersihan masuk ke kantor ke sana. Ketika dia melihat pintu itu udah kebuka, udah renggang pintu itu. Pas dia dorong, poin pintu udah kebuka. Kemudian dia masuk, pas ngelihat ke arah ke di ruangan tamu, itu TV udah nggak ada. Kemudian dia ngelihat ini pintu yang ke ruangan TU ya, ternyata itu juga udah kebuka juga. Pas di cross check sama petugas itu, kok ini ada bekas ngedongkel gitu kan ya.
0: Pelaku kriminal diduga kuat masuk ke dalam lingkungan gedung dengan cara menjebol paksa teralis besi bagian jendela ruang kantor. Setelah berhasil melompat masuk, komplotan pencuri mengacak-ngacak isi lemari arsip, tata usaha, serta mengasak habis 11 unit CPU komputer. Hairu menyebut beberapa fasilitas lain yang ikut raib meliputi 1 unit televisi ruang tamu, 2 perangkat proyektor, laptop, hingga bentengan kabel jaringan. Manajemen sekolah mengkalkulasi total kerugian material akibat hilangnya aset vital tersebut menembus angka 37 juta rupiah. Pihak sekolah bergerak cepat melaporkan tragedi kriminalitas ini kepada kepolisian sektor setempat guna proses penyelidikan lebih lanjut. Manajemen institusi berharap aparat penegak hukum segera menangkap para pelaku pembobolan yang telah merusak ekosistem dunia pendidikan tersebut. Insiden pembobolan ini dipastikannya mengganggu stabilitas program kegiatan belajar mengajar, khususnya bagi 60 lebih siswa jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL. Pengelola sekolah kini dipaksa memutar otak untuk mencari solusi alternatif pembelajaran praktik sebelum masa libur sekolah berakhir pada 13 Juli mendatang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Meskipun kekeringan mulai melanda sejumlah wilayah, namun perumahan Tirta Kalimaya pastikan distribusi air di Lebak tetap normal. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Jaliah Winarti.
22: Musim kemarau yang telah melanda Kabupaten Lebak selama hampir 2 bulan terakhir belum berdampak signifikan terhadap pelayanan air bersih Perumdam Tirta Kalimaya. Direktur Utama Perumdam Tirta Kalimaya, Nikmatullah di Kalanganyar, Senin siang mengatakan, hingga saat ini kondisi debit air masih terjaga dan distribusi air kepada pelanggan berjalan normal. Ia menjelaskan, dari seluruh sistem penyediaan air minum yang dikelola, hanya SPAM Kecamatan Cibadak yang sempat mengalami gangguan akibat penyusutan debit air. Namun kondisi tersebut telah ditangani dengan pembersihan dan pengerukan intake sehingga aliran air kembali normal.
23: Saat ini posisi hampir 2 bulan ya, posisinya kondusif artinya apa? Ini seluruh SPAM yang ada di Kabupaten Lebak ini berjalan normal begitu ya. Cuman memang saat ini kurang lebih kondisi cuaca yang sedang apa ini? Ada lama nggak turun hujan. Ini ada spam kami yang kemarin busuk, airnya nggak masuk. Jadi sebenarnya kami beres-beres, kami kru, kami bersihkan saluran intik dan sumuran intiknya.
22: Saat ini Perumdam Tirta Kalimaya melayani sekitar 34.000 pelanggan aktif yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Lebak. Nikmatullah menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan dan optimalisasi distribusi air agar kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
4: Demam Piala Dunia 2026 turut mendongkrak penjualan jersey tim nasional di Kota Serang dengan kenaikan omset hingga 50%. Lucy Estari melaporkan. Momen Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pedagang jersey di Kota Serang. Deretan jersey Argentina, Portugal, Inggris, Spanyol hingga Belanda menjadi yang paling banyak dicari pembeli di Kelvin Sport Jalan Kitapa Kota Serang. Pemilik toko Veradita mengaku telah menyiapkan stok sejak 2 bulan sebelum Piala Dunia dimulai karena memperkirakan permintaan akan meningkat saat turnamen berlangsung. Jersey yang paling diminati merupakan jenis player issue atau jersey yang menyerupai versi yang digunakan pemain di lapangan. Sebelum Piala Dunia, jersey tersebut dijual dengan harga Rp120 hingga Rp180.000. Saat ini, beberapa jersey pemain dibanderol antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per potong, terutama untuk tim dan pemain yang sedang menjadi sorotan.
2: Piala Dunia saya harga masih standar. Udah pas main, udah mulai 2 minggu itu. Pas juara siapa ya? Messi deh, Argentina. Dia pas memasukin gol 3, harga langsung. Harganya di Jakarta udah 500.000, player isu. Retornya 300-an.
4: Tingginya minat masyarakat turut mendongkrak omset penjualan. Veradita memperkirakan omset tokonya meningkat sekitar 50% dibandingkan sebelum Piala Dunia berlangsung. Pembeli tidak hanya berasal dari Kota Serang, tetapi juga dari luar daerah, bahkan luar negeri. Sejumlah pelanggan bahkan datang langsung ke toko untuk mendapatkan jersey tim favorit yang sedang bertanding di Piala Dunia. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia membuat penjualan jersey diperkirakan tetap ramai hingga babak akhir turnamen, terutama jika tim-tim favorit terus melaju dan mencuri perhatian para pendukungnya. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI genjot pengembangan pariwisata ekonomi kreatif untuk perkuat posisi Jakarta sebagai kota global.
4: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat siap berkolaborasi dengan LPPR RI Jakarta untuk penguatan sinergi dalam penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan publik. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya bisa Anda simak dan nanti akan disampaikan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dan informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

Jakarta Pagi Ini 91,2 FM. Jakarta Pagi Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Pagi untuk
1: selamat
0: Anda yang baru bergabung ditemenin sama Dewa tuh.
1: Kamulah satu-satunya katanya.
0: Yes.
1: Oh, enak kali ya bangun tidur, kamulah satu-satunya gitu.
0: Oh, so sweet banget. Terus sambil disiapin sarapan.
1: Aku bagian siapin sarapannya aja.
0: Enak banget lah. Kamulah satu-satunya sayang. Udah bikin sarapan.
1: Ya udah bikin sarapan. Kayaknya hari ini enak deh sayang, telur dadar. Udah rebus aja ya katanya, gampang, iya. Lebih mudah gitu ya.
0: Tapi lama gak sih?
1: Iya. Dan mungkin hari ini juga pendengar Pro 1 nih lagi ada yang bersiap ya. Sambil mau beberes gitu. Dan lagi cek-cek juga barang-barangnya. Jangan lupa kalau Anda naik motor pakai jaket. Selain gak masuk angin biar gak hitam.
0: Iya, iya. Pakai sarung
1: panas
0: tangan.
1: Panas ya kan, Bams?
0: Sarung tangan.
1: Pakai sarung tangan. Sunscreen. Tapi kalau misalnya nih naik kamu bawa nyetir motor. Terus kamu pakai sarung tangan. Itu ada kesulitan gak sih pegang gak stangnya?
0: Enggak ya. Aku kebetulan kalau pagi kan nganter anak-anak pakainya motor. Anakku tuh justru gak mau pakai mobil. Maunya pakai motor, banyak anginnya katanya.
1: Ini pasti adek nih ya.
0: Masnya sih dulu.
1: Oh masnya, masnya
0: tapi
1: dulu ya.
0: Adeknya juga gitu, gak mau pakai mobil. Udah pakai motor aja. Anak,
1: tapi emang kan pakai motor tau Bams.
0: Iya.
1: Sambil lihat-lihat terus bisa sambil ini apa namanya apa, adem gitu.
0: Iya benar. Mampir-mampir juga bisa.
1: Mampir-mampir.
0: Tapi untuk Anda yang pagi hari ini belum tahu nih cuacanya gimana supaya persiapannya lebih matang lagi.
1: Iya, betul. Kami akan mengajak Anda bergabung bersama dengan prakirawan dari BMKG Pusat. Ada prakirawan Clara Dia di line telepon. Selamat pagi.
0: Pagi Mbak Clara. Halo Mbak Clara, selamat pagi.
1: Wah, terputus.
0: Oh, nanti coba telepon lagi ya.
1: Kita coba hubungi kembali ya. Untuk informasi cuaca di hari ini tadi terputus. Dan ini juga apa namanya, di setiap belakangan hari ini ya Bams. Ini hari apa sih? Ini hari Rabu.
0: Kenapa sih gajiannya belum, masih lama?
1: Lama banget. Kalau itu lama banget ya. Apa? Beberapa, aku lupa deh, hari Sabtu atau Minggu ya.
0: Apa?
1: Yang tengah malam tuh hujan.
0: Oh iya iya.
1: Enak
0: iya.
1: Banget tidurnya.
0: Tunggu,
1: ya ampun.
0: Ingat-ingat deh.
1: Senin iya, ya. Senin subuh ya. Apa Selasa subuh?
0: Kemarin.
1: Selasa kayaknya ya.
0: Kayaknya Senin deh.
1: Senin ya?
0: Senin.
1: Aku lupa Senin atau Selasa gitu. Itu tuh kayak, aduh enak banget. Tidurnya enak banget. Tapi itu yang bikin menantang adalah pagi-paginya sih.
0: Iya.
1: Di
0: males bangun gak sih kalau habis hujan,
1: lebih,
0: enak tidurnya.
1: Iya betul, takut ini, takut kebablasan.
0: Nah itu dia.
1: Tapi gimana untuk hari ini ya, kita coba cek kembali.
0: Oke, ada Clara Dea, prakirawan BMKG Pusat di line telepon kami. Selamat pagi Mbak Clara.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Pagi, sehat Mbak?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bagaimana untuk informasi cuaca hari ini untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya Mbak Clara, silakan.
2: Baik, untuk pagi ini wilayah Jakarta dan juga sekitarnya secara umum cukup diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan terjadi di siang menjelang sore hari di beberapa wilayah di Jabodetabek dengan intensitas hujan ringan hingga sedang, diantaranya di Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Bogor, Bekasi, dan juga Depok.
0: Suhu dan kelembabannya bagaimana?
2: Untuk suhu berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar 50 hingga 94%.
1: Baik, untuk informasi jalur penyeberangan?
2: Untuk informasi jalur penyeberangan seperti di Selat Sunda maupun Selat Bali, untuk hari ini secara umum potensi gelombang dalam kategori aman dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0 hingga 0,75 meter.
0: Bagaimana dengan kondisi penerbangan?
2: Untuk kondisi penerbangan masih ada beberapa wilayah yang perlu diantisipasi terkait pertumbuhan awan kumulonimbus, diantaranya di Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di sebagian Sumatera Selatan, di Maluku Selatan, dan juga di Papua bagian tengah.
0: Oke.
1: Baik, untuk himbauan kepada pendengar Pro 1 silakan Mbak Clara.
2: Baik, untuk para pendengar Pro 1 kami himbau untuk terus waspada terhadap potensi cuaca yang berubah secara tiba-tiba. untuk hari di wilayah Jabodetabek waspada potensi hujan yang berserta dengan kilat dan petir yang terjadi pada siang hingga sore hari. Kemudian untuk informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial info BMKG, dan call center 196.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mbak Clara. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Itu dia informasi cuaca dari BMKG Pusat ya, pendengar Pro 1. Semoga ini bisa membantu Anda dalam menjalani hari-hari dan aman-aman aja. Untuk Anda yang mau update-update boleh ya, silakan ke 0811 7972 7912.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Makan yuk, lapar banget. Enaknya makan di mana ya?
2: Ke kafe yang baru itu aja yuk.
1: Kafe yang pegawainya kebanyakan lansia. Yakin?
2: Yakin dong, aku udah pernah kesana kok. Pelayanannya hangat, cepat dan bikin nyaman.
1: Tapi aku malah heran, masa iya pelayan yang sudah lansia bisa melayani dengan baik?
2: Justru karena kesabaran dan pengalaman hidup yang mereka miliki, mereka jadi lebih telat.

0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rrijakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI.

0: Celine Dion, I'm Alive. Literally alive ya, dengar lagu ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, langsung seger gitu.
1: Kayak abis mandi.
0: Kayak abis mandi, bener. Sama keramas, seger banget, seger ya.
1: Selamat pagi yang
0: selamat
1: belum
0: pagi,
1: mandi.
0: Pendengar Pro 1.
1: Ada kok salam dari air.
0: Oh iya, katanya dingin Mas Bams, nanti aja mandinya. Tapi kita mau menyapa dulu nih.
1: Siapa?
0: Bams ya. Udah banyak yang bergabung ternyata. Ada Ibu Mujiati. Halo.
1: Pagi, Bu
0: Ibu
1: Muji. Wah, long time no see nih, Bu.
0: Masa sih?
1: Di udara.
0: Ibu Mujiati ada di siaran aku dong.
1: Oh iya.

0: Sambal enggak?
1: Masa sih? Bogor pagi hari ini cerah, seger banget. Ini mau jalan pagi keliling kompleks sambil dengerin Mas Bams dan Kakak Roli siaran.
0: Yeay.
1: Salam sehat, selalu semangat. Sama-sama Ibu, semangat juga ya.
0: Semangat. Sehat-sehat. Doakan ya Bu, saya dan Bams bisa nyusul Ibu.
1: Kemana?
0: Itu jalan pagi.
1: Oh, kirain mau ke Bogor.
0: Jauh ya Bams. Nah,
1: tapi aku suka loh lari di Bogor tuh.
0: Ih,
1: di ngelilingin
0: culture
1: itu
0: banget.
1: Ngelilingin itu apa namanya, istana. Iya benar, kebun raya.
0: Kamu lingkar luar?
1: Lingkar luar.
0: Oh mantap ya, gede juga itu.
1: Iya.
0: Sekali cukup ya?
1: Sekali cukup, cukup banget.
0: Itu gede banget, gede cukup. Banget, gede.
1: Tapi ya. Kalau aku tuh ngelilinginnya jadi startnya dari depan Botanis. Ada sih McDonald's.
0: Sarapan dulu
1: lewat
0: ya.
1: Lewat. Jadi depan Botani, terus ngelewatin McDonald's bener, ngelewatin di sana, terus ke Sempur. Di sana kan ada lapangan lari.
0: Iya,
1: lari dulu terus 10 putaran di Sempur.
0: Yang kecil ya.
1: Iya,
0: baru balik
1: lagi gitu.
0: Ke Botani lagi.
1: Botani lagi ngambil mobil.
0: Oke, gitu. Seru. Itu biasanya TikTok ya kalau ke Bogor?
1: Iya dong.
0: Oh deket ya?
1: Deket, 2 jam nggak nyampe. nggak nyampe deh. 1 jam kalau di tempat aku.
0: Bapak seri banget. Bapak seri banget ya kalau ditanya durasi. Deket kok deket, sejam. Sejam deket tuh gimana konsepnya? Deket tuh pacarku 5 langkah tuh deket.
1: Pacarku memang deket. Udah. Oke. Okay. Tunggu dulu. Kita apa? Dengerin dulu informasi dari RTMC Delantas Polda Metro Jaya.
0: Oh, betul. Bagaimana kondisi lalu lintas hari ini? Selamat pagi Kompol Heri.
1: Pagi Kompol Heri.
2: Selamat pagi rekan Ruli dan Bam dan juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat pagi, semangat pagi.
0: Semangat pagi. Kompol Heri, bagaimana nih informasi lalu lintas? Mungkin ada yang di highlight dulu yang update di pagi hari ini, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Bam dan Ruli dan tentunya kepada para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita langsung menuju ke penanganan kecelakaan tunggal di sekitar gerbang tol Tomang yang dari arah Kebonjeruk ya, tepatnya di kilometer 00 Kebonjeruk ke arah Tanjung Priok ini melintasi di gerbang tol Tomang saat ini ditutup ya. Penutupan ini sementara sifatnya karena ada penanganan penderekan sebuah trailer yang mengalami pecah ban dan terguling kemudian menabrak pembatas jalan, sehingga untuk trailer yang muatan pagar besi wiremesh terbalik miring di layang Tomang arah Tanjung Priuk. Sementara lalu lintas dialihkan menuju ke jalan arteri di traffic light Tomang, Jakarta Barat. Kontraflow tetap dibuka di KM 3.400, sudah ada petugas dari PJR kita di sana dan juga ada Kasat Lantas wilayah Jakarta Barat dan juga Bapak KBO Korbin Op AKP Darmo di sana melakukan pengaturan berikut 4 anggota dan situasi lain memang agak sedikit perlambatan. Antrian kurang lebih sekitar 1 km ke belakang, namun roda tetap bergerak dan menuju ke arah Slipi terpantau ramai lancar hingga nanti menuju pertemuan ke arah Semanggi. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari kawasan KM 1.300 juga telah dibuka kontraflow. Sudah ada tim Urai Mandala Jaya begitu keluar di Outram Degal Parang baik yang menuju arah Santa maupun ke arah Tenian. Saat ini ramai lancar. Cuaca untuk wilayah selatan sebagian masih sedikit berawan dan untuk wilayah pusat sudah mulai tampak cerah. Demikian.
1: Ya, bagaimana dengan jalan-jalan protokol Kompol Heri?
2: Ya, untuk jalan-jalan protokol utama, terutama di Sudirman Tamrin, di awal di kawasan Blok M, yang akan menuju ke Al-Azhar, terpantau ramai, cenderung antrian saja di traffic light, yaitu di CSW. Selepas itu ramai lancar, bagi yang menuju Bundaran Senayan, mulai memasuki Sudirman, terpantau ramai, namun masih tetap banyak para pegiat olahraga, terutama pesepeda sport, yang akan memasuki ke arah GBK, pintu 5, ataupun di sekitar Mall Sudirman ya, atau efek Sudirman. Kemudian pintu 7 juga diwaspadai, walaupun sudah dilakukan penutupan, namun masih ada beberapa para olahraga jogging atau pelari yang akan memasuki GBK melalui pintu 7, tempatnya di sekitar Sultan. Kemudian di sekitar kawasan Tamrin, baik dari arah Sudirman nanti Sarina cukup lancar, kemudian menuju ke arah Bundaran Patung Kuda juga terlihat ramai lancar hingga ke arah Merdeka Barat. Hati-hati, pertemuan dari arah Suryo Pranoto, Caringin yang akan menuju belakang istana cukup meriah, agak sedikit antrian di traffic light Harmony. Demikian.
1: Baik.
0: Baik, bagaimana untuk agenda penyampaian pendapat di hari ini, Kompol Heri?
2: Iya, rencana penyampaian pendapat kemungkinan nanti pada pukul 11 dan pukul 14.00 itu di sekitar kawasan Rasuna Said, tempat jadi kantor KPK RI, akan ada penyampaian pendapat. Demikian pula di Kedubes AS pada pukul 14.30, kemudian di sekitar Patung Kuda ini pada pukul 10 dan pukul 13.00. Dan juga terakhir, saat ini sedang berlangsung aksi damai 10 orang di Kedubes RRT Republik Rakyat Tiongkok di Mika Kuningan. Namun tidak mengganggu arus lalin yang menuju ke arah Mall Ambassador maupun sepanjang jalan Rasuna Said maupun juga yang menuju Casablanca, terpantau masih ramai lancar, tidak terganggu. Cukup tertib karena aksi damai saja. Demikian.
1: Himbauannya untuk pendengar Pro 1, Kompol Heri.
2: Baik, kepada pendengar Pro 1, kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kembali kepada Anda para pendengar Pro 1 yang saat ini berkendara, apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Selamat kembali bertugas, Kompol Heri.
1: Selamat pagi.
2: Iya, sama-sama. Selamat pagi.
0: Pendengar Pro 1, itu dia informasi lalu lintas dari RTMC Polda Metro Jaya ya. Semoga informasi ini bisa membantu Anda dan bisa sampai tempat beraktivitasnya dengan lancar, aman, dan Amin. Nyaman. Jangan lupa hari ini tanggalnya genap ya.
1: Iya genap.
0: Iya.
1: Tanggal berapa sih? 24 ya?
0: 24. Jadi yang ganjil kalau memang harus kena gage, nah,
1: berputarlah, cari jalan
0: berputarlah
1: lain.
0: Berputarlah dan berangkat lebih awal ya.
1: Yes, betul.
0: Betul-betul. Dan sesaat lagi tepat di pukul 7 ya, kami akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Sentral. Tapi nanti akan kembali lagi bersama kami di Jakarta Pagi ini.
3: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.